0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

0: merasa tidak punya semangat ketika jauh dari media sosial, atau sering susah tidur, mudah cemas, stres, sampai terlalu memperhatikan informasi yang kurang penting, hati-hati pada kondisi yang disebut brain rot ini. Brain rot adalah kondisi ketika kemampuan berpikir menurun karena terlalu sering menonton konten berkualitas rendah atau receh di internet. Meski tidak termasuk dalam kondisi medis, brain rot tetap tidak bisa dibiarkan karena bisa menimbulkan kecemasan bahkan depresi loh ya. Salah satu cara terbaik adalah tidak bermain ponsel selama lebih dari 2 jam per hari. Dan ada aktivitas lain yang tidak kalah menarik dan bisa meminimalkan penggunaan ponsel. Contohnya, olahraga, bergabung dengan komunitas, shopping, atau sekedar jalan-jalan di lingkungan tempat tinggal. Jika merasa kesulitan melepaskan diri dari media sosial, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional.
1: Mada!
2: Selamat pagi teman Produa!
3: Teman terbaik kamu!
4: Produa FM!

0: Dua Teman Terbaik Kamu, lagu dari Anggi Marito bareng Mario J. Clau. Wow, lagunya sedih banget sih pagi-pagi kayak gini ya. Tak ingin kau terluka, aku jadi ikutan mewek, aku jadi gak semangat. Ya tapi ya kita harus profesional gitu ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan pribadi kamu, jangan sampai ngeganggu segala rencana kedepannya ya. Yang kamu tadinya mau jadi MC atau mau jadi petugas yang penting, berperan penting dalam suatu acara ya, karena tiba-tiba ada aja sebuah masalah yang datang bertubi-tubi malah gitu ya. Ini malah membuat kamu jadi kacau. Ya. Ayo bawa dengan sarapan hari ini ya. Cari menu-menu andalan kamu yang bisa membuat kamu berpikir positif dan lebih semangat lagi ya. Ya udah pukul 7 lebih 17 menit. Gimana dengan teman Pro 2 yang kayaknya dari kemarin gak kerja, terbaring lemah, sedang dirawat jalan ya di rumah, atau sekarang lagi di rumah sakit ditemanin sama keluarga yang lagi dengerin radio? Semoga cepat sembuh, cepat pulih, bisa ceria lagi ya, semangat membara kembali muncul di wajah dan pikiran kamu ya. Kalau udah pikiran kacau gimana dong kak? Ya udah minum air putih. Ya minum air putih ini kayaknya buat tubuh kita tuh segar ya, menjaga dehidrasi di dalam tubuh kita yang tentu membuat kamu tuh bisa wow lagi. Apa sih wow, Ranap? Baiklah teman berdua, aku akan dengarkan lagi lagu buat kamu, tapi ada yang mau lewat dulu.
1: Wah, kamu kelihatan lebih bugar, rajin olahraga ya sekarang?
2: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
1: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
2: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
1: Siap, demi hidup sehat.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Masih di program Sprada bareng aku Ranap Tobing di Pro 2 teman terbaik kamu. Ya, lagu yang baru aja kamu dengerin dari Kunto Aji, Lebih Basi Sendiri. Ya, terlalu lama sendiri oleh penyanyi Indonesia. Ini merefleksi diri fase krisis ya. Yang menceritakan kamu yang udah sangat terbiasa dan nyaman banget dengan dunia sendiri. Ah, kayak aku dong. Habis pulang langsung kemana coba ya. Nah, walau di sisi lain tuh ada kesadaran bahwa waktu ini terus berjalan dan butuh pendamping ya. Oke, tapi bedanya sih aku udah punya pasangan gitu ya. Setiap orang tuh mengartikan lagu ini beda-beda. Masih Asik Sendiri tuh ya ada hubungannya dengan asmara, cinta ya. Ada Asik Sendiri, Sendiri tuh lebih senang di ruangan sendiri. Ini terkhusus buat para introvert muda. Beda dong ekstrovert dengan introvert. Tapi kadang-kadang bisa juga nih gabung ya. Tergantung lapangannya ya. Ini bisa jadi kayak bunglon gitu ya, di sebuah suasana tempat di mana kamu bisa jadi seorang introvert, di mana juga kamu bisa menjadi seorang extrovert, introvert, extrovert. Iya. Yeah. Oke, teman Pro 2, buat kamu yang suka buat foto rekayasa di media sosial, coba dengerin informasi yang satu ini. Jempol kita emang harus semakin ekstra hati-hati ya. Apalagi pas scrolling di media sosial atau menggunakan media sosial buat update sesuatu ya. Semakin canggihnya teknologi kecerdasan buatan alias AI, ini praktik manipulasi konten digital kayak deepfake, rekaman suara palsu, hingga foto rekayasa ini makin marak terjadi di internet. Nggak cuma bikin informasi hoax cepat menyebar ya, dampak negatif manipulasi digital ini riskan banget buat merusak reputasi kamu, reputasi seseorang. Ya, memicu perundungan cyber atau cyberbullying, ya sampai kejahatan penipuan finansial. Wah, gayanya finansial. Yang biasa aja, finansial. Biar gak gampang terkecoh nih ya, teman Pro 2 terapkan yang namanya prinsip sharing sebelum saring ya. Jangan langsung percaya sama konten yang terlalu provokatif dan selalu cek kebenaran infonya juga di sumber berita yang terpercaya. Nah, kayak aku nih teman Pro 2 ngelihat ada status teman-teman ya di beberapa media sosial, macam-macam media sosial kan ya, itu ngubah wajahnya terus suasana kayak zaman dulu. Nah, kayak foto-foto rekayasa ini nih yang nanti bisa dipakai sama hacker-hacker ya, yang membuat penipuan. Nah,

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul, saling bekerja sama, dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur.

Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, Mamapas Lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, Mamapas Lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual Mamapas Lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzen, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Lagu dari Asila, Maisa, Jadi Tuan Putri. Wow, kayaknya kamu lagi kangen sama ayah kamu, ortu kamu juga jangan dilupain dong. Di situ ada ibu, mama, ya. Bersyukur banget ya, orang tuanya mungkin masih lengkap. Beda kayak ada teman-teman yang orang tuanya udah pergi ya, udah tiada untuk selamanya. Jadi buat kamu yang punya orang tua ya, kalau disuruh menemenin ke pasar ya, karena ibunya gak bisa pakai motor, udah ya ditemenin ya, ditungguin, sama-sama bawa tas kantong belanja ya kan, jangan bawa kantong plastik. Oke, jadi sayang papa mamahnya ya, terlebih itu ketimbang sama pacarnya, kalau ada sih. Oke, teman Pro 2, jangan pernah sepelekan sakit kepala ya. Ya, apalagi sakit kepala yang hebat itu datang tiba-tiba. Banyak orang yang kerap menganggap remeh. Dari gejala awal yang kamu harus tahu adalah gejala awal meningitis atau radang selaput otak ya, karena gejalanya itu mirip banget sama demam atau flu biasa. Selain demam tinggi dan pusing berat, gejala khas meningitis ini wajib kamu waspadai itu adalah leher yang terasa kaku, kaku kuduk gitu ya, silau atau sensitif berlebih sama yang namanya cahaya, hingga rasa bingung yang mendadak tiba-tiba datang. Karena ini disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus. Dari penyakit ini tergolong darurat banget ya, dan butuh penanganan medis secepatnya. Jadi mumpung kondisi udara kita ini lagi rentan karena asap ya, jadi kamu harus terus menjaga daya tahan tubuh dengan pola makan sehat ya, istirahat yang cukup, dan jangan ragu buat konsultasi ke dokter ya kalau tubuh kamu mulai ngasih sinyal-sinyal bahaya seperti yang udah disebutin tadi ya. Karena gejala meningitis yang sering dianggap sepele ya, yang katanya wah ini mungkin penyakit biasa, padahal itu termasuk gejala-gejala meningitis. Atau teman Pro 2 bisa langsung ke dokter ya. Jadi kalau nggak tahu yang namanya meningitis itu adalah radang selaput otak. Jadi gejalanya mirip banget sama demam atau flu biasa. Oke, lagu lagi ya pagi ini menemani ruang dengar kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Luca.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri. Thank you.

Oke, lagu dari Wijaya 80 dengan Seharusnya Aku membawa kita ke menit 12 dari pukul 8 pagi hari ini. Wah, gimana dong, kabut asapnya makin tebal aja nih. Padahal biasanya kalau pagi itu tipis-tipis aja ya kabutnya ya. Tapi di hari Selasa ini kabutnya lumayan tebal sampai masuk ke rumah, ke kamar, sampai ke dapur, WC dan sebagainya ya. Oke, perlu nggak pakai masker di dalam rumah? Boleh juga gitu ya. Sampai ada teman-teman mungkin ventilasi udara yang ada di atas jendela tuh udah mulai ditutup ya, biar asapnya nggak masuk ke ruangan rumah kamu. Oke, itu salah satu cara. Pakai masker juga boleh ya. Kalau ada tetangga sedang bakar-bakar sampah, apa nih yang harus kamu lakukan? Aduh, aku juga bingung. Kalau ada di dekat kita tuh orang yang membakar sampah, orangnya lebih tua lagi umurnya, jadi agak sedikit ya udah terserah aja gitu mungkin ya, daripada nambah beban pikiran nanti salah ngomong ya, tiba-tiba terus emosi ya. Oke, bisa juga dibilang baik-baik, gak usah pakai bakar sampah kali gitu. Bingung juga. Ada yang ketawa di sana. Kenapa sih ketawa? Aku cuma bilang aja kan, gimana kalau itu terjadi sama kita. Nah, kebanyakannya udah cuekin aja gitu ya, atau disamperin. Nah, kalau aku sih cuekin aja lah. Kalau disamperin ntar takut ya, takut salah ngomong. Baiklah, kita masih ada di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Indonesia tidak hanya dijaga oleh batas wilayah, tapi juga oleh generasi mudanya.
3: Generasi yang berani belajar, peduli, dan menjaga persatuan di tengah perbedaan.
2: Di Hari Kebangkitan Nasional, semangat perjuangan itu kembali diingatkan.
3: Bahwa masa depan bangsa ada di tangan tunas-tunas muda yang siap membawa Indonesia tetap kuat dan berdaulat.
2: Menjaga kedaulatan negara tidak selalu harus berada di garis depan.
3: Dimulai dari hal sederhana, menghargai keberagaman, menjaga persatuan, bijak menggunakan media sosial, dan terus berkarya untuk negeri.
2: Karena Indonesia membutuhkan generasi yang bukan hanya cerdas,
3: tetapi juga memiliki semangat cinta tanah air. Mari bangkit bersama menjaga masa depan Indonesia.
2: Selamat Hari Kebangkitan Nasional.
3: Tunas muda hari ini penjaga kedaulatan negeri di masa depan.

Teman Pro 2 di balik hebatnya penampilan para penggawa timnas Indonesia di lapangan hijau, ternyata ada sosok support system luar biasa nih yang gak kalah mencuri perhatian netizen. Yup, kehidupan asmara para pemain Garuda dan pasangan alias para waks ya. Ya, boyfriends, girlfriend, wives, ya lagi ramai banget dibicarakan. Ya mulai dari kalangan selebriti tanah air, influencer sampai mode papan atas internasional, model-model. Jadi pesona para pasangan timnas ini ya kerap bikin salfok ya saat memberikan dukungan langsung dari tribun penonton. Kehadiran mereka ini gak cuma jadi pemanis aja, tapi memberi motivasi dan energi positif ya buat para pemain kita saat bertanding membela sang saka merah putih. Jadi bentuk dukungan ke pasangan itu emang krusial banget ya buat kesuksesan karir seseorang. Nah, kalau kamu sendiri paling suka sama pasangan pemain timnas yang mana nih ya, teman Pro 2? Oke, mungkin cukup ngejawabnya di balik hati kamu aja, dari hati yang paling dalam ya. Atau kamu ngerasa jadi sebagai seorang pemain timnas? Boleh juga sih.

0: Baik teman Pro 2, sekarang saatnya kita dengarkan laporan info cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Palangkaraya. Silakan kakak.
1: Minta tolong 911 aja. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Kembali dari kantor BMKG Palangkaraya bersama saya Renyanata akan menyampaikan informasi prakiraan cuaca di wilayah kota Palangkaraya hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Secara umum sepanjang hari ini diperkirakan cuaca akan cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabut yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan dominan berhembus dari arah utara hingga barat daya dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan teman Pro 2 tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan, sehingga dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dan tentunya dapat menunjang aktivitas teman Pro 2 pada hari ini. Perbaharui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Reni yang sudah menyampaikan info cuaca buat hari ini ya untuk teman Pro 2 yang sedang menjalani aktivitas dan rutinitasnya. Tetap stay tune terus di Radio Anak Muda Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Ini dia. Terima kasih ya. Aduh.

Selamat pagi teman Pro 2 yang ada di mana aja berada, lagi dengerin Radio Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Aku mau pengen bacain dulu komentar dari teman-teman yang udah gabung di 0811523924. Ada Kanista di Giobos. Ya, selamat pagi Pro 2 FM. Semangat ya buat teman-teman yang hari ini ngejalanin aktivitasnya, karena kabut makin tebal aja nih kayaknya. Iya benar. Oke, semangat juga buat kamu ya. Kita harus saling dukung, saling ngasih motivasi ya, biar teman-teman kita yang ngejalani rutinitas apalagi di luar ruangan, mereka tetap dijaga ya kesehatannya ya, dengan minum air putih secukupnya. Oke, ada teman kita Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Bang Rana. Udah sarapan belum? Udah. Tadi ku sarapannya dengan 2 butir telur. Katanya hari ini dia gak bisa kenal lagi sama cowok, karena aku cukup kenal sama mantan yang buat aku sayang sampai dia setengah mati. Ois, jangan sampai setengah mati gitu dong ya. Ingat, hidup itu masih panjang. Hidup itu terus lanjut, apapun keadaan kamu, selama Tuhan masih memberikan napas kehidupan, kamu harus lanjut untuk menjalani hari kamu dengan ceria. Betul kan? Oktober ceria gitu.

satu lagi deh di pagi hari ini ketemu sama teman kita Johan yang udah dengerin radio dari pagi tadi sampai sekarang. Senang aja sih dengerin radio. Lagu-lagunya keren-keren sama penyiarnya kece. Yes. Oke, salam kenal aja buatnya Johan. Di mana nih Johan ya? Teman Pro 2, pagi hari yang indah. Ini emang pas banget kalau diawali dengan memikirkan hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia. Jangan biarkan memori negatif ini yang dulu-dulu ya, tiba-tiba pagi-pagi langsung ini ada aja di benak pikiran kamu yang membuat suasana pagi kamu rusak ya. Itu memori negatif. Nah, aku enggak tahu sebenarnya memori negatif apa nih yang pernah terjadi. Hanya Tuhan dan kamu yang tahu gitu ya. Tapi udah, singkirkan aja memori negatif itu, kamu ambil memori yang positif, makan bareng gitu ya kan. Kamu baru beli motor tahun lalu, sekarang motornya ada dua, kan gitu ya kan ya. Memori-memori bagus aja yang kamu pikirkan, biar hari ini semua bisa berproses ya dengan baik dan lancar. Selain itu kamu juga bisa bagikan cerita singkat kamu ke orang lain, yang cerita baik tadi itu bisa memotivasi orang lain ya. Oke, ini hari Selasa, bukan malam Minggu ya, bukan hari Sabtu. Jadi kamu harus semangat terus ngejalani ya, ngelewati hari-hari di Minggu yang baru ini. Apapun masalah kamu, percayalah semua akan indah pada waktunya. Aku pengen ucapin ulang tahun buat kamu ya, selamat berbahagia. Selamat ulang tahun, semoga tahun ini yang sisa 2 bulan lagi, resolusi di tahun 2026 ini bisa tercapai. Kalaupun resolusi kamu hanya cuma ada 50% atau 20%, cuma beberapa aja, bahkan sampai sekarang belum tercapai resolusi kamu, harapan kamu di tahun 2026 ini, udah kamu buka lagi ya resolusi 2027 apalagi ya kan ya, yang bisa kamu capai buat tahun depan. Aduh, gak kerasa aja sih tahun ini ya kan ya guys.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
3: Kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
4: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
3: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
4: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
3: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
4: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
2: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan. Ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari. 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Masih di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu di program Sepada bareng Ranap Tobing ya. Nanti di jam 9 kita bakal ngobrol lagi, ngomongin tentang moderasi beragama ya. Jadi buat anak muda nih yang mau pengen berpartisipasi di line WA kita 0811523924, jangan lupa gabung ya. Terus kalau bisa mention juga di mana? Di Instagram Pro 2 FM Palangkaraya, teman terbaik kamu. Yuk kita masih dengerin lagu-lagu keren dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara nih. Ini dia single dari Marvels, Udara.

0: apa Ian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjem duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Eh, kita dua nih ya.
0: Apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya, bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Sian. Sama lah, aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah Yorin, kita ingatkan teman-teman yang lain jangan sampai jadi korban judi online.
3: Eh, nah mana kita tuh? Ikulah.
1: Bising.
0: Pesau.

0: Teman Pro 2, jumpa lagi dengan kita bertiga hari ini di program
1: Ngopi
0: Ngobrol Pagi. Kita ngebahas apa nih pagi hari ini, teman-teman?
2: Moderasi beragama.
1: Iya, betul.
0: Moderasi beragama yang dapat diwujudkan dengan beberapa cara ya. Ada dengan aksinya menghormati perbedaan.
1: Iya, betul, Kak.
0: Terus mengedepankan dialog.
1: Yap.
0: Bekerja sama dalam aksi sosial kemanusiaan. Dan yang terakhir, bijak menggunakan media sosial.
1: Nah,
0: itu segmen-segmennya nanti, ingat ya.
1: Oke, Kak, kami ingat-ingat.
0: Iya, ingat-ingat ya. Nah, kalau ngomongin dengan menghormati perbedaan, contohnya apa aja nih, teman-teman?
1: Kalau misalkan dari Linda sendiri, ini loh ada contoh yang paling deket.
0: Ya.
1: Linda sama Olip, kami beda agama, tapi kami saling menghormati,
0: saling
1: Kak.
0: Menghormati.
1: Betul. Kalau misalkan waktunya,
0: waktunya
1: aku sholat, Olip menghargai perbedaannya.
0: Bener.
1: Waktunya Olip ibadah ke gereja, ya aku menghormati perbedaan kami, gitu, Kak.
0: Ini bisa dicontohkan kalau kalian dalam satu bilik alias satu kamar kos, ya kan?
1: Iya,
0: ya,
1: betul sekali, Kak.
0: Nggak usah jauh-jauh, gitu kan? Jadi kalau si Olip nggak punya motor, ya udah sama-sama mungkin kamu yang anterin dia ya pergi ke gereja.
1: Mampir dulu ke gereja, baru habis itu lanjut ke masjid.
0: Iya, gitu. Dan ini ada sebenarnya contoh yang paling mudah banget ya, tapi kayaknya susah-susah gampang dilakukan. Bener nggak sih?
1: Iya, bener, Kak.
0: Kenapa coba?
1: Susah kalau misalkan nggak satu arah sih, Kak. Tapi kalau misalkan memang sudah satu arah, menurut kalau aku sendiri itu mudah sih, Kak.
0: Mudah.
1: Ya. Selagi sama-sama mau, Olip mau aku ampirin, nanti aku jemputnya habis dari masjid misal. Dan aku juga mau nganterin Olip. Jadi itu sebenarnya mudah ajak selama satu arah, Kak. Kalau misalkan beda arah tuh yang jadi susah itu perbedaan jaraknya sih, Kak, gitu.
2: Takut terlambat juga ya nanti.
0: Kalau itu sebenarnya emang mudah aja, tapi kadang dalam hati ini kan ada juga rasa egois ya.
1: Jujur
0: aja
1: sih,
0: karena aku juga pernah dulu ngerasa waktu masih ngekos dulu sama teman yang beda, bukan beda frekuensi ya, beda agama, dan malah jadi beda frekuensi juga, ngapain gitu kan ya. Ya ternyata itu adalah hal yang salah, yang gak patut kita lakukan, gitu ya. Jadi dengan cara mudah tadi, kamu tuh bisa ngeboncengin dia. Apalagi kalau zaman dulu tuh gak ada yang namanya apa ya, ojek online. Dulu kan gak ada, dulu itu gak ada ojek online nih Palangkaraya. Nah, kalau sekarang kan tinggal mudah aja ya.
1: Iya, betul,
0: walaupun kamu gak mau nganterin, ya pasti ada. Si Nia ya udah
1: bisa ojek online.
0: Daripada apa ya, bilang itu daripada ngerepotin. Nah, itu tuh tadi dengan beberapa aksi nyata ya, menghormati perbedaan. Nah, ini gimana kalau mengedepankan dialog? Tunggu dulu. Oke, kayaknya agak sedikit kaku. Oh, ini banget ya, kayak lagi siaran di TV aja kalian. Dua ya. Aduh, bawaannya gimana? Oke, teman Pro 2, nanti kita bakal lanjut ya di program Ngopi Ngobrol Pagi.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2. Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro2.
2: Teman-teman Pro2, masih di segmen Ngopi bareng aku Linda
3: dan aku Olivia.
2: Oke, seperti yang dibilang Kak Ranep tadi, kita akan membahas soal bagaimana sih moderasi, maksudnya itu ketika mengedepankan dialog gitu. Benar gak Kak Olip?
3: Iya, benar banget.
2: Oke, jadi moderasi itu sebenarnya kuncinya gimana kita bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang punya keyakinan, tradisi, atau cara pandang yang berbeda kan Kak Olip?
3: Iya, benar banget.
2: Nah, dalam menghadapi itu pasti diutamakan, diperlukan yang namanya sebuah dialog. Nah, karena kalau ada perbedaan pendapat soal agama tuh Kak Olip, bagaimana cara kita nyikapinya tuh supaya nggak berubah jadi konflik?
3: Yang pertama itu kita harus mengedepankan dialog dengan cara saling menghormati ya. Jadi kalau misalnya kita bisa berpendapat, tapi kan pendapat setiap orang itu kan berbeda-beda nih Kak Linda.
2: Betul.
3: Kadang kan saya kontra, Kak Lindanya pro. Jadi kita harus saling ini ya, kalau misalnya ada sesuatu perbedaan gitu, kita harus mungkin mencari jalan tengah paling tidak ya, agar tidak terjadi perselisihan.
2: Betul. Kak. Dan jalan tengah itu bisa kita dapat ketika kita
3: berdialog.
2: Ibaratnya tuh kayak ya musyawarah, kita ngobrolin gitu ya. Kayak kalau misalkan di zaman sekarang, kalau di TikTok, duduk kalian berdua, kita obrolkan bareng-bareng.
3: Iya,
2: gitu.
3: Iya, benar banget. Jadi kayak cari solusi jalan tengah biar enggak yang satu dirugikan, yang satunya lagi menang gitu. Jadi sama-sama menguntungkan kedua belah pihak
2: sekali.
3: Gitu kan. Nah, sekarang aku nih mau nanya sama Kak Linda.
2: Oke, tanya apa tuh?
3: Sekarang kan sudah di era digital nih ya, sudah banyak media sosial nah. Dan Kak Linda, menurut Kakak tuh di media sosial tuh kan kita nih sering banget nih kita menemukan komentar-komentar yang provokatif atau menyudutkan kelompok tertentu.
2: Oke.
3: Nah, sebagai anak muda, menurut Kak Linda nih ya, kita harus apa? Apa yang harus kita lakukan Kak Linda?
2: Oke. Ini sebenarnya udah dibahas ya minggu lalu itu kayak gimana sih seharusnya kita bermedia sosial. Tapi mungkin kita perlu follow up lagi karena media sosial ini hal yang setiap hari.
3: Iya, benar banget. Kita enggak bosan-bosan ini ingatkan untuk teman-teman Pro2 karena ini sangat-sangat
2: melekat di kehidupan kita, di kehidupan para Gen Z.
3: Iya, benar banget.
2: Bahkan sekarang tuh Gen Alpha sudah ada sosial media. Wow.
3: Yang baru 3 tahun aja sudah punya
2: tahu YouTube.
3: Iya, YouTube. Bahkan mereka kadang ini namanya menirukan ini dari media sosial. Jadi kita sebagai yang sudah dewasa harus bisa memberikan contoh yang baik kepada mereka.
2: Oke. Nah, Kak, balik ke pertanyaan Kak Olip ya. Gimana sih cara kita bermedia sosial itu? Ya, kalau ada komentar-komentar provokatif atau yang menyudutkan gitu, yang perlu kita lakukan pertama kali itu adalah mencek informasi itu. Cek informasi. Jangan sampai kita itu terbawa emosi, ikut menyudutkan. Ternyata itu infonya hoax.
3: Iya, karena
2: kan enggak enggak banget gitu enggak sih Kak Olive, masih muda loh.
3: Karena banyak sekarang yang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diambil lah misalnya nih video dari YouTube misalnya, terus di-cut, diposting di platform lain, terus
2: sekali.
3: Dengan ini dengan apa namanya teks yang lain dari teks aslinya.
2: Jadi itu kayak itu tuh bukan yang sebenarnya loh. Terus kita juga harus memahami konteksnya seperti apa, dan yang paling penting berpikir sebelum berkomentar. Sama seperti yang Kak Olive bilang bilang waktu itu pernah Kak Olip bilang sama aku, kalau di dunia nyata itu mulutmu harimaumu, kalau bersosial media jarimu harimaumu. Ya, jadi banget. Harus kita tuh harus berpikir sebelum berkomentar. Gimana sih sebaiknya aku nih komentarnya? Gimana sih aku menanggapi? Kalau memang enggak bisa, udah mentok-mentok banget nih, ya enggak usah ikut komen.
3: Iya, paling tidak kayak udah skip ya udah aja gitu kalau
2: lihat gak, aja.
3: Iya. Dan memang yang paling penting itu kita harus mencari sumber informasinya, jangan betul. Langsung share-share aja ke teman-teman lainnya. Iya. Karena kita nggak tahu dari satu share kita itu jadi berapa share lagi dari teman-teman lainnya.
2: Betul sekali Kak Olip. Dan bahkan ada pepatah loh Kak Olip, kayak kalau lebih baik itu diam.
3: Iya, lebih baik diam. Apalagi kalau kita nggak tahu sebenarnya masalahnya ini apa, terus kita langsung ikut-ikutan aja. Mm-mm. Jangan-jangan itu hoax.
2: Iya, betul sekali Kak Olip. Nah, kalau ngomongin soal dialog ya Kak Olip, sebenarnya menurut Kak Olip nih, apa loh manfaat dari dialog dalam menerapkan moderasi beragama nih ke kehidupan sehari-hari?
3: Menurut aku ya, dialog itu kan tempat kita untuk menuangkan apa pendapat-pendapat kita, Kalinda. Mm-hmm. Jadi kan karena adanya perbedaan pendapat kan itu kita takut ya nanti misalnya gara-gara itu jadi kayak ada perdebatan-perdebatan gitu. Nah, dengan adanya dialog ini kita bisa mendengarkan pendapat dari
2: orang lain.
3: Oh iya, pendapat dari orang lain. Mm-mm. Karena kan seperti yang aku bilang tadi Kalinda, kita kan enggak tahu ya. Misalnya aku aja sama Kalinda bisa nih beda pendapatnya.
2: Betul
3: gitu.
2: Betul sekali. Caranya kita mengatasinya ya dengan dialog, dengan ngobrol, diobrolin.
3: Iya, dengan dialog itu juga kita bisa mengurangi rasa atau prasangka-prasangka buruk. Terus itu juga bisa menjadi jembatan agar kita bisa hidup tetap rukun, saling menghargai dan bekerja sama walaupun itu kita memiliki latar belakang yang berbeda.
2: Betul sih Kak Olip, kayak ini tuh enggak jauh-jauh ke moderasi. Di hubungan kita buat teman-teman Pro2 yang punya pasangan, yang sudah menikah ataupun punya pacar, komunikasi itu yang utama enggak sih Kak Olip?
3: Iya, benar banget. Komunikasi itu paling penting. Iya. Kalau misalnya komunikasinya aja yang enggak berantakan ya dibilang.
2: Iya.
3: Berantakan itu menurut aku pasti
2: iya, hubungannya mungkin, berantakan. Iya. Iya gak sih?
3: Iya, kurang lebih seperti itulah. Karena apapun masalahnya itu kuncinya itu komunikasi.
2: Komunikasi.
3: Kalau
2: ya.
3: Misalnya kamu punya sesuatu yang gak kamu suka dari pasangan kamu nih, terus kamu gak bilang sama pasangan kamu, ya pasangan kamu gak akan tahu. Kamu dan harus bilang
2: iya,
3: gitu.
2: Dan kita akan selalu gak suka.
3: Iya, sama
2: gitu.
3: Juga dengan dialog ini tadi Kalinda. Kalau misalnya kita punya pendapat yang beda dari orang lain, kita harus bilang, kita harus kasih tahu, biar teman kita itu juga tahu apa pendapat kita. Dan komunikasinya baik itu kan untung juga kan di kita.
2: Iya,
3: Kalinda.
2: Betul sekali Kak Olip. Komunikasi aja remedial gimana
3: iya.
2: Mau jalani hubungan ya
3: iya,
2: Kak Olip ya.
3: Berarti orang ini ya, orang yang berpacaran tuh harus belajar berdialog.
2: Iya,
3: dong,
2: betul.
3: Kalinda.
2: Namanya kita menjalin hubungan itu tuh enggak di antara satu orang, tapi
3: iya.
2: Di antara dua orang atau bahkan lebih. Jadi kita harus mengedepankan dialog, mengedepankan komunikasi.
3: Iya, benar banget.
2: Oke deh, teman Pro2, selanjutnya mungkin kita akan bahas bagaimana moderasi di Kalimantan Tengah, Kak Olip.
3: Oke? Oke.
2: Jangan kemana-mana, tetap di Pro2. Kita akan putarkan lagu Main Hati dari Andara and the Backbone. Selamat mendengarkan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hai teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, bareng aku Olivia.
1: Dan masih bareng aku tentunya Linda.
0: Nah, kalau tadi kita sudah bahas moderasi tentang berdialog, kali ini kita bakal bahas
1: Tentang moderasi beragama di Kalimantan Tengah.
0: Nah, di Kalteng ini kan kita bisa menemukan ada banyak. Sama juga ya, ada kalau di Kalimantan nih ada ini enggak agama tuh, yang enggak masuk KTP sih, maksudnya
1: yang bukan agama kayak dari 6 yang 6 itu, yang 6 ada itu. Sih kan kalau Hindu Kaharingan tuh masuk enggak sih?
0: Kurang tahu.
1: Maaf ya, teman Pro 2, sejujurnya kami bukan asli-asli orang Palangka banget gitu. Jadi, tapi kalau dari yang kita tahu kan ya, dari upacara adatnya, Kak Olip tahu upacara adat Tiwah?
0: Pernah dengar?
1: Iya, pernah dengar. Itu kan kayak Kalimantan Tengah itu beragam banget, Kak Olip. Kayak banyak banget masih upacara adatnya, suku-sukunya itu banyak banget. Bahkan banyak suku pendatang. Kayak Kak Olip ini kan pendatang ya?
0: Iya, benar.
1: Aku juga pendatang. Aku dari Jawa, Kak Olip dari Sumatera. Jadi kita tuh kayak sangat-sangat beragam di Kalimantan Tengah ini, Kak Olip. Nah, jadi oleh karena itu kan, jadi moderasi itu harus ada di Kalimantan Tengah ini. Betul gak, Kak Olip?
0: Iya, untuk
1: menjaga kerukunan sih.
0: Iya, menjaga kerukunan. Karena banyak agama ya. Jadi kita harus saling menghormati agama yang satu dengan agama yang satunya lagi.
1: Iya, budaya juga banyak. Harus menghormati budaya satu dan budaya yang lainnya lagi. Tapi kalau ngomongin soal moderasi beragama, apalagi di Kalimantan Tengah, kita tuh pasti gak jauh-jauh dari yang namanya Huma Beta.
0: Iya, benar banget. Aku aja yang dari rantau nih ya, jauh nih dari nyebrang pulau nih, Kak Linda. Aku tuh udah sering banget dengar Huma Betang. Bahkan Huma Betang itu jadi salah satu ikonik Kalimantan Tengah gak sih, Kak Linda?
1: Iya, betul sekali. Tahu gak, Kak Olip, kenapa Huma Betang itu kok berhubungan dengan yang namanya moderasi beragama?
0: Kenapa tuh, Kak Linda?
1: Oke, jadi Huma Betang itu, Kak, menggambarkan kehidupan bersama dalam keberagaman gitu loh, Kak. Soalnya di Huma Betang itu rumahnya kan panjang, Kak. Dulu itu katanya, dengar-dengar dari sejarah, dengan rumahnya yang panjang itu, dia tuh ditempati oleh beberapa suku. Bukan beberapa suku, beberapa kepala keluarga. Di situ banyak, Kak, dari orang dengan latar belakang yang berbeda itu bisa hidup dalam satu lingkungan,
0: hidup berdampingan gitu ya, Kak Linda.
1: Iya, bahkan soalnya satu rumah loh, Kak Olip. Moderasi banget gak sih?
0: Itu sama gak sih kayak di tempatku, Kak Linda? Jadi kan misal kalau di tempatku tuh sama juga, namanya tuh Jabobolon. Terus itu satu rumah tuh nanti bisa mungkin 3 atau 4. Bahkan kalau misalnya rumahnya besar itu ada 5, 6 gitu kan, Kak Linda. Itu apa sih namanya, ada kayak sekat atau pemisahnya gak, Kak Linda? Soalnya kalau di tempatku tuh gak ada pemisahnya. Paling kayak ada batas-batasnya aja kayak gitu, Kak Linda. Kalau di
1: Huma Betang itu ada, Kak.
0: Oh, jadi kayak lebih ini ya, privacy gitu ya, Kak Linda.
1: Iya, tapi kan tetap aja sih namanya serumah loh, Kak Olip. Itu kan ibaratnya rumah besar, kayak ada pembatasnya. Sama kayak kita kerja di RRI, walaupun ada ruangan-ruangan sendiri, ada ruangan siaran, ada ruangan pemberitaan, tapi kan kita tetap berinteraksi kan, Kak. Full berinteraksi. Kita sering ketemu teman-teman dari teman-teman dari sekre. Nah, itu tadi, Kak. Jadi kita kan tetap berinteraksi, kita tetap menjaga keharmonisan, dan di situ itulah ada muncul yang namanya moderasi beragama yang istilah untuk saat ini, Kak Oli.
0: Berarti beda ya sama di tempatku. Di tempatku tetap ada namanya kayak yang Huma Betang tuh, tapi nggak ada ini, nggak ada sekat.
1: Ada sekatnya.
0: Ya, jadi kayak sama aja. Tapi kalau misalnya dapur tuh, dapur tetap beda-beda, Kak Linda. Jadi kayak istilahnya tuh kayak apa ya? Kamar kos mungkin ya, kamar kos yang sekarang kan ada kos tuh yang bentuknya rumah, tapi kamar-kamarnya gitu bersebelahan.
1: Iya,
0: mungkin
1: sekali.
0: Kayak gitu ya, kurang lebih punya aku kayak gitu. Kalau di tempat kakak itu ada ini apa, sekatnya,
1: ada pembatasnya. Tapi Kak Olip, kalau di Huma Betang sendiri itu, dari yang aku baca ya, Kak Olip ya, dulu itu yang tinggal itu gak cuma 5 keluarga, bahkan bisa sampai 10 lebih keluarga. Jadi banyak banget,
0: panjang
1: Kak Olip.
0: Panjang banget
1: gitu, Kak Olip.
0: Tapi memang kalau aku beberapa kali ya lihat rumah-rumah di Kalimantan Tengah ini memang panjang-panjang banget nggak sih? Mereka tuh kayak lebih ngutamain panjang daripada lebar menurutku Kalinda. Itu kenapa sih, ada filosofinya nggak sih Kalinda? Ada ceritanya nggak sih?
1: Kalau itu sih nggak tahu Kak. Aku belum pernah dengar dan aku belum pernah tahu kenapa sih panjang. Tapi kalau dari yang aku ngeh sejauh ini, kalau rumah Betang ya Kak ya, itu nggak cuma panjang Kak, lebar juga.
0: Jadi rumah tidak, Betang gitu. Cuman kan kalau aku yang aku lihat nih ya Kalinda, kebanyakan tuh kayak lebih panjang banget gitu. Tapi kayak luasnya tuh ya memang luas, tapi kayak lebih mengutamakan panjangnya gitu Kalinda.
1: Kan lebih enak kalau kita pikir, karena belum tahu pasti ya Kak Olip, tapi kalau misalkan kita pikirkan secara rasional aja, kenapa panjang? Karena di situ kan berkeluarga kecil tuh gak cuma satu, bahkan bisa sampai 10. Otomatis kan disekat-sekat gitu Kak Olip. Ya panjang lah sampai 10 sekat. Walaupun luasnya itu sudah cukup, tapi panjangnya kan akan terus bertambah, akan terus lebih panjang, tergantung dengan berapa banyak keluarga yang meninggali tempat itu. Tapi sekarang ini rumah Betang itu nggak tahu ya, kalau misalkan di yang di adat-adat sana mungkin masih banyak ya Kak Olip, tapi kalau misalkan di Palangkaraya kita cukup jarang melihat orang yang masih menggunakan rumah Betang, ya nggak Kak Olip? Kak Olip jarang lihat ya?
0: Udah jarang,
1: udah modern gitu ya Kak ya.
0: Rata-rata tuh kayak pakai rumah beton.
1: Rumah beton.
0: Paling kayak ada 1-2 untuk jadi kayak sejarah gitu.
1: Iya betul.
0: Kayak biar enggak punah gitu,
1: betul.
0: Langsung
1: rumah. Dan aku tuh lihatnya ada rumah Betang bagus itu di Pemprov Kalteng. Di depan itu.
0: Oh iya, tahu
1: rumah
0: tahu.
1: Bagus
0: Kak.
1: Iya bagus. Di situ. Nah, Kak Olip, kalau misalkan nih ada kegiatan keagamaan di lingkungan kita nih ya, dengan berbeda dengan agama yang kita anut. Nah, sikap Kak Olip nih yang sebaiknya ditunjukkan ke mereka itu gimana Kak Olip?
0: Tentunya kita harus saling menghargai ya Kak Linda, karena kalau misalnya kita berbicara dengan kegiatan-kegiatan keagamaannya, setiap agama itu memiliki kegiatan-kegiatan. Misalnya nih kalau di agamaku itu ada yang namanya kebaktian minggu. Terus itu kan kadang itu kan per divisi ya, ada divisi remaja, ada anak sekolah minggu, ada pemuda, ada untuk khusus ibu-ibu, ada khusus bapak-bapak. Jadi itu tergantung dari komunitas mereka mau kebaktiannya itu kapan. Kalau misalnya nih pemuda tuh misalnya hari Kamis, terus kan kadang itu kan apalagi di lingkungan itu kan ya kos ya Kak, terus kan pasti untuk kegiatan ibadahnya kan dilakukan di kos juga kan, karena nggak mungkin dong aku nyewa tempat buat untuk ibadah aja kan, soalnya secara apa secara ekonomi nggak mungkin dong, nggak sanggup anak kos. Terus itu kan pasti aku ada ini tetangga yang Muslim, ada Hindu juga, jadi kayak saling menghargai gitu. Betul. Aku juga kalau misalnya mereka lagi ibadah apa sih namanya di bulan puasa gitu loh, kita saling menghargai lah ya, intinya betul, Kalinda, kita sama-sama punya event-event tertentu. Jadi jangan karena event kita
1: enggak respect sama event orang lain
0: gitu. Jadi kita jangan hanya mementingkan diri kita sendiri, kita harus tahu diri juga lah gitu Kalinda.
1: Iya betul sekali, dan jangan ganggu jalannya ibadah event-event agama lain. Oke deh Kak Olip, mungkin kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara ngobrol pagi. Selanjutnya akan kita berikan informasi-informasi terkait dunia hiburan, dunia musik, film, olahraga dan lain sebagainya. Jadi walaupun ngopi udah berakhir, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.
6: Info Pro 2.
7: Info Pro 2, Selasa 6 Oktober tahun 2026 pukul 10.03 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pagi hari ini diawali dari dunia olahraga. Timnas Indonesia berhasil mengukir sejarah dengan menjuarai FIFA ASEAN Cup tahun 2026 menghadapi Thailand. Skor akhir waktu normal dan perpanjangan waktu antara Timnas Indonesia menghadapi Thailand berakhir dengan skor 2 sama. Hasil tersebut membawa kedua tim ke babak drama adu penalti. Skor akhir 4-2 menunjukkan Timnas Indonesia berhasil memenangkan drama adu penalti. Berita selanjutnya datang dari dunia musik. Ive mengungkapkan tracklist mini album terbaru Looks Can Kill yang dijadwalkan rilis pada 26 Oktober 2026. Album tersebut menghadirkan 6 lagu dengan konsep baru bertajuk Girl Hero. Sebelum mini album dirilis, Ive akan melakukan perilisan lagu utama Looks Can Kill.
6: Info Pro 2.
7: Berita selanjutnya datang dari dunia film. Avengers Endgame kembali menjadi film dengan pendapatan box office tertinggi sepanjang masa setelah penulisan ulang di bioskop. Film Marvel tersebut kini mengumpulkan pendapatan global sekitar 2,925 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 52,35 triliun rupiah. Melansir Variety, perilisan Avengers Endgame Encore mendorong pendapatan film 2019 itu melewati Avatar karya James Cameron. Itu dia Info Pro 2 pagi hari ini. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman Pro 2, selamat pagi semuanya. Kali ini kita ada di segmen Pro 2 Hits List. Teman-teman semua bisa langsung gabung ke TikTok kita, RRI Pro 2 Palangkaraya. Kita sedang live, bisa join-join live di sana. Dan juga bisa request-request lagu. Atau juga bisa langsung ke Instagram RRI Pro 2 Palangkaraya. Atau bisa juga ke hotline RRI Pro 2 Palangkaraya 0811-523-924. Teman-teman bisa langsung request-request atau titip-titip salam, ya kan Kak Olive?
1: Iya, benar banget Kak Linda.
0: Atau kalau misalkan kalau anak-anak muda itu biasanya ada crush. Nah, kalau ada crush tuh bisa tuh titip-titip salam di radio kita. Betul?
1: Betul banget Kak Linda.
0: Oke. Apakah ada Kak komen-komen di TikTok kita, di live kita?
1: Ini ada dari Kaja Saintel. Stay safe semuanya, terutama warga Palangkaraya dan sekitarnya. Pagi ini lagi pekat. Nah, benar banget ya teman-teman Pro 2. Jadi pagi hari ini di Palangkaraya tuh asapnya lebih pekat dari yang kemarin-kemarin teman-teman Pro 2.
0: Iya, betul sekali.
1: Jadi kita harus kalau bisa pakai maskernya dua lapis ya teman-teman Pro 2, biar kita tetap sehat.
0: Oke, banyak
1: itu aja sih Kalinda dari TikTok. Join. Ada dari WA enggak Kalinda?
0: Kalau dari WA ini Kak Olive, oh ada dari pendengar setia kita tentunya. Dari 6 pendengar. Hai Kakak, aku Minaj, mau request lagu Sumpah Mati by Celine Grace Kakak. Salamnya buat kakaknya aja. Semangat terus siarannya Kakak. Wah, terima kasih ya Kakak 6 pendengar. Sudah nyemangatin kita terus. Oke. Ini ada nih Kak Olive dari live TikTok. Wah, kok enggak ada namanya ini? Langit biru.
1: Cuma langit biru ya,
0: langit biru.
1: Kak, request lagu About You dari
0: 1967. Itu bacanya gimana ya teman-teman Pro 2 ya? Ayo teman-teman Pro 2 yang apakah kita 1900 ini gimana bacanya ya ini? Apa 1967 gitu aja ya?
1: Atau 1967?
0: Iya, gimana bacanya? Pokoknya aku tahu lagunya. Kak Olive tahu enggak lagunya?
1: Enggak, gimana tuh lagunya?
0: Do you think about forgetting about you? Oke, nanti akan kami masukkan ya. Kak Nonem, ini Kak Olive kita dapat telepon dari pendengar kita. Coba kita sambungkan ya. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo, selamat pagi. Dengan Kakak siapa di sini?
2: Halo, selamat pagi dengan Sinta di sini.
0: Halo Kak Sinta. Terima kasih sudah join di Pro 2 Hits List. Kak Sinta ini kalau boleh tahu dari mana nih Kak Sinta?
2: Sinta dari Palangkaraya. Ini gimana kabarnya Kak Linda? Kak Olive.
0: Dari Palangkaraya. Ternyata kita sama ya, sama-sama menghirup udara Palangkaraya. Yeah. Alhamdulillah, kabarnya baik Kak Sinta. Kak Sinta sendiri gimana kabarnya?
2: Kabarnya baik.
0: Iya, alhamdulillah. Kalau nggak baik nggak bisa nelpon kami.
2: Iya, menelpon dalam keadaan kabut asap.
0: Oh iya, betul sekali. Walaupun kabut asap, kita harus tetap semangat ya nggak Kak Sinta?
2: Setuju.
0: Oke, Kak Sinta ini nelpon mau titip-titip salam, mau request apa?
2: Aku mau request lagu dong.
0: Oh, mau request lagu. Boleh request lagu apa?
2: Lagunya tuh, lagu Korea boleh enggak?
0: Boleh. Selama ada di songbank kita semua lagu boleh. Tapi ini kita lagi di segmen pop ya, Kak. Kak Sinta aja. Tapi tetap boleh dong, Korea juga kan K-pop. Weh. Aku juga suka kok.
2: Iya, bener. Kalau gitu lagu Indonesia aja deh.
0: Yang benar Kak Sinta, boleh banget.
2: Iya, lagu Indonesia aja. Lagu Indonesia aja ya. Aku mau lagu siapa ya yang seru buat pagi-pagi?
0: Iya, siapa tuh?
2: Lila aja deh, Lila. Ada enggak Lila?
0: Lila. Ada dong Kak, mau judulnya apa nih? Banyak ini.
2: Aku mau yang judulnya Dengan Hati.
0: dengan hati. Lila dengan hati. Waduh. Sepertinya itu lagu tahun berapa kak? Requestnya yang terbaru dong. Ini ternyata belum masuk ke songbank kita.
2: Oh nggak ada ya?
0: Iya, kemungkinan itu lagunya sudah lewat dari 5 tahun yang lalu.
2: Udah atau, lewat ya.
0: Wah, atau lagunya itu bukan yang lagu yang lagi yang booming banget gitu loh kak Olive, kak Olive, kak Sinta gitu.
2: Oh yaudah kalau gitu
0: boleh request
2: aku...
0: lagu Korea tadi kak Olive, kak Olive, kak Sinta.
2: Aku lagu yang lagi rame sekarang aja deh kalau gitu kak. Lagunya Raim Laude.
0: Oke, Raim Laude, judulnya
2: yang Komang. Udah lewat sih.
0: Oke, Kak Sinta.
2: Ada nih,
0: kami masukkan ke list ya. Apakah ada titip salam-salam?
2: Salamnya buat kita semua aja deh. Semoga selalu sehat ya.
0: Siapa
2: dan
0: tahu
2: juga Kalinda sama Kak Olive sehat-sehat.
0: Amin. Semoga Kak Sintanya juga sehat selalu.
2: Okay. Iya, terima kasih.
0: Terima kasih Kak Sinta. Kami putarkan lagu Komang ya Kak Sinta.

0: Tahu gak sih, kalau di tengah keberagaman Indonesia, penting bagi kita untuk memahami makna moderasi beragama secara lebih mendalam.
1: Wah, betul banget tuh. Moderasi beragama bukan berarti mengurangi keyakinan, tetapi menjalankan ajaran agama secara seimbang, tanpa berlebihan, dan tanpa merendahkan kepercayaan orang lain.
0: Nah, sikap ini tercermin dalam 4 prinsip utama: komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan penerimaan terhadap budaya lokal.
1: Nah, dalam kehidupan sehari-hari, moderasi beragama juga bisa diwujudkan dengan menghormati perbedaan ibadah, tidak mudah terprovokasi isu SARA, dan mengedepankan dialog.
0: Dengan begitu, masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, tanpa kehilangan identitas dan keyakinannya masing-masing.
1: Jadi, seimbang dalam keyakinan adalah kunci untuk menjaga persatuan dan memperkuat harmoni bangsa.

0: teman-teman Pro2 masih di Pro2 Hitlist. Kali ini ada requestan dari Kak Jadia Vino Sivik, lagu Lyodra Pura-Pura. Nah, lagu Lyodra Pura-Pura ini asik banget juga. Kakak Linda tahu gak sih kalau lagu Pura-Pura nih?
1: Kalau lagu yang Pura-Pura gak tahu sih Kak Olip, tapi kalau Lyodra ya jelas tahu.
0: Ya, Lyodranya tahu, tapi kalau lagu Pura-Puranya gak tahu ya Kak Linda.
1: Nanti kita dengarkan sama-sama nih lagunya Lyodra Pura-Pura. Seperti apa sih lagunya si Lyodra ini gitu.
0: Kemudian ada requestan dari Kak Mutia Andriani 23. Request lagu Medra 100 Hidup Lagi Min. Lagunya nih gimana? Kakak Linda tahu enggak lagunya nih? Aku enggak pernah dengar nih Kak Linda.
1: Aku juga sama banget ini. Ini teman-teman Pro2 lagi request lagu-lagu baru ya sepertinya.
0: Iya, karena lagu-lagu biasanya lagunya tuh
1: kan kita memang up to date gitu. Iya. Tapi sayangnya ternyata kitanya kurang update. Nanti ya teman Pro2, habis ini pulang akan kami dengarkan semua lagu hits-hits yang terbaru.
0: Iya, benar banget, biar teman-teman Pro2
1: kalau request juga kami tahu.
0: Iya.
1: Oke, Kak Olip, kalau dari TikTok ada enggak nih komen-komen teman-teman dari TikTok?
0: Dari TikTok ada dari Kak Geral. Hai Kak, request lagu dong Setia Bonar Cinta Terakhir.
1: Setia Bonar Cinta Terakhir. Kalau Cinta Terakhir Kak Olip siapa nih Kak Olip? Ada enggak?
0: Belum tahu, belum tahu.
1: Sama Kak Olip, aku juga belum tahu kalau Cinta Terakhir. Tapi kalau

0: bukan. Kak Olive lagi senggol-senggol aku ini, teman pro 2.
1: Kalau Kak Hinda sendiri siapa nih cinta pertamanya?
0: Kalau cinta pertama aku ada sih, enggak tak aku spill aja deh ya, karena enggak mungkin juga dia tuh nonton kayaknya.
1: Yang 5 tahun yang lalu kah?
0: Iya, betul. 5 tahun yang lalu itu cinta pertama aku kali.
1: Oh my god.
0: Dan sekarang ini belum nemu cinta yang lainnya. Widih. Tapi apakah dia sekarang
1: nanti akan ada CLBK Kalinda?
0: Kayaknya enggak ada sih Kak Olive. Optimis enggak ada.
1: Siapa tahu ada Kalinda.
0: Dia sekarang lagi di Bekasi Kak Olive. Jadinya aku
1: oh, update skill banget ya orangnya lagi di mana.
0: Soalnya kami tuh berteman Kak Olive, tapi tuh putusnya putus yang ya udah kita putus baik-baik.
1: Putus baik-baik. Sebenarnya putus baik-baik ini gimana sih?
0: Putus baik-baik itu putus kita tapi putus masih berkomunikasi gitu, gitu Kak Olive.
1: Oh.
0: Jadi maaf ya aku enggak bisa lanjut hubungan ini tapi enggak ada masalah di antara kita. Dan kita tetap temenan gitu loh. Beneran loh Kak Olive, ini beneran ada putus baik-baik itu gak cuman sekedar hoax, gak cuman sekedar cerita dongeng belaka. Itu beneran ada Kak Olive. Dan salah satu contohnya itu aku. Kami putus baik-baik guys. Alasannya, coba tebak Kak Olive. Pasti tahu
1: LDR.
0: Bukan.
1: Beda agama.
0: Bukan deh, tidak mangu ini, tidak mangu.
1: Oh, terus apa tuh?
0: Aku mau fokus belajar. aku yang putusin Kak Olive. Aku waktu awal kuliah itu aku putusin. Aku mau fokus kuliah dan memperbaiki diri.
1: Oh my god. Niat banget ya. Berarti nilai kuliahnya bagus-bagus dong Kalinda.
0: Bagus dong teman pro 2.
1: Jadi gak sia-sia ya putus gak sama sia-sia cinta pertamanya itu.
0: Gak sia-sia banget ini. Tapi sampai sekarang jujur aja aku belum pernah pacaran lagi semenjak itu.
1: Oh, apakah masih ada rasa?
0: Gak ada. Gak ada, cuman belum nemu yang serak aja sih teman
1: belum
0: pro
1: nemu
0: 2.
1: Yang lebih dari dia ya?
0: Iya betul. Enggak yang ya. Ya pokoknya belum ada yang serak gitu aja deh.
1: Oke
0: deh Kak Olive, kita akan dengerin lagu. Pertama kita akan dengerin lagu dari Lyoda, Pura-Pura.
1: Selamat mendengarkan.

Resensi buku dengan judul Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga. Dusta kehidupan yang terbesar dari semuanya adalah tidak hidup di sini pada saat ini. Buanglah dusta kehidupanmu dan tanpa merasa takut. Arahkanlah lampu sorot yang terang benderang itu pada hidupmu di sini saat ini. Itu adalah suatu yang bisa kau lakukan. Penggalan kalimat dari buku Berani Tidak Disukai, halaman 306. Buku Berani Tidak Disukai memiliki judul asli, The Courage to be Disliked, How to be Free Yourself, Change Your Life, and Achieve Real Happiness. Buku karangan Ichiro Kishimi dan juga Bumitake Koga ini telah terjual sebanyak lebih dari 3,5 juta eksemplar. Buku ini laris di pasaran hingga diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, salah satunya bahasa Indonesia. Berani Tidak Disukai merupakan buku yang berisikan dialog antara seorang filsuf dengan seorang pemuda. Dialog yang dilakukan selama 5 malam ini berisi percakapan dari seorang pemuda yang tidak puas dengan kehidupannya dan seorang filsuf yang mengajarkannya tentang bagaimana cara mendapatkan kebahagiaan di dunia. Dialog-dialog tersebut dibingkai menjadi 5 percakapan yang tiap percakapannya memuat satu inti menarik tentang hidup. Dalam buku ini, pembaca akan merasakan bahwa seluruh rangkaian kata yang ada di dalamnya seperti sebuah kutipan. Hampir semuanya berisikan makna indah dan membuat pembaca berpikir tentang bagaimana cara untuk berubah menjadi lebih baik. Buku Berani Tidak Disukai membantu para pembaca untuk menggali kekuatan di dalam dirinya sebagai bekal meraih kebahagiaan yang diinginkan. Ada banyak hal baru yang akan membuat pembaca sadar bahwa beberapa hal seharusnya tidak dilakukan saat ini karena hal tersebut bisa sangat menghambat kebahagiaan pada masa depan. Salah satu contohnya adalah mengenang trauma masa lalu dan menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar kebahagiaan. Setelah membaca buku ini, pikiran pembaca menjadi semakin terbuka pada langkah baru untuk mengubah hidup menjadi lebih baik lewat tindakan berani untuk tidak disukai oleh orang lain. Bagian menarik dari buku ini ialah ketika seorang filsuf berbicara menurut pandangannya tanpa berusaha menggurui si pemuda. Namun pandangan dari sang filsuf tersebut justru dapat menjadi pembelajaran bagi pembaca. Kebijaksanaan sang filsuf dalam buku ini memberikan pelajaran bahwa manusia dapat bahagia dan menemukan arah hidupnya sendiri tanpa memperdulikan dirinya tidak disukai oleh orang lain. Sang filsuf mengajarkan bahwa manusia bisa melakukan tindakan yang beresiko, tidak disukai oleh orang lain demi mendapatkan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Buku ini memuat banyak teori dari Alfred Adler yang merupakan seorang ilmuwan terkenal pada abad ke-19. Teori psikologi dari Alfred Adler digunakan untuk mendefinisikan bahwa luka batin atau trauma dari masa lalu tidak menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Teori Alfred Adler ini berbeda dengan teori dari pandangan Freud yang mengungkapkan bahwa trauma masa lalu seseorang dapat menyebabkan ketidakbahagiaan seseorang saat ini. Seseorang dapat menjalani kehidupannya sendiri dengan melakukan sesuatu yang membuatnya bahagia dan memilih jalan hidup yang menurutnya adalah jalan hidup terbaik. Seseorang dapat mengabaikan luka masa lalunya dan mulai mengendalikan perasaannya saat ini untuk memperoleh kebahagiaan pada masa kini, masa yang akan datang. Cara ini mungkin membuat seseorang tidak disukai orang lain. Tetapi dengan keberanian seseorang yang memiliki prinsip hidupnya sendiri tanpa peduli dengan ekspektasi orang lain terhadapnya dan
yang tidak menjadikan kehidupan orang lain sebagai standar dalam hidupnya akan membuat seseorang mendapatkan kebahagiaannya sendiri. Hal inilah yang buku ini ajarkan, menjadi berani untuk tidak disukai orang lain. Buku ini memberikan pembelajaran bagi pembacanya agar berani menentukan sikapnya sendiri tanpa mau dikendalikan oleh masa lalu, standar kebahagiaan orang lain, dan ekspektasi orang lain. Buku Berani Tidak Disukai dikemas dengan sangat apik dan menjadi salah satu buku self-improvement yang tepat untuk direkomendasikan kepada orang-orang yang tengah merasa kurang atau bahkan tidak bahagia saat ini. Namun, buku yang bagus bukanlah buku tanpa kekurangan. Seperti buku-buku bagus lainnya, buku ini memiliki kekurangan yang justru membuatnya tampak normal. Buku ini memiliki alur yang cukup cepat sehingga pembaca terkadang harus membaca ulang agar dapat memahami maksud cerita. Selain itu, bahasan dari suatu permasalahan juga tidak dibahas secara mendalam. Membaca ulang buku ini untuk memahami isi cerita mungkin harus dilakukan untuk membuat pembaca memahami maksud dan makna yang hendak disampaikan oleh penulis. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan juga Fumitake Koga. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Selamat siang, kita masih di kami tadi rencananya kita sama-sama ya ngomongnya biar rame, tapi ternyata kok beda. Briefing dulu, kita masih di
1: Musik Hitlist
0: Pro 2 Hitlist.
1: Oh, Pro 2.
0: Ulang-ulang. Halo teman-teman, selamat siang. Tentunya masih dengan aku, Linda, dan juga Olive. Kita masih di Pro 2 Hitlist. Kak Olive ini gak bisa diajak
1: Pro 2 Hitlist,
0: teman-teman. Oke deh teman-teman, masih di Pro 2 Hitlist. Tapi sebelum aku baca-bacain komen-komen kalian semua di live TikTok, di Instagram maupun WhatsApp, aku ada informasi terbaru nih dari dunia sepak bola teman-teman semua. Jadi Elkan Baget sebut Indonesia sebagai Raja Asia Tenggara. Elkan Baget menyebut Indonesia sebagai Raja Asia Tenggara setelah menjuarai FIFA ASEAN Cup tahun 2026. Elkan mengungkap video kekalahan di final sebelumnya menjadi bagian dari persiapan mental skuad Indonesia. Bek timnas Indonesia itu menilai perubahan di federasi dan hadirnya wajah-wajah baru menjadi bagian dari perjalanan menuju gelar. Ayo teman Pro 2, siapa yang tadi malam nonton final ASEAN Cup tahun 2026? Aku nonton dari awal sampai akhir, walaupun paginya kerja, no problem. Ini demi Indonesia. Kalau kalian nonton gak?
1: Enggak.
0: Walah. Jadi Elkan Baget ini menciptakan gol penentu Indonesia untuk lanjut ke partai penalty kick teman Pro 2. Jadi gol dari Elkan Baget ini yang sukses menyamakan kedudukan jadi 2 sama, yang akhirnya Indonesia bisa penalty kick dan mendapat juara.
1: Wow, Indonesia, keren ya Indonesia.
0: Iya betul sekali Kak. Oke Kak Alip, lanjut ke Pro 2 Hitlist. Ada komen-komen apa nih di Instagram ataupun di TikTok?
1: Di TikTok ada dari, oh ini tadi sudah.
0: Itu Kak, Kak Ice Cream.
1: Kak Ice Cream. Halo Kakak, request lagu Mau Jadi Apa Bayu Rayunita.
0: Mau jadi juara. Mau jadi juara FIFA ASEAN Cup. Itu ya, dia mau jadi itu ya. Oh, ada request lagi tuh Kak.
1: Ada request dari Kak Ryan Patimora. You,
0: bukan itu, dia tuh wave, dia tuh lambai Kak. Ini dari Kak Ruslan Hamdani.
1: Dari Kak Ruslan Hamdani, tulus teh hijau dong Kak Linda dan Kak Olive. Oke, Kak Ruslan.
0: Kak Ruslan ini ya penyiar kami juga loh teman Pro 2. Kira-kira diputerin enggak ya? Puterin enggak nih Kak Olive?
1: Puterin enggak ya?
0: Beneran enggak ya? Tapi ada request Kak Ruslan, tunggu dulu. Tapi ini ada request dari teman kita di Instagram dari Kova Blasem, mau request lagunya Good Goodbye dari Huasa. Kak, Olive tahu enggak lagunya?
1: Enggak tahu tuh Kak Linda. Gimana aku tuh lagunya Kak Linda?
0: Eh, nantilah kita dengerin aja ya gimana lagunya teman Pro 2. Stay tune tetap di Pro 2 Hitlist.

0: Harga bahan pokok naik lagi ya? Jadi khawatir soal kebutuhan sehari-hari.
1: Iya, makanya sekarang kita harus lebih bijak. Ketahanan pangan itu penting loh.
0: Ketahanan pangan? Maksudnya gimana?
1: Artinya, kita memastikan makanan tetap tersedia. Cukup dan bergizi, bisa dimulai dari hal kecil.
0: Contohnya?
1: Menanam sayur sendiri di rumah, tidak boros makanan, dan tentunya mendukung produk lokal.
0: Oh, jadi bukan cuma urusan pemerintah ya?
1: Betul. Kita semua punya peran. Kalau kita mandiri pangan, hidup juga lebih tenang kan?
0: Mulai sekarang, aku mau coba tanam cabai di rumah deh.
1: Nah, itu langkah kecil untuk masa depan besar.
2: Ketahanan pangan dimulai dari diri sendiri. Ayo, bijak mengelola dan memanfaatkan sumber pangan demi masa depan yang lebih kuat.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih di program Pro 2 His List. Kalau tadi kamu ditemenin sama Linda dan juga Olive, mereka berdua tuh adalah peserta magang HUP ya, teman Pro 2, yang seru banget tadi bareng sama mereka. Nih udah giliran sama lagi yang bawain Pro 2 His List kali ini. Gak bosan-bosan buat ngucapin selamat siang buat teman Pro 2, siapa tahu belum ada yang ngucapin. Dan pagi hari ini teman Pro 2, kualitas udara di Palangkaraya tuh parah banget ya. Kemarin tuh sempat lega dan happy karena penampakannya udah HD, udah jernih lagi. Terus pekatnya udara tuh kayaknya terasa baru waktu 17 jam 17 WIB ke atas. Bahkan aku tuh ngecek terus di AQR atau kualitas udara di website resminya, itu tuh masih dalam kategori sangat tidak sehat. Tapi pas udah pukul 17 WIB kemarin baru dalam kualitas berbahaya. Nah, kalau hari ini itu berbeda teman Pro 2. Dari pagi aja aku tadi berangkat kerja jam 8.30 itu benar-benar udah masuk kategori berbahaya, bahkan udah sampai 1.400 sekian kualitas udara dengan polutan utama mencapai 2,5. Tentunya dengan keadaan seperti ini, teman Pro 2, aku aja tadi berangkat ke kantor mata udah perih ya. Jadi kalau kamu ada kacamata, mendingan kamu pakai kacamata juga buat pengguna kendaraan bermotor. Kalau di mobil mungkin aman-aman aja ya, kecuali kamu kesana kemari. Jadi kita nggak cuma menggunakan masker dua lapis aja. Intinya tetap stay safe buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Dan kali ini kita bakal puterin ada 2 tahun dari Lutfi Aulia yang udah di request sama teman Pro 2.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kesehatan Indonesia, pilihan kita. Pernahkah Anda menyadari bahwa berbagai kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari dapat ditemukan dari hasil karya masyarakat Indonesia? Semuanya menunjukkan kekayaan dan kreativitas bangsa. Mencintai produk dalam negeri tidak hanya tentang membeli barang buatan Indonesia. Di balik sebuah produk ada kreativitas, keterampilan, dan kerja keras masyarakat yang terus berusaha menghasilkan karya berkualitas. Ketika kita memilih produk dalam negeri, kita turut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Pilihan sederhana sebagai konsumen dapat menjadi dukungan bagi para pengusaha, pengrajin, petani, pekerja, dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses menghasilkan sebuah produk. Indonesia memiliki beragam produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya. Batik, tenun, kerajinan daerah, makanan tradisional, hingga berbagai produk kreatif merupakan bagian dari identitas dan karya masyarakat Indonesia. Cinta produk dalam negeri adalah bentuk apresiasi terhadap karya dan

0: kamu, tangan kita sering menyentuh banyak benda setiap hari tanpa disadari. Kuman bisa menempel dan masuk ke tubuh.
1: Kuman dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti diare, flu, dan infeksi lainnya.
0: Biasakan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama minimal 20 detik. Gosok telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, hingga kuku.
1: Cuci tangan pakai sabun, langkah kecil untuk hidup lebih sehat. Lindungi diri dan lindungi keluarga.
0: Jadi, sebelum makan, jangan lupa cuci tangan dulu ya.

0: Halo, selamat siang teman Pro 2. Masih di Pro 2 Hits List, tentunya bareng aku Linda. Oke, teman Pro 2, sekarang aku mau baca-baca sedikit komen-komen di Instagram. Karena banyak banget yang komen teman Pro 2, jadi kayaknya ini enggak sempet kalau misalkan harus dibaca semuanya. Jadi aku baca dari Ziva Zivelas Jawa. Ada request lagu Ziva Magnolia, Pelindungmu. By the way, ini kita ada telepon dari pendengar sepertinya. Oke, coba kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, sebentar ya teman Pro 2, ini sepertinya terkendala dengan jaringan. Halo? Halo. Halo teman Pro 2.
1: Halo juga.
0: Selamat siang. Dengan siapa di sini?
1: Dengan saya Rofiko.
0: Oh, dengan Rofiko. Halo Kakak Rofiko, dari mana ini ya?
1: Halo. Aku aslinya memang orang Palangka, Kak.
0: Oh, memang orang Palangka. Berarti kita sama-sama menghirup udara yang sedang...
1: Iya.
0: Parah betul, banget ya, Kak, di luar ya.
1: Udaranya sekarang sangat tidak memungkinkan sih, Kak.
0: Tidak memungkinkan untuk aktivitas di luar?
1: Iya, betul.
0: Oke, Kak Rofiko, ini apakah... ada lagu-lagu yang direquest atau salam-salam untuk pendengar setia Pro 2?
1: Boleh, aku mau request lagu dari Juicy Lucy, boleh, yang judulnya Lantas.
0: Lantas, boleh dong Kak. Apa sih yang gak boleh kalau buat pendengar kami tercinta?
1: Lantas. Oke, terus Kak, aku juga sekalian mau kirim pesan sama pesan, boleh buat keluarga aku?
0: Boleh sekali.
1: Aku titip pesan buat keluarga aku yang di daerah Kasongan, terus di daerah Saurian, terus di daerah Buntok. Semoga mereka sehat terus. Amin. Walau keadaan sekarang memang masih karhutla, Kak.
0: Amin. Oke.
1: Dan juga untuk kakak penyiarnya juga semoga sehat selalu ya.
0: Amin, terima kasih Kak Rofiko.
1: Okay. Iya kakak, terima kasih juga.
0: Kami doakan juga semoga Kak Rofiko di sana, di entah dimanapun kakak berada, sehat selalu juga, panjang umurnya, dan semoga kita selalu bisa bertemu suatu saat nanti, dan juga semoga kakak selalu menjadi pendengar setia Pro 2. Oke, terima kasih Kak Fatma. Setelah ini akan kami putarkan lagu Lantas dari Juicy Lucy. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Halo teman Pro 2, masih sama aku tentunya Linda di segmen Pro 2 Hits List. Kita sudah sampai di penghujung segmen kali ini, siang ini. Tapi sebelum itu aku mau menyampaikan dulu nih salah satu berita sedih tentunya dari Operasi SAR, kecelakaan kapal perahu karet terbalik di Sungai Tamban Lupa, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Teman tim SAR gabungan temukan korban atas nama Hadi Juarsa, laki-laki 49 tahun di Sungai Tamban Lupa, Kabupaten Kapuas, dalam kondisi meninggal dunia sekitar 20 km dari LKP. Kemudian korban dievakuasi RSUD Sumarno Kapuas. Oke, terima kasih banyak atas bantuannya dari Humas KPP Kota Palangkaraya atas informasi yang telah diberikan dan telah kami sampaikan. Oke teman Pro 2, setelah ini aku dan juga Olive mau pamit dulu nih untuk segmen Pro 2 Hits List. Selanjutnya akan ada segmen Muda Kreatif tentunya bersama dengan Kakak Amala dan juga narasumber cantik kami. Dari mana itu rahasia ya. Oleh karena itu teman Pro 2 harus tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik.

0: Pagi-pagi sudah antar anak sekolah.
1: Iya, sekarang semangat benar dia ke sekolah.
0: Wah, biasanya susah dibangunin.
1: Iya, soalnya sekarang ada bantuan pendidikan. Bukunya terbantu, perlengkapannya ada, belajar juga bisa online.
0: Oh, jadi nggak ada alasan lagi ya buat malas sekolah?
1: Betul, karena pendidikan sekarang makin terbuka. Siapa saja bisa belajar.
0: Bagus juga. Anak-anak jadi punya kesempatan yang sama.
1: Betul, kalau pendidikannya kuat, masa depan juga ikut kuat.
2: Layanan Pendidikan Indonesia Cerdas hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan hak belajar yang layak dan berkualitas. Mari dukung pendidikan Indonesia yang inklusif, merata, dan berkelanjutan.

0: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif. Muda Kreatif. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air dan memicu banjir. Selain itu, sampah juga menjadi sarang penyakit yang berbahaya bagi kesehatan.
1: Mulai dari diri sendiri, kurangi penggunaan plastik dan biasakan membuang sampah pada tempatnya.
0: Lingkungan bersih, hidup pun lebih aman.
1: Siaga bencana dimulai dari hal sederhana.

0: Hai Pro 2, teman terbaik kamu. Seperti biasa di pukul 12 kita ada di program Muda Kreatif. Dan buat kamu yang udah pantengin media sosial, kita udah tahu ya, teman Pro 2, kalau Amalas hari ini gak sendirian, tapi kedatangan bintang tamu, yaitu ada Nur Zanati, putri hijab influencer berbakat Kalimantan Tengah tahun 2026. Halo Zanati.
1: Halo Kak.
0: Iya, sapaannya apa nih, Nati ya?
1: Iya Kak,
0: Nati, iya. Oke, Nati usianya berapa sih? Kayaknya masih muda banget ya.
1: Baru September kemarin 22 tahun.
0: Oh, berarti udah lulus?
1: Belum, lagi skripsian Kak.
0: Keren. Nah, teman Pro 2, Nati ini terpilih baru aja sebagai putri hijab berbakat.
1: Yeah.
0: Boleh kenalan dulu gak ke teman-teman Pro 2, namanya, terus backgroundnya, biasanya ngapain aja?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pro 2, perkenalkan nama aku Nur Zanati, biasa dipanggil Zanati atau lebih singkatnya lagi Nati. Aku berkuliah di UIN Palangkaraya dan sedang berada di semester akhir skripsian. Dan juga sekarang aku sibuk bekerja juga.
0: Oh, bekerja?
1: Sambil kerja Kak. Kerja sebagai editor di studio foto gitu. Dan juga aku punya beberapa banyak side job juga sih.
0: Wah.
1: Untuk mengisi luang di waktu-waktu tertentu gitu Kak.
0: Iya, lebih side jobnya ke arah mana nih? Misalkan kayak MC kah, pigeon kah, atau apa?
1: Usaha Kak, aku punya beberapa usaha kayak. Aku punya usaha makanan kayak kue, terus keripik gitu. Terus aku juga jadi MUA juga.
0: Wah, banyak banget ya. Harusnya gak cuma putri hijab keterangannya gitu ya. Apa usaha yang kamu punya, usaha makanan?
1: Iya, kue Kak, aku kayak kue bolu, kue ulang tahun gitu-gitu. Terus ya tadi sebagai MUA, dan kemarin lumayan banyak job waktu wisuda UPR.
0: Wow.
1: Itu lumayan banget buat nambah-nambah penghasilan juga.
0: Iya, tapi MUA banyak orang tuh yang pengen jadi MUA kan. Kalau kamu berarti menerima selalu kah tawaran MUA, atau mungkin di waktu-waktu tertentu aja?
1: Menerima selalu sih Kak, tapi tergantung juga jadwal aku bekerja gimana. Nanti aku sesuaiin, kalau emang bisa aku terima, kalau enggak ya aku tolak gitu.
0: Oke, by the way Nati, kita nih ternyata alumni yang sama ya, kamu dari UIN ya?
1: Iya Kak.
0: Iya, jurusan apa?
1: Ekonomi Syariah.
0: Oh, aku fakultas sebelahnya.
1: Di mana Kak?
0: Ayo, sebelah Febi ada apa?
1: Syariah atau Fuad?
0: Fuad.
1: Oh.
0: Iya, tapi kayaknya kamu masuk tahun 2022 ya?
1: Iya betul Kak.
0: Iya, kamu masuk, aku udah lulus. Jadi kita nggak ketemu. Nanti sendiri ngomong-ngomong tentang putri hijab, sesuai sama tema kita yaitu eksistensi muslimah berhijab di industri kreatif. Nah, kamu tuh udah tertarik ikut putri hijab tuh dari kapan sih? Udah pernah coba kah sebelumnya?
1: Sebelumnya aku belum pernah ikut putri hijab ataupun kayak pageant-pageantan. Tapi aku lumayan aktif modeling itu dari aku SMP. Jadi cuman kayak ikut lomba-lomba fashion show gitu. Dan alhamdulillahnya kayak menang. Tapi pas sudah masuk kuliah itu kayak waktu itu lumayan terbagi banyak gitu. Jadi aku udah lumayan gak ikut lagi. Itu terakhir awal-awal aku kuliah. Nah pas beberapa waktu yang lalu itu mereka putri hijab itu lumayan nge-DM tiap tahun.
0: Iya bener.
1: Jadi awalnya aku kayak mungkin masa aku tuh udah habis kalau untuk ikut modeling gitu. Tapi kayak semakin tahun aku tiba-tiba tertarik gitu Kak. Kayak kayaknya aku mau mulai lagi deh untuk menginjak dunia modeling gitu. Dan akhirnya di tahun ini aku mencoba ikut, memberanikan diri lagi untuk join ke dunia modeling atau pageant. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini aku jadi putri hijab berbakat Kalimantan Tengah 2026.
0: Iya. Tapi dulu waktu SMP kamu tuh udah pakai hijab atau mungkin belum?
1: Sudah Kak. Karena aku dari kecil itu memang orang tua aku strict harus berhijab. Waktu SD aku ke teras rumah aja tuh harus sudah pakai hijab gitu. Jadi alhamdulillahnya aku punya orang tua yang ngejaga aku banget dalam hal pendidikan, agama dan lain-lain.
0: Wah, keren sih, balance ya.
1: Iya.
0: Amal tadi mau nanya, kalau belum mungkin gimana transisinya waktu jadi model sebelum berhijab sama udah berhijab.
1: Oh, iya,
0: tapi kalau sekarang ada ini nggak, suka dukanya nggak pas jadi model menggunakan hijab? Mungkin kayak banyak tawaran, pernah dapat tawaran yang nggak menggunakan hijab kah?
1: Lebih ke persaingan sih kak, setiap peserta misalnya lomba itu kan, apalagi kita berada di Kalimantan Tengah yang etniknya itu non hijab gitu kan ya.
0: Oh iya betul.
1: Nah jadi untuk itu persaingan di situ tuh lumayan sulit gitu, apalagi untuk menuju ke nasional dan lain-lain. Kalau untuk yang non hijab itu pasti lebih mudah.
0: Bener.
1: Kan, karena dia lebih bebas mengekspresikan dirinya gitu. Sedangkan kita yang berhijab lebih kurang dalam berpakaian yang harus serba tidak ketat dan lain-lain.
0: Banyak yang harus diperhatikan gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, kemarin tuh Amala pernah sharing-sharing juga sama teman-teman puter hijab. Katanya kalian ini kan sesuai sama tema kita itu diwajibkan buat aktif di media sosial kan.
1: Iya, betul kak.
0: Kayak per hari tuh harus upload satu konten ya berarti ya.
1: Iya, apalagi sekarang kami benar-benar disuruh untuk aktif sih kak, karena ya sekarang putri hijab itu bukan lagi putri hijab aja, tapi ada kata influencer di namanya. Nah itu mengharuskan kita untuk selalu mengeluarkan ide, kreativitas yang menghasilkan nilai-nilai positif juga bagi orang lain yang tahu siapa kita gitu.
0: Oke, itu ada pembagiannya gitu gak sih? Misalkan kayak putri hijab angkatan tahun ini ada 20 orang, terus ada pembagiannya misalkan kayak Nati khusus tentang make up, teman satunya mungkin khusus tentang bahas lifestyle atau gitu-gitu, ada nggak?
1: Nggak ada yang terkhusus dibagi-bagi gitu sih.
0: Oh,
1: kak,
0: bebas karena, aja gitu
1: ya, sesuai diri kita masing-masing, passionnya di mana, itulah yang kita lakukan. Jadi ya sesuai dengan apa yang kita bisa aja gitu.
0: Terus teman-teman gimana komentarnya ngelihat Instagram kamu yang update-nya terus upload reels, pokoknya apa aja di-upload gitu?
1: Ya kalau dari teman-teman sosial media itu ya mereka excited juga ya, ikut senang juga kalau ada hal-hal positif yang aku bagikan gitu. Dan awalnya sih aku kayak kurang percaya diri gitu kan, karena basic aku lumayan tertutup di sosial media, tapi setelah mengikuti Putri Hijab Influencer ini aku lebih berani untuk menunjukkan apa yang mau aku tunjukkan gitu, nggak harus malu gitu.
0: Bener. Jadi Amal tuh termasuk orang yang sering-sering follow teman-teman yang jadi finalis Putri Hijab gitu ya. Mereka tuh sering upload-upload video-video reels gitu kan. Itu aku penasaran, kalian tuh tiap hari berarti harus keluar rumah kah dandan cantik buat bikin konten, atau mungkin tim yang satu hari aja udah dibuat apa ya, stok album, stok konten, jadi di upload nanti per hari?
1: Kalau sekarang kita itu minimal banget itu 2 konten kak, satu per bulannya.
0: Oh minimal per bulan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Itu kesepakatan bersama-sama kami di tahun ini.
0: Jadi nggak harus everyday upload gitu.
1: Iya.
0: Ya.
1: Tapi kalau lebih banyak lebih baik lagi gitu.
0: Iya. Tapi biasanya teman-teman puter hijab tuh kalau terpilih auto naik followers kan?
1: Iya kak, itu termasuk benefit yang kami dapat juga.
0: Berarti nanti udah dapat banyak nih di Instagram.
1: Lumayan sih kak, awalnya followers aku yang masih under banget gitu lumayan bertambah sih.
0: Wah, sampai puluhan ribu kayaknya.
1: Enggak sama.
0: Udah dapat tawaran ini nggak, endorse nggak?
1: Belum ada sih kak.
0: Kalau belum ada, tapi nanti kan baru banget terpilih ya teman-teman. Oke deh, kita bakal break. Tentunya buat kamu jangan kemana-mana, dan kamu juga bisa menonton apa yang kamu dengar, karena sekarang Amala lagi live streaming di RRI Palangkaraya Production. Dan jangan lupa juga buat komen-komen bertanya atau di WhatsApp kita di 0811 523 924.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif, wadahnya anak muda inspiratif.
4: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Projo teman yang terbaik kamu. Thank you banget buat teman-teman Projo yang masih tetap stay tune di obrolan muda kreatif kita. Masih bareng sama Nati. Nati, kamu vibesnya adem banget ya. Iya. Kalau kayak mungkin cowok-cowok tuh tipe-tipenya kalau misalkan cari yang adem tuh mungkin kayak kamu gitu.
1: Bisa nah, aja kakak.
0: Nati udah punya pacar belum? Rahasia ya.
1: Rahasia.
0: Tapi kalau putri hijab tuh memperbolehkan punya pasangan gitu nggak sih? Mungkin teman-teman Produ juga penasaran.
1: Mungkin itu masalah personal aja kali, kayak nggak ada batasan khusus.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Kan siapa tahu putri hijab jadi nggak boleh pacaran gitu. Gak ada ya, terserah aja.
1: Lebih ke jaga image aja sih sebagai seorang muslimah itu harusnya gimana gitu.
0: Berarti nggak boleh upload bareng sama pacar gitu ya? Di Instagram, di media sosial.
1: Bebas sih kak.
0: Yang penting tinggal gimana cara kita tetap mempertahankan moral gitu ya.
1: Betul.
0: Iya, oke. Mungkin boleh tipis-tipis tangannya aja di upload gitu. Atau pundaknya aja.
1: Kopinya gitu.
0: Betul. Makan lalapan berdua piringnya, padahal aslinya bertiga. Nah, aku ada dikirimin CV-nya Nati. Di sini dia banyak banget achievement tentang di dunia pigeon atau modeling. Salah satunya adalah baik itu juara di tingkat regional sampai nasional.
1: Iya kak.
0: Itu kamu semua berarti biaya sendiri kah?
1: Iya betul kak.
0: Wow, berarti kedua orang tua atau biaya dari set job kamu itu tadi yang mendukung?
1: Kalau dari SMP sih yang pastinya orang tua karena aku belum punya kerjaan gitu. Dan kalau untuk join modeling itu kak, modal yang kita keluarkan tuh banyak banget.
0: Bener.
1: Gitu. Jadi kalau mau join modeling itu jangan tanggung-tanggung buat masalah finansial gitu. Karena kayak dari segi pakaian, belum lagi biaya registrasinya aja tuh udah lumayan keluar banyak uang gitu. Terus belum lagi baju, gaun-gaun dan lain-lain itu. Kalau aku dulu waktu SMP, satu kali event itu minimal banget tuh 1 juta harus siap buat satu kali lomba aja gitu. Apalagi yang lombanya punya banyak tema, punya banyak jenis pakaian yang harus kita pakai itu sih kak.
0: Jadi memang benar-benar harus membakar dulu di awal gitu ya. Sampai kita punya nama, terus kita juga udah tahu nih tips and trick biar bisa jadi juara.
1: Iya kak.
0: Berarti kamu ikut sekolah model kah nanti atau gimana biar kamu bisa catwalk di atas panggung?
1: Sebenarnya belajar sendiri aja kak.
0: Masa?
1: Iya kak, aku gak ada ikut kelas modeling. Tapi waktu itu sempat kayak di ajak gabung sama manajemen model di Kalimantan Tengah. Tapi sekarang udah enggak lagi. Nah dari situlah kita lebih banyak mengenal relasi-relasi lagi. Terus juga banyak ilmu-ilmu yang didapat gitu. Dengan cara melihat aja aku tuh tipikal orang yang mudah bisa kak. Jadi kalau sekali ngelihat orang itu aku bisa langsung
0: meniru gitu.
1: Iya, jadi nggak ada aku ikut kelas modeling segala itu.
0: Aku tuh termasuk orang yang suka juga sama dunia model. Kadang tuh memperhatikan cara catwalknya kan. Kalau Janetty ada tips nggak buat teman pro juga yang pengen belajar catwalk? Misalkan kayak kalau kamu pengen bisa catwalk minimal banget udah tahu berdirinya harus tegap, terus kepalanya harus nunduk dikit. Ada nggak tips-tips kayak gitu?
1: Yang pertama sih badan harus tegak, nggak boleh yang namanya bungkuk itu dihindari banget. Terus kalau berjalan usahakan bahu kamu itu nggak gerak gitu, jangan yang kayak gitu. Mungkin ada kalau gerakan khusus yang memang harus mengekspresikan seperti itu, tapi kalau basic dasarnya itu diharuskan harus tetap
0: tegak,
1: diam, tapi pinggulnya yang bergoyang, berjalan gitu. Dan
0: kayak bebek ya.
1: Betul kak. Jadi jangan salah, jalan bebek itu yang memang harus, yang seharusnya dilakukan gitu, bukan yang gaya-gayaan gitu.
0: Kayak kucing juga.
1: Iya kan. Catwalk itu jalannya kucing ya.
0: Iya, berarti kalau jalan tuh fokus aja sama satu garis, jangan kemana-mana gitu ya.
1: Bisa.
0: Kalau mata kemana tuh baiknya?
1: Mata ke juri, misalnya ada juri, terus audiens di samping-samping, misalnya ya kita mainkan aja ekspresi kita sesuai dengan temanya. Kalau temanya yang harus mengeluarkan kita harus tegas, pakaiannya yang bold gitu, ya kita mengeluarkan ekspresi yang sesuai gitu. Kalau misalnya yang girly, yang gimana-gimana, itu harus kayak senyum, ceria gitu.
0: Oke. Tapi kan kita sering kayak lihat brand-brand ternama dari internasional misalkan. Mereka tuh kan menggunakan modelnya dengan ekspresi yang datar kan. No expression. Nah, kalau menurut Nati, sebaiknya sebagusnya kita tuh gimana sih? Bagusnya memang harus tanpa ekspresi seperti mereka, atau mungkin kita sambil senyum-senyum simpul?
1: Tergantung sih kak, kalau emang model profesional yang di runway itu memang harus seperti itu.
0: Oh, karena, udah pakemnya berarti ya?
1: Karena kan kalau model runway contohnya baju, yang ditampilkan itu pakaiannya, bukan modelnya.
0: Oh, okay.
1: Jadi orang-orang itu fokus ke apa yang ditampilkan, bukan yang menampilkan gitu.
0: Wih, aku baru dapat alasannya.
1: Kecuali misalnya dia mengundang artis ternama, nah itu dia bisa mengekspresikan dirinya, karena orang-orang misalnya menonton runway itu karena artis itu, jadi otomatis dia bisa mengekspresikan dirinya dengan bebas gitu.
0: Okay. Berarti tetap harus ada do and down-nya gitu ya, yang harus diperhatikan rules-nya.
1: Iya.
0: Jadi nggak cuma asal jalan dan suka-suka senyum atau enggak.
1: Iya
0: gitu.
1: Betul banget kak.
0: Tapi kalau Nati sendiri ada nggak selama kamu ikut model yang kayak berkesan banget? Kamu pakai busana apa? Di event apa gitu, ada gak?
1: Sejauh ini sih,
0: atau semuanya kayaknya berkesan kak?
1: Iya kak, karena setiap event itu pasti ada hal-hal yang berkesan, yang apa ya,
0: punya ceritanya masing-masing.
1: Iya kak, betul, bertemu orang-orang baru dan lain-lain. Jadi nggak ada hal yang nggak berkesan gitu.
0: Tapi Nati pernah mikir kayak gini nggak? Aduh, model ini kan banyak keluar duit ya. Coba aja aku dari SMP uang ikut model tuh aku tabung, kayaknya aku udah bisa beli hal-hal mewah yang pengen aku inginkan sekarang. Pernah nggak kamu kepikiran kesana?
1: Enggak sih kak, justru aku bersyukur karena gini kan, aku ikut modeling itu yang seperti kata kita tadi, keluar model itu banyak banget.
0: Benar.
1: Nah, dari situ aku berpikir kak, gimana caranya supaya aku tetap bisa ikut modeling tapi nggak keluar uang banyak. Salah satunya aku belajar makeup. Iya. Nah, dari situ aku tiap pulang sekolah itu belajar makeup intinya.
0: Dari apa? Nonton YouTube kah?
1: Iya, nonton YouTube.
0: Oh, YouTube-nya siapa yang sering kamu tiru?
1: Kalau dulu sih aku suka kayak lagi viral-viralnya Tasya Parasya,
0: iya,
1: Nanda Arsinta, terus banyak lagi lah dulu. Nah, jadi itu yang membuat aku kayak, kayaknya aku harus bisa makeup sendiri karena biaya MUA itu lumayan juga kan.
0: Bener.
1: Nah, pada akhirnya sampai akhirnya aku bisa, dan hasil makeup aku itu aku post-post di, dulu kan zamannya Facebook ya. Nah, aku post-post dan lumayan ada orang yang kayak, ih makeupin aku dong gitu.
0: Oh, itu awal mula cerita awal Nati mula sebagai MUA.
1: Iya betul kak. Dan pada akhirnya awalnya aku kayak, kamu yakin aku makeupin gitu.
0: Itu tahun berapa Nati?
1: Itu sekitar 2018-an kak. Itu aktif-aktifnya aku. Terus pada akhirnya aku memberanikan diri juga untuk menerima job. Dan pada akhirnya kayak dari mulut ke mulut, oh, aku kemarin makeupnya di sini gitu sama ini. Dan akhirnya ya jadilah seperti itu.
0: Wow, boleh deh nanti kapan-kapan ini ya di makeupin sama Nati.
1: Boleh kak.
0: Kamu pasang harga gini gak kayak, kan orang tuh kebanyakan MUA ada kayak versi versi standar, medium, ada yang bold. Itu gak?
1: Ada kak.
0: Oh tetap ada, oke. Berarti udah profesional ya.
1: Amin.
0: Kalian juga MUA kan?
1: Iya.
0: Iya, tapi ada, tadi kan kita ceritanya happy-happy nih. Ada cerita duka atau unik gak di balik perjalanan kamu sebagai seorang pigeon?
1: Lebih satu sih, aku kan strict, orang tua aku strict parents banget gitu. Jadi aku terbatas untuk mau kemana-kemana, melakukan apapun. Nah, jadi setiap ada kesempatan buat final keluar daerah, misalnya ikut nasional, kan kayak Indonesian Star Ethnic, itu kan Indonesia gitu. Dan audisinya di Kalimantan Tengah. Nah, waktu itu aku juara, tapi aku gak bisa ikut final.
0: Oh my God.
1: Iya, itu hal yang kayak bikin aku down sih. Kayak percuma gak sih aku ikut lomba, aku menang, tapi giliran untuk final aku gak bisa ikut gitu. Itu sih salah satu hal yang bikin aku sedih.
0: Iya. Tapi tetap dapat ini enggak, penghargaan enggak meskipun enggak ikut final?
1: Dapat, Kak.
0: Oke, cuman enggak bisa berangkat aja.
1: Iya.
0: Terus kata juri atau kata penyelenggaranya gimana? Enggak apa-apa.
1: Ya sayang aja sih sebenarnya waktu itu kayak ya disuruh harus kayak ayo ayo gitu kan, ada pendampingan dan lain-lain juga. Tapi ya namanya juga mungkin waktu itu aku masih SMP juga, masih SMA gitu, yang memang disuruh harus kayak fokus sekolah aja dulu. Dan jadilah modeling itu hanya aku jadikan hobi aja, bukan hal yang utama aku utamain gitu.
0: Iya, tapi sampai sekarang masih begitu kah?
1: Iya, Kak.
0: Oke, tapi memang sebenarnya tuh harusnya kayak gitu gak sih?
1: Aku anak tunggal. Jadi kayak ya anak tunggal perempuan, ya gitulah.
0: Tapi hebat sih Nati walaupun punya keluarga yang mendukung banget ya. Cuman ada beberapa hal yang harus ditegakkan aturannya, tapi tetap dapat banyak achievement, menurut aku keren banget sih.
1: Iya, Kak. Itu tergantung diri kita lagi.
0: Bener.
1: Aja sih. Walaupun ya kita dikekang atau apa, ya sebisa mungkin lah diri kita, kalau memang itu passion kita, itu bakat kita, ya sebaik mungkin kita manfaatkan itu buat diri kita sendiri juga gitu. Karena kedepannya kalau kita gak punya apa-apa, yang biasa aja gitu, ya sayang juga sih.
0: Bener, gak ada nilai unik dari
1: iya,
0: kita gitu ya.
1: Gak ada hal yang diceritakan gitu nantinya di masa depan gitu kan.
0: Akhirnya sama Pro 2 kita bakal break sebentar. Tentunya buat kamu tetap stay tune aja di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif, wadahnya anak muda inspiratif.
3: Hey, Elzan, mau kemana tuh?
4: Eh, halo Ju, aku mau ke lahan aku dulu nih, yang ada di bukit sebelah lahan kamu tuh.
3: Oh iya? Yuk, kita bareng-bareng aja kalau gitu. Ngomong-ngomong, kamu mau ngapain di sana?
4: Oh, aku mau menebang pohon dan mau membangun pondok di sana.
3: Hah? Astaga, kamu gak tahu ya? Apa yang sudah kamu lakukan itu bisa menyebabkan tanah longsor. Nih ya, penebangan pohon secara berlebihan dapat menyebabkan hilangnya akar yang biasanya berfungsi untuk mengikat tanah.
4: Hah? Aduh, maaf. Aku baru tahu. Terima kasih ya ingatin aku. Baiklah, aku gak akan melakukan aktivitas itu supaya tidak terjadi tanah longsor.
5: Pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
6: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua.

0: ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.
1: Cerita Cinta, setiap hari pukul 21 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Muda Kreatif. Ya perlu juga teman terbaik kamu. Thank you banget buat kamu yang masih tetap stay tune di obrolan muda kreatif kali ini. By the way, Nati sama teman-teman udah mulai menjalankan tugasnya kah sebagai putri hijab?
1: Sudah mulai kak.
0: Oh, udah mulai.
1: Sekarang masih fokus kemarin sama mereka yang lanjut final. Dan insya Allah habis ini kami sedang merencanakan beberapa event yang masih belum difikskan. Jadi masih banyak masih berbagai perdebatan lah yang mau dilakukan nantinya.
0: Apa yang kamu rasakan kemarin waktu terpilih sebagai putri hijab berbakat?
1: Yang pastinya senang banget, karena ini termasuk mimpi aku juga. Dan ini pertama kalinya aku ikut pageant di luar yang hanya lomba-lomba doang gitu. Dan aku bersyukur terpilih menjadi putri hijab berbakat yang dengan gelar itu aku kadang merasa senang, kadang merasa berat juga karena di sini ada banyak tanggung jawab yang harus aku lakukan. Maka dari itu ya aku sekarang berusaha melakukan hal yang terbaik lah kak.
0: Oke, aku penasaran. Jadi dapat predikat berbakat itu bakat apa yang kamu tunjukkan kemarin, Nati? Menyanyi kak?
1: Iya.
0: Oh, kamu bisa nyanyi?
1: Bisa lah.
0: Wow. Kalau teman-teman lainnya ada yang nyanyi juga nggak?
1: Kemarin ada.
0: Oke. Tapi kamu yang terpilih gitu.
1: Iya.
0: Wih, banyak banget ya bakat Nati, keren banget. Multitasking, bisa nyanyi, bisa masak, bikin keripik,
1: iya.
0: Bisa make up, bisa apa lagi? Berenang bisa?
1: Enggak bisa.
0: Oh, bisa aja. Tapi rata-rata semuanya bisa gitu ya?
1: Iya kak. Karena aku tipikal yang selalu pengen mencoba hal baru, kayak kalau aku tertarik tuh pasti aku lakukan gitu.
0: Iya. Kalau di kampus, Nati ini tipe kalian yang kayak gimana sih? Mungkin teman berdua dari tadi udah 30 menit dengerin kita, penasaran nih. Nati itu kalau di kampus kupu-kupu kah apa kura-kura?
1: Kupu-kupu kah.
0: Oke.
1: Enggak ada ikut organisasi apapun selama kuliah.
0: Kupu-kupu tuh kuliah pulang-pulang.
1: Iya, betul.
0: Iya. Kalau kura-kura kuliah rapat. Tapi kamu pulang banyak yang kamu kerjakan, menghasilkan uang.
1: Itu dia kak.
0: Kamu ada ini nggak, cita-cita nggak nanti? Misalkan nanti pas lulus kan, bentar lagi lulus kan, mungkin kamu bakal apa gitu? Lanjut S2 kah? Atau mungkin mengembangkan usaha yang ada? Atau pengen tes CPNS?
1: Kalau bisa semuanya sih kak.
0: Oke. Gitu. Karena jangan maruk dong. Dibagi ke teman-teman yang perlu pekerjaan yang lain.
1: Karena aku kadang tertekan juga karena diri aku sendiri yang pengen melakukan semuanya gitu. Kadang aku capek sendiri kak.
0: Iya.
1: Karena apa yang aku mulai itu aku nggak mau mengakhiri begitu aja gitu. Jadi jatuhnya tuh aku terbebani karena diri aku sendiri gitu jadinya.
0: Iya, tapi keren sih Nati berani jujur ya.
1: Iya.
0: Itu menurut aku jadi nilai plus, tapi juga kalau misalkan walaupun kamu kadang tuh ya kalau misalkan kita punya keluarga yang strict gitu ya, justru anaknya kebalikannya, pengen lebih banyak explore.
1: Iya.
0: Iya kan? Jadinya iya, karena dilarang itu tadi.
1: Mm-mm.
0: Bener. Tapi jujur kalau kamu sendiri paling seneng apa sih? Jadi putri hijab kah atau jadi MUA yang menunjukkan identitas diri kamu yang number one, yang kamu banget, atau mungkin jadi mahasiswa Islam ya apa gitu?
1: Kalau dulu menjadi model itu kayak itu menggambarkan aku banget karena orang-orang yang baru kenal aku kayaknya dulu tuh jangkauan sosmed tuh lumayan besar gitu. Jadi
0: bener,
1: saat aku kenalan sama orang ternyata dia udah tahu aku gitu kak.
0: Wow.
1: Jadi kayak oh kamu tuh yang model itu ya, kamu tuh yang suka makeup itu ya, kayak tahu dari mana gitu. Nah mungkin kalau dulu itulah gambaran aku. Kalau sekarang aku lebih kayak mendeskripsikan diri aku untuk maunya jadi business woman sih.
0: Oke. Okay. Iya. Business woman biar kita yang jadi CEO-nya.
1: Iya, kalau bisa.
0: Kita yang ngatur bukan diatur.
1: Oh, betul.
0: Oke deh, waktunya kita bacain komentar-komentar dari teman-teman Broadway udah join di 0811-523-924. Yang pertama dari Alia. Kayaknya aku tahu deh Alia ini siapa. Kak Nati, menurut Kakak sebagai seorang muslimah berhijab yang masuk ke dunia kreatif, hijab itu apakah bikin ciri khas sendiri buat Kakak atau gimana? Mungkin kamu ada style hijab, ciri khas kamu?
1: Kalau aku biasanya aku lebih nyaman dengan pakaian syar'i sih, Kak.
0: Oh, syar'i.
1: Jadi kalau kayak gini kan karena aku punya tuntutan kayak lebih menonjolkan
0: selempang.
1: Iya, sas ini. Jadi kalau untuk lebih nyamannya aku lebih nyaman yang lebih tertutup lagi gitu.
0: Wow.
1: Terus apa tadi ya, Kak?
0: Ciri khas model hijabnya yang sering kamu tunjukkan mungkin?
1: Iya, lebih yang menutup dada dan lain-lain itu sih, Kak. Dan itu bukan menjadi batasan sebuah batasan buat aku gitu, karena ya aku nyamannya seperti itu, justru itulah yang bikin aku lebih bebas berekspresi dan lain-lain gitu sih, Kak.
0: Oke, berarti daily aslinya nanti tuh pakai

0: di media sosial yang suka pedas gitu ya.
1: Oh iya.
0: Iya, ada lagi nih pertanyaan dari teman kita. Pernah sering bingung enggak mau bikin konten apa? Bingung. Atau kehabisan ide?
2: Iya. Iya, itu sering banget, Kak. Dan untuk yang baru-baru ini pun ada kewajiban kami buat posting konten, itu aku bingung banget karena basic aku bukan konten kreator gitu. Jadi aku harus upload apa ya? Mungkin jadi kayak aku ngupload keseharian aku aja, misalnya aku ada job, aku videoin gitu. Kalau aku lagi jalan-jalan atau apa, aku bikin a day in my life, gitu-gitu aja sih, Kak. Yang penting ada postingan gitu.
0: Terus gimana akhirnya kamu bisa bikin video creator walaupun kamu bukan content creator? Untungnya masih ada benih-benih ngedit gitu ya.
2: Iya, aku lumayan suka ngedit juga sih.
0: Oke, masih bisa ngambil footage yang estetik gitu ya.
2: Betul.
0: Itu kayak dua hal basic yang harus dimiliki sih menurut aku.
2: Iya, betul.
0: Walaupun kita gak creator-creator banget, karena kalau dua itu gak punya kayak aneh gak sih?
2: Iya, jadinya kayak kita kayak butuh orang buat ngedit atau ngehandle sosmed kita jadinya gitu.
0: Iya. Aku ada pertanyaan titipan, aku baru ingat ada teman aku, dia pengen ikut Puter Hijab kan. By the way, Puter Hijab tuh ada penilaian ini enggak yang unik yang mungkin orang-orang tuh enggak tahu. Misalkan kayak di ini dulu, di scanning dulu media sosialnya, Instagramnya, TikToknya, ada gitu-gitu enggak?
2: Ada, Kak.
0: Oh, ada. Nah, apa tuh yang bisa dinilai?
2: Apalagi sekarang influencer kan namanya. Nah, otomatis yang dinilai itu keaktifan di sosial medianya. Itu termasuk karena untuk juara-juara Putri Hijab ini ada juga yang Putri Hijab best sosial media gitu-gitu. Nah, itu kan menggambarkan bahwa konten-konten di sosial media itu salah satu hal yang paling penting dinilai di Putri Hijab ini gitu.
0: Oke, berarti kalau misalkan dia suka ngambil foto tapi fotonya miring, gak estetik, kita bisa berpotensi untuk tidak dipilih gitu ya?
2: Sepertinya tidak juga, Kak.
0: Oke.
2: Lebih ke konten positif apa yang dibagikan gitu.
0: Berarti mungkin teman produk bisa dipersiapkan. Ngomongin tentang Putri Hijab, apalagi nih syaratnya biasanya biar bisa ikut? Misalkan kayak usianya sampai berapa?
2: Usia dari 17 ya. Dari 17, Kak, sampai sampai berapa ya, Kak?
0: Aku bukan Putri Hijab. Pokoknya sampai
2: enggak ada batas.
0: Oh, enggak ada batasnya. Cuma aku rata-rata ngelihatnya kayak yang kuliah-kuliah aja.
2: Iya.
0: Yang udah selesai kuliah tuh kayaknya jarang banget.
2: Ada sih, Kak, dari angkatan kami.
0: Oh, ada. Berapa tuh usianya?
2: Kurang tahu juga usianya.
0: Oke. Sama menariknya tadi aku dapat informasi kalau misalkan Putri Hijab tuh mereka ada payment-nya di awal gitu ya. Iya, yang akhirnya dapat fasilitas-fasilitas.
2: Betul.
0: Iya, dan lumayan uangnya sama produk. Jadi bisa ditabung buat kamu yang pengen ikutan.
2: Betul.
0: Iya, oke deh. Nanti kita bakal di segmen terakhir, buat kamu yang belum sempat tanya-tanya bisa kesana. Dan tentunya tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Pro 2, teman terbaik kamu.
3: Halo, assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapain dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mak. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan? Biar kami isi kala i. Mama, aku tuh ada kerja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Dah lama i dah bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
4: Apa sih, Nak, dari tadi ketawa terus? Itu loh, aku dengar Sedika ngomong. Lucu banget bahasanya.
5: Gak boleh begitu, Nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Kamu masih mendengarkan Muda Kreatif. Wadahnya anak muda inspiratif.
1: Ya bro, juga teman terbaik kamu. Terima kasih buat kamu yang masih tetap stay tune. Gak terasa banget kita udah ada di akhir segmen.

0: kerasa nggak kita udah ngobrol hampir 1 jam Neti?
1: Serius kak?
0: Iya.
1: Nggak kerasa.
0: Jadi ini first time Neti main-main ke radio ya?
1: Iya kak, betul.
0: Biasanya ke TV? Enggak ya?
1: Enggak juga.
0: Oke. Neti, sebelum kita akhiri, mungkin ada ini nggak tips atau cara buat teman-teman muslimah berhijab di luar sana yang pengen mengikuti jejak kayak kamu, entah itu ke dunia pigeon kah, atau mungkin menjadi businesswoman?
1: Pertama-tama yang harus kalian punya itu niat. Okay. Karena kalau nggak ada niat dalam diri kalian, itu bakal nggak bisa kalian ngelakuin apapun. Terus kalau sudah ada niat, itu belajar. Belajar apa yang sudah kalian pilih, belajar dengan sungguh-sungguh. Setelah kalian punya ilmunya, kalian tekunkan konsisten terhadap apa yang kalian pelajari, dan pada akhirnya setelah konsisten ya terus mengeluarkan ide-ide, kreativitas, berkarya, dan berbagai hal yang kalian lakukan selama itu positif, dan bagikan ke orang-orang terdekat terlebih dahulu misalnya, atau bahkan ke diri kalian dulu, bahwa kamu sudah merasa bahwa diri aku sudah ada perubahan positif nih, yang awalnya aku takut untuk mencoba, takut memulai dan merasa nggak punya apa-apa, nggak bisa apa-apa. Selama berusaha dan konsisten, apapun yang kita usahakan itu pasti ada nilai positif nantinya, dan itu juga pastikan kalian niatkan untuk bermanfaat bagi orang lain, karena kalau untuk diri sendiri saja percuma kalau nggak bermanfaat untuk orang lain juga.
0: Bener, jadi apa-apa tuh harus sesuai niat gitu ya.
1: Iya betul kak.
0: Iya, terakhir sebelum ke closing statement, pertanyaannya adalah, biasanya kamu dapat informasi pigeon-pigeon atau event-event kayak gitu dari mana sih Nati?
1: Kadang dari sosial media, okay, atau enggak dari mulut ke mulut juga, mm-hmm, ya. Karena salah satu informasi yang aku dapat itu kebanyakan dari ya teman-teman, orang-orang yang kita kenal gitu, ikut ini nih gitu. Walaupun teman-teman aku biasa yang gak ikut modeling atau apa, tapi dia nyuruh kayak, kamu ikut ini deh gitu. Nah gitu kak.
0: Oke, jadi aktifin aja media sosial buat cari kegiatan-kegiatan positif gitu ya, mumpung masih muda teman-teman Pro 2.
1: Iya betul kak.
0: Oke deh, terakhir closing statement buat teman-teman Pro 2 muslimah hijab di luar sana juga.
1: Kepada teman-teman Pro 2 yang khususnya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah atau seluruh Indonesia, teruslah berkarya, teruslah berbagi hal-hal positif, entah itu ke diri kamu sendiri atau bahkan orang lain, dan jangan lupa untuk selalu bersyukur atas apa yang kalian punya saat ini. Terlebih dari itu, jangan lupa untuk selalu bahagia, jangan bersedih, dan selalu bersyukur. Itu sih kak.
0: Iya, selalu bersyukur. Walaupun tengah-tengah cuacanya tetap gini-begini aja.
1: Hari ini lumayan parah.
0: Bener, kayaknya terparah hari ini deh.
1: Iya kayaknya.
0: Biasanya kan siang sampai sore baru pekat, ini dari pagi aja tuh udah sangat-sangat berbahaya.
1: Iya, betul.
0: Mm-mm. Dan kita seperti sedang tidak ada di Palangkaraya ya teman-teman. Fotonya gak cantik lagi.
1: Iya.
0: Kita kangen gitu. Oke deh, thank you banget buat Nur Janeti, putri hijab influencer berbakat Kalimantan Tengah 2026, udah datang ke Pro 2 buat ngobrol-ngobrol di Muda Kreatif. Salam buat teman-teman putri hijab lainnya.
1: Iya,
0: oke, dan waktunya malah akhiri obrolan Muda Kreatif kita kali ini. Bye-bye semuanya. Terima kasih.

0: Setiap anak terlahir dengan harapan besar. Harapan anak tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia. Dan semua itu dimulai dari gizi yang cukup. Gizi cukup bukan soal makanan mahal. Yang penting beragam dan seimbang. Karbohidrat, protein, sayur, buah, dan air bersih.
1: Untuk ibu hamil, gizi seimbang membantu pertumbuhan janin. Untuk bayi, ASI eksklusif 6 bulan pertama adalah kunci. Dilanjutkan dengan MPASI bergizi sesuai usia. Protein dari ikan, telur, tempe, dan kacang-kacangan sangat penting untuk pertumbuhan. Begitu juga zat besi, kalsium, dan vitamin.
0: Jangan lupa, kebersihan juga berperan. Cuci tangan, air minum yang aman, dan lingkungan sehat membantu penyerapan gizi lebih optimal. Gizi cukup, tumbuh optimal. Mari jaga asupan gizi sejak dini demi masa depan anak yang lebih sehat dan penuh harapan.

0: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
0: Hah, serius? Terus gimana dong?
1: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
2: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.
3: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
6: Yeay, kakak pulang, kakak.
3: Ibu, maafkan. Aku gak...
5: Udah, gak apa-apa.
3: Tapi Bu, aku...
5: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin, hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
6: Iya, kakak hebat.
7: Keluarga adalah versi terbaik dari semua.

0: Mendengar kata cakar ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata istilah cakar ayam tidak hanya sebatas itu. Cakar ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi cakar ayam. Tahukah Anda, pondasi cakar ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di perusahaan listrik negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi cakar ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitasnya tidak diragukan lagi.
1: Pro2, teman terbaik kamu. Teman Pro2, sekarang waktunya kita hadirkan informasi olahraga. Informasi olahraga berikutnya datang dari Indonesia, yaitu ada Hapner fans Malaysia dan Vietnam yang katanya banyak omong, kini Indonesia kini rajanya. Jadi back timnas Indonesia Justin Hapner mengungkapkan sukses tim Garuda menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 membuatnya berhasil membungkam fans Malaysia dan Vietnam yang dianggap pemain Fortuna Sittard itu. Dan sungguh luar biasa teman Pro2, rasanya sulit buat menggambarkan kalau melihat dari mana kami berasal. Pencapaian ini benar-benar luar biasa, itu kata Hapner usai timnas Indonesia mengalahkan Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Hapner juga menjadi salah satu pemain terbaik timnas Indonesia selama ajang FIFA Asian Cup, dan mantan pemain Wolverhampton Wanderers itu juga membangun lini pertahanan yang kuat bersama dengan Elkan Bagot, Kevin Dix, dan juga Calvin Verdonk. Hapner juga mengaku bangga melihat penampilan para timnas Indonesia, terutama lini belakang. Meski Kapten Tim Jai Idris absen di FIFA Asian Cup, Hapner juga menyebut kalau lini pertahanan tim Merah Putih tetap kokoh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Halo teman Pro 2, selamat siang. Kalian masih di frekuensi kesayangan kalian 92,4 FM RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu. Kali ini masih kembali bersama aku Linda Rofiko. Aku akan menyampaikan informasi-informasi dari dunia hiburan nih teman Pro 2. Kali ini Indonesia juara FIFA ASEAN Cup tahun 2026. Alif ingatkan tantangan Piala Asia tahun 2027. Alif Syahrir menilai gelar juara FIFA ASEAN Cup tahun 2026 sesuai ekspektasi karena Indonesia memiliki materi pemain berkualitas. Dukungan penonton dan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dinilai menambah motivasi pemain pada laga final. Namun, dia mengingatkan bahwa Piala Asia tahun 2027 di Arab Saudi menjadi ujian berikutnya untuk mengukur kekuatan timnas Indonesia. Ayo teman Pro 2, seperti yang kita ketahui ya, Piala Asia ini skala permainan yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan FIFA ASEAN Cup tahun 2026 teman Pro 2. Jadi di Piala Asia ini Indonesia akan bergabung di grup bersama dengan Jepang salah satunya, dan juga akan bertemu dengan Thailand lagi nih di Piala Asia tahun 2027. Jadi gimana menurut teman Pro 2, apakah Indonesia akan mampu bersaing di Piala Asia tahun 2027?

0: berani uji nyali malam ini. Saatnya telinga kamu dimanjakan oleh kisah-kisah misteri paling mencekam, urban legend lokal, dan cerita gaib yang bikin bulu kuduk merinding.
1: Zona Gelap setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
0: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram di Pro2.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

0: ingin sekolah seperti teman-temanku.
1: Ibu juga ingin begitu, Nak. Tapi biaya sekolah kadang terasa berat.
2: Setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan. Melalui program Sekolah Rakyat, pemerintah berupaya membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Sekolah Rakyat hadir sebagai wujud kepedulian terhadap masa depan generasi bangsa. Pendidikan yang inklusif, kesempatan yang setara, dan harapan baru bagi anak-anak Indonesia.
3: Terima kasih, Bu Guru. Sekarang saya bisa belajar dan punya mimpi yang lebih besar.

Halo teman Pro 2, masih bersama Linda di sini dan tentunya dengan info-info dari dunia olahraga. Dan kali ini kita ada info dari timnas Prancis yang bangkit dan menghancurkan Belgia 4-1 di Nation Leagues. Pada pertandingan ini, Michel Olis menjadi kunci kebangkitan Prancis setelah tertinggal melawan Belgia dalam pertandingan UEFA Nation Leagues di Stade de France pada 6 Oktober tahun 2026. Prancis berhasil meraih kemenangan 4-1 atas Belgia setelah Dodi Lukebakio membawa Belgia unggul terlebih dahulu pada menit ke-35. Pelatih Prancis Zinedine Zidane mencapai kemenangan ketiga dalam 4 pertandingan sejak menjadi pelatih Les Blues dengan substitusi strategi yang mengubah dinamika pertandingan. Teman Pro 2 tahu nggak sih di pertandingan ini sang kunci dari timnas Prancis yang juga merupakan pemain andalan mereka, Kylian Mbappe, itu absen karena cedera di bagian lutut. Namun Prancis tetap unggul dengan skor 4-1. Siapa di sini yang Piala Dunia kemarin mendukung timnas Prancis? Aku. Semoga kita akan bertemu dengan kejayaan timnas Prancis di tahun 2030, Piala Dunia 2030. Dan tentunya next match, Prancis akan menghadapi Italia pada Jumat 13 November tahun 2026. Jangan lupa, sebagai pendukung Prancis, kita juga harus nonton ya, teman Pro 2.

0: Setiap anak Indonesia memiliki mimpi. Mimpi untuk belajar, berkembang, dan mengabdi bagi negeri. Kini, harapan itu semakin terbuka melalui Sekolah Garuda. Sebuah upaya menghadirkan pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia yang berprestasi dan berpotensi besar.
1: Aku ingin menjadi ilmuwan yang bisa menemukan teknologi baru untuk Indonesia.
2: Kalau aku ingin menjadi pemimpin yang membawa perubahan.
0: Di Sekolah Garuda, semangat belajar dipupuk, potensi dikembangkan, dan karakter kepemimpinan dibangun sejak dini. Karena masa depan bangsa lahir dari generasi yang berani bermimpi dan berjuang mewujudkannya. Mari dukung pendidikan yang membuka kesempatan bagi anak-anak terbaik Indonesia untuk terbang lebih tinggi.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Halo teman Pro 2, balik lagi dan balik lagi kali ini masih bersama Linda. Linda akan menyampaikan satu berita terakhir dari dunia olahraga, yaitu tentang The GOAT dari dunia sepak bola, yaitu Cristiano Ronaldo yang akhirnya diterima kembali oleh Portugal setelah mengalami kesalahpahaman. Jadi Portugal dan pelatih Jorge Jesus membuka pintu kembali untuk Cristiano Ronaldo setelah terjadi kesalahpahaman yang menyebabkan pemain berusia 41 tahun ini meninggalkan pemusatan latihan. Presiden Federasi Sepak Bola Portugal, Pedro Proenca, menegaskan bahwa Ronaldo tetap menjadi bagian skuad selama pemain tersebut fit bermain dan kesalahpahaman diselesaikan secara internal. Ronaldo meninggalkan training camp pada Rabu 30 September setelah pelatih Jorge Jesus tidak memasukkannya dalam pertandingan melawan Denmark. Jadi menurut teman-teman Pro 2, apakah Ronaldo ini masih bisa dibilang fit untuk melanjutkan karirnya oleh timnas Portugal? Kalau menurut aku sendiri sih, Ronaldo masih sangat fit dan masih bisa untuk berlaga di ajang Piala Dunia tahun 2030. Karena kayak rasanya ada yang kurang gitu gak sih kalau misalkan belum lihat Cristiano Ronaldo mengangkat Piala Dunia? Kalau dari aku sih tentu ada yang kurang ya, karena kan Messi sudah. Jadi siapa tahu 2030 nanti giliran dari The GOAT Cristiano Ronaldo. Oke, mungkin sepertinya informasi dari The GOAT kita dari Cristiano Ronaldo menjadi penutup untuk informasi olahraga pada siang hari ini, yang setelah ini akan dilanjutkan oleh informasi-informasi menarik lainnya dari dunia hiburan bersama dengan Kakak Olive. Jadi aku Linda, aku tidak akan pamit karena besok kita akan bertemu lagi. Bye teman Pro 2, tetap stay tune di RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Lagunya dulu setel makannya.

0: tas bukan hanya sekedar tempat membawa barang. Di balik sebuah tas, ada cerita budaya, kreativitas, dan juga mata pencaharian masyarakat. Salah satunya adalah tas rotan kerajinan tangan.
1: Mir, aku lihat tas kamu unik banget. Bahannya dari apa sih?
2: Ini tas rotan, Nat. Dibuat dari anyaman rotan asli, kerajinan tangan dari pengrajin rotan.
1: Wah, keren. Selain unik, kita juga membantu pengrajin ya.
2: Betul, dengan memakai tas rotan, kita ikut melestarikan kerajinan tradisional.
0: Mari bangga menggunakan produk buatan Indonesia.

Hai teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu, bareng aku Olivia. Nah kali ini kita kedatangan informasi dari dunia hiburan. Nah teman-teman Pro 2, kabar menarik untuk para penggemar musik Indonesia. Karena penyanyi yang bernama Anggun C. Sasmi kembali tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam closing ceremony FIFA ASEAN Cup 2026. Namun, penampilan kali ini bukan sekedar soal panggung besar, tetapi karena GBK ternyata punya cerita khusus dalam perjalanan karir Anggun. Nah, teman-teman Pro 2, Anggun itu sudah pernah tampil di GBK pada tahun 1990 saat usianya masih 19 tahun. Jadi penampilannya kali ini sekaligus mengenang bahwa dirinya pertama kali tampil di GBK. Dan sebelumnya Anggun juga pernah tampil di GBK dalam opening ceremony Asian Games 2018. Saat itu ia membawakan lagu Pemuda yang dipopulerkan oleh Caseiro.

0: Wah, kenyang banget. Gila, porsinya gede ya. Udahlah, yuk balik.
1: Devi, ini ayam sama nasi lo masih sisa separuh. Bungkus aja lah, sayang.
0: Halah, cuma segitu doang kok. Ribet ah, bawa-bawanya. Lagian cuma nasi.
1: Jangan salah, Devi. Kalau jutaan orang mikir cuma segitu, sampah makanan kita makin numpuk. Padahal di luar sana, banyak yang susah dapat pangan. Menghargai makanan itu langkah awal ketahanan pangan kita loh.
2: Ketahanan pangan bukan hanya soal swasembada, tapi juga soal bijak mengonsumsi. Habiskan makananmu atau ambil secukupnya. Jangan biarkan berkah terbuang menjadi sampah. Mari jaga ketahanan pangan dari piring kita sendiri. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional.
3: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah kita berpikir, kemana uang yang kita belanjakan setiap hari akhirnya pergi? Saat kita membeli kebutuhan dari usaha di sekitar, uang tersebut sebenarnya ikut berputar di lingkungan kita. Dari sinilah kegiatan ekonomi masyarakat bisa terus bergerak. Koperasi Merah Putih hadir bukan hanya sebagai tempat membeli atau menjual. Koperasi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, mengembangkan usaha, dan saling mendukung. Bayangkan, ada warga yang memiliki usaha makanan. Bahan bakunya dibeli dari usaha lokal. Makanannya kemudian dijual kepada masyarakat sekitar. Ketika kegiatan seperti ini terus berjalan, bukan hanya satu orang yang mendapatkan manfaat. Petani, pedagang, pelaku UMKM, hingga konsumen dapat ikut merasakan dampaknya. Disinilah koperasi dapat mengambil peran. Koperasi dapat membantu anggotanya mendapatkan kebutuhan usaha, memperluas pasar, dan mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Namun, koperasi tidak akan berjalan hanya karena ada nama dan bangunannya. Koperasi membutuhkan anggota yang aktif, pengelolaan yang baik, dan keterbukaan dalam menjalankan usaha. Karena koperasi pada dasarnya adalah usaha bersama. Semakin banyak masyarakat yang terlibat dan memanfaatkannya dengan baik, semakin besar pula peluang ekonomi lokal untuk berkembang. Koperasi Merah Putih bersama mengelola potensi lokal, bersama menggerakkan ekonomi masyarakat.

Hai teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini bareng aku Olivia bakal masih kita masih bahas seputar dari dunia hiburan. Kali ini informasinya adalah Disney release trailer Vision Quits, kisah Vision hadapi Ultron dan Misteri Thomas. Disney Indonesia merilis trailer tersebut terbaru Vision Quits yang menampilkan kembalinya Vision serta ancaman Ultron dalam serial Marvel Television terbaru. Trailer tersebut memperlihatkan Vision menjalani kehidupan tersembunyi setelah melarikan diri dari pihak yang ingin menjadikan senjatanya. Dalam cerita ini, Vision berusaha menemukan makna keberadaannya dengan berkonsultasi kepada berbagai kecerdasan buatan dalam program tubuhnya. Nah, kehidupan tersembunyi Vision inilah yang berubah setelah sebuah hadiah untuk menangkapnya membuat ia kembali menjadi buruan berbagai pihak. Vision kemudian melarikan diri bersama Thomas, seorang anak misterius yang kemungkinan merupakan putra Vision dalam kehidupan sebelumnya. Oke teman-teman Pro 2, itu dia dari informasi dari dunia hiburan. Jangan kemana-mana karena kita setelah ini kita akan mendengarkan lagu Peluk Aku Bukan Dia dari Adera. Selamat mendengarkan.

0: atau formal banget gitu kan ya?
1: Nggak harus, mulai dari hal kecil aja. Pakai lokal karya, kenali sejarahnya, atau bangga ngenalin musik dan tari daerah di medsos kita.
0: Oh, berarti melestarikan budaya itu bukan cuma tugas generasi tua ya?
1: Nah, justru ada di tangan kita loh. Keren itu saat kita bangga sama identitas sendiri.
2: Warisan budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan redup ditelan zaman. Cintai, pakai, dan banggakan budaya kita. Muda bergaya dan berbudaya.

Kebakaran hutan di Kalimantan Tengah kembali mengancam. Asap tebal menyelimuti langit, mengganggu aktivitas warga, dan memperburuk kualitas udara. BMKG memperingatkan bahwa puncak kemarau hutan tahun ini bisa mempengaruhi kondisi, terutama di lahan gambut yang sulit dipadamkan. Jangan biarkan api terus meluas, stop pembakaran lahan, lapor titik api, dan dukung upaya pemadam. Alam butuh kita, dan harapan

0: punya ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda?
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di Santai Siang, pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

Hai hai teman Pro 2, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Info terakhir dari dunia hiburan kali ini, Kolil ERK beberkan makna rimpang di Madani Film Festival 2026. Madani Film Festival 2026 menghadirkan gagasan lintas disiplin melalui musik, film, sastra, dan pertunjukan. Konsep ini membuat festival tidak berhenti pada pemutaran film, tetapi membuka berbagai bentuk ekspresi seni dan komunitas. Keren banget ya teman-teman Pro 2, karena ada gabungan film, musik, dan sastra juga pertunjukan. Jadi disatuin di... Co-programmer Madani Film Festival 2026 yaitu Kolil Mahmud mengatakan bahwa program ini berangkat dari semangat warga yang bertahan, berkarya, dan menemukan cara. Ia menyebut keterlibatan Efek Rumah Kaca sebagai co-programmer menjadi pengalaman berharga karena tema rimpang dekat dengan album mereka. Oke teman-teman Pro 2, kita sudah menyaksikan 3 putar penampilan para peserta Bintang Radio Indonesia Korwil 8 selama 3 hari berturut-turut. Nah, untuk teman-teman Pro 2 yang penasaran nih siapa ya bakalan menang, jangan lupa untuk dengerin pengumuman Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin bersama rekan Arini, penyiar Pro 2 RRI Banjarmasin.

Produ teman-teman bayi kamu, teman Produ 2, sebentar lagi kita akan bergabung dengan Produ 2 Banjarmasin untuk menyaksikan 3 putaran penampil para peserta ya. Dan kita akan dengarkan pengumuman Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 7 Banjarmasin bersama rekan Arini.

0: Bangun Almost Normal waktu Indonesia Tengah, saatnya info Pro 2 dikutip langsung dari rri.id Banjarbaru. Pemko Banjarbaru menyiapkan upaya jangka panjang untuk mitigasi bencana kebakaran hutan dan juga lahan. Hal itu menjadi salah satu yang dibahas dalam rakor SKPD Pemko Banjarbaru di mana pada acara yang berlangsung di Aula Gawi Seberataan Selasa 6 Oktober 2025. Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru Sira Joni mengungkapkan pihaknya tak ingin lagi penanganan karhutlah hanya berfokus pada pencegahan, bukan sekedar pemadaman saat api sudah membesar, melainkan melalui sistem pencegahan dini dan mitigasi yang konsisten sejak musim kemarau dimulai.
1: Info Pro 2 FM.
0: Lanjut ke informasi berikutnya, pemerintah Kota Banjarmasin segera menindaklanjuti rencana tukar guling aset milik pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berupa bangunan kantor Dinas Kesehatan Kalsel di Jalan Belitung Darat, Kecamatan Banjarmasin Barat, di mana rencana tersebut mendapat persetujuan Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin setelah Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin Hair melakukan pendekatan saat keduanya menghadiri nonton bareng nobar final Indonesia melawan Thailand di kediaman Gubernur Kalsel Senin tadi malam, di mana Pak Yamin menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Haji Muhyiddin yang memberikan perhatian terhadap kebutuhan pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya terkait pemanfaatan aset untuk mendukung pelayanan pemerintahan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Informasi terakhir untuk sore hari ini masih dari Banjarmasin, di mana Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPEDA, dan juga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD, di mana untuk membahas sinkronisasi rencana program kerja pemerintah daerah tahun anggaran 2027, rapat dipimpin Ketua Komisi 2 DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi dengan menghadirkan jajaran BAPEDA dan BPKAD Provinsi Kalsel. Pembahasan rapat difokuskan pada keselarasan dan juga perencanaan pembangunan, di mana program prioritas daerah serta kemampuan anggaran yang tersedia dari BAPEDA berperan, disampaikan Dr. Insinyur Suprapto Triastuti STNT yang menjelaskan arah pembangunan daerah mengacu pada RPJM dan Provinsi Kalsel tahun 2025-2029. Dan informasi selengkapnya bisa langsung kamu akses di rri.id dan juga bisa kamu saksikan atau dengarkan di RRI Digital. Sekian info produksi.

masih bersama Pro2, teman terbaik kamu. Pro2 FM, sore ceria.

0: ceria. Sore ceria. Sore ceria. Pro 2FM teman terbaik kamu.
1: Setelah melalui rangkaian penampilan dan penilaian, kini saatnya mengumumkan talenta terbaik yang berhasil melaju ke tahap berikutnya. Siapa yang akan terpilih mewakili Korwil 8? Ini dia, pengumuman Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8.

0: Akan Samarinda, Palangkaraya dan juga Tarakan. Hai semuanya, teman Prodo, ketemu lagi sama aku di sore hari ini. Kita ketemu lagi setelah tadi di, setelah kemarin-kemarin di tanggal 29, aku flashback sedikit ya. Di 29 September kita melaksanakan putaran pertama Bintang Radio Koridor 8. Terus juga putaran kedua di tanggal 1 Oktober itu putaran keduanya, dan juga di putaran ketiga yang baru aja diadain kemarin, which is lagu pop daerah dan juga pop challenge ya. Itu seru banget, kita lihat berbagai macam lagu yang dipilih sama finalis, 10 finalis ini ya. Terus juga bagaimana mereka menyanyikan lagu-lagunya dengan berbagai macam teknik improvisasi yang sudah mereka siapkan, mungkin outfit juga dan lain-lain dari semua daerah ya, bukan hanya satu daerah doang gitu kan, termasuk yang ada di Koridor 8. Nah, makanya hari ini teman-teman Pro 2, yang jelas aku tadi bilang kalau ini adalah pengumuman Bintang Radio tingkat Koridor 8 Banjar Nusantara ya, di Selasa 6 Oktober. Dan setelah banyak yang udah aku bilang tadi, kita nonton ya dari si putaran 1, 2, dan 3 ini, rasa-rasanya gak afdol ya kalau misalkan sebelum kita dengerin pengumumannya, kita dengerin nih pesan-pesan juri. Kan kita punya jurinya nih, juri Korwil dari masing-masing daerah juga. Kita pengen tahu pesan-pesan mereka tentang penampilan-penampilan finalis ini, atau pesan untuk kedepannya nih untuk finalis-finalis Bintang Radio. Nah, makanya sebelum itu kita persilahkan dulu untuk mempersilahkan untuk juri yang pertama pastinya dari Banjarmasin. Tapi sebelum itu jangan kemana-mana, tetap di Bintang Radio, pengumuman Bintang Radio Korwil 8.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami

0: Instagram dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu lah salammu. Tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nanya lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Dan kita masih ada di pengumuman bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 8 ya. Masih barengan sama Arini yang mewakili teman-teman dari Nunukan, Tarakan, Samarinda dan juga Palangkaraya. Dan tadi aku udah bilang ya, aku udah spill juga kalau kita bakalan dengerin pesan-pesan dari beberapa juri. Entah itu ada yang nanti berinteraksi langsung, ada yang juga via video. Tapi yang pertama ini kita bakal dengerin dulu catatan atau pesan lah dari juri kita yang pertama, yaitu Kak Jeffrey Albari Tribowo selaku dewan juri dari RRI Banjarmasin. Kira-kira apa pesannya? Langsung aja kita dengerin.
1: Saya Jeffrey dari Banjarmasin. Selamat ya untuk para peserta yang sudah berlaga di Korwil 8. Keseluruhan untuk semua peserta sudah menampilkan yang terbaik, sangat well prepared sekali. Kemudian kami juri juga sudah melakukan tugasnya untuk menilai kira-kira mana nih berdasarkan akumulasi yang menjadi juaranya. Mungkin catatan untuk kedepannya tetap bisa terus berkarya dan semoga nanti bisa melanjut hingga ke tahapan nasional dan menjadi bintang radio yang terbaik.
0: Oke, singkat, padat, jelas ya Kak Jeffrey. Tapi benar ya, intinya sih peserta tuh finalis-finalis kita nih selama 3 putaran kemarin tuh aku bisa bilang benar kata Kak Jeffrey, sangat well prepare sekali gitu ya. Jadi dari baju, dari persiapan improve dan lain-lain. Oke, itu good sekali dan pesannya tadi sudah dibilang sama Kak Jeff, semoga walaupun habis ini misalkan rezekinya bagus, tetap berkarya. Rezekinya pun belum bagus pun harus tetap berkarya terus, karena rezekinya tidak terputus sampai bintang radio saja. Oke, kita lanjut ya ke juri berikutnya. Ini dari, kalau yang tadi kan dari Banjarmasin, kalau yang dari Nunukan nih, pesannya, catatannya dari Kak Odikina. Boleh kita dengerin aja, oke?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Odikina, salah satu dewan juri Lomba Bintang Radio RRI yang diadakan. Jangan patah semangat, kalian harus bisa lebih baik lagi. Tahun-tahun depan masih ada lagi, kalian bisa ikut. Dan untuk yang menang, yang bukan menang, masih melanjutkan ke babak selanjutnya, ada adik siapa yang dari RRI Samarinda, ada adik Angga, dan tentunya dari RRI Banjarmasin juga ada adik Leoni. Terus belajar, masih banyak lagi ya sebenarnya kalian yang bisa kalian ekspansi untuk belajar lagi, lebih baik lagi untuk menjadi perwakilannya. Pokoknya jangan berhenti belajar, tetap semangat. Selamat sekali lagi kepada kalian berdua, lanjutkan perjuangan kalian, semoga bisa tampilkan yang terbaik nantinya. Makasih.
0: Oke, baik, itu dia tadi ya pesan-pesan dari Kak Odikina. Wah, ini pesan yang baik banget. Tapi selain dari Kak Jeffrey dan juga Kak Odikina, kita bakalan nih ada satu juri yang bisa ngobrol langsung sama aku di sore hari ini, dari perwakilan dewan juri Samarinda ya. Kita bakalan ngobrol sama Kak Litali. Tapi kita bentar aja ya, karena kan kita teman-teman yang di rumah nih udah gak sabar gitu ya dengerin pengumumannya lebih spesifik gitu. Kira-kira siapa sih yang mewakili Korwil 8 ini gitu kan. Makanya kita ngobrol sebentar sama Kak Litali. Kita sapa dulu. Halo, selamat sore Kak Litali. Mana ini suaranya?
3: Ada suara Kak Arin.
0: Kedengaran, Kak. Kedengaran. Aman.
3: Jelas gak jelas?
0: Aman, cukup jelas. Oke. Nah, Kak, tadi kan udah ada catatan nih dari Kak Jeffrey dan juga Kak Odikina ya, dari Nunukan gitu kan. Boleh dong mungkin dari Kak Litali nih pesannya sedikit untuk, atau catatan lah lebih tepatnya, buat para peserta atau finalis bintang radio. Silahkan.
3: Kurang lebih sama ya. Mereka harus banyak lebih belajar lagi. Itu sih poin utamanya sih, Rin. Karena kan kalau menyanyi itu bukan hanya sekedar menyanyi gitu. Kita harus benar-benar effort semuanya gitu. Menyanyi itu banyak komponennya. Jadi bukan hanya sekedar mengeluarkan suara gitu. Jadi kadang-kadang orang bernyanyi itu hanya sekedar menyanyi, tapi dia gak gunain ininya gitu. Hati
0: okay,
3: itu
0: jarang. Oke, okay. Jadi
3: hasil rata-rata ini bersalah.
0: Oke, jadi emang harus ini ya, apa namanya, harus menggunakan feel-nya gitu. Bukan hanya suara bagus doang, tapi pakai perasaan atau feel-nya. Begitu ya, Kalitali.
3: Kan kayak Arin kalau siaran kan harus pakai feel. Gimana membawa pendengar itu ke dalam pikirannya Arin jadi senang dengerin gitu kan.
0: Sama. Betul. Aku juga nyanyi loh, Kak. Aku juga ini alumni bintang radio loh, Kak. Jadi tapi benar, karena maksudnya karena aku juga penikmat musik, aku setuju gitu kalau misalkan menyanyi tuh kalau suaranya bagus doang tapi nggak pakai feel juga tetap nggak nyampe, betul ya Kak ya?
3: Benar,
0: mungkin
3: benar,
0: itu jadi salah satu poin penilaian juri-juri juga, selain mungkin penampilan, visual, suaranya memang punya materi yang bagus tapi feel-nya kalau nggak berasa, mungkin mas kata kali-tali nggak dapet gitu ya feel-nya gitu, betul Kak?
3: Kan di yang kita lawan ini kan bakal ke tingkat mengerucut kan, betul. Ke nasional. Nasional tuh dari daerah manapun tuh suaranya gile-gilerin gitu. Gila-gila semua gitu. Jadi kita karena, harus belajar terus gitu.
0: Karena sudah pasti yang dipilih ke tingkat korwil ini sudah pasti yang terbaik di satkernya. Udah disaring banget lah gitu. Jadi udah pasti udah gak ada yang sangat betul-betul gak bagus, tapi malah siapa yang paling bisa membawakan karakternya. Mungkin itu kali ya kali-tali ya. Betul?
3: Kalau dibilang karakter, rata-rata semua punya karakter ya.
0: Oke.
3: Okay. Semua punya karakter. Cuman yang siap aja, Rin.
0: Oke. Okay.
3: Yang benar-benar siap dari mentalnya.
0: Okay,
3: itu yang penting sih. Attitude-nya. Okay. Jangan sombong loh. Anak-anak tuh kebiasaan menyanyi gitu, Rin.
0: Oke.
3: Okay. Langsung mentang-mentang udah famous, udah sih. Langsung down mentalnya sombong. Itu yang perlu dijaga. Attitude sebagai seorang penyanyi.
0: Oke, jangan sombong. Catatannya itu penting sekali kalau sudah selesai. Thank you banget kali Tali udah kasih pesan-pesan catatannya buat para finalis. Mungkin ini bisa jadi catatan buat finalis yang sudah ada atau nanti next finalis di Bintang Radio tahun depan gitu ya. Kak, thank you banget ya sudah meluangkan waktunya ya. Sambil kita nunggu teman-teman yang lain. Oke, teman Pro 2 itu dia tadi dari kali Tali dari Dewan Juri Samarinda. Oke, kita lanjut lagi ya. Kalau tadi ada dari kali-kali, kita ada satu juri yang bisa berinteraktif dengan kita. Tadi kalau nggak salah tadi akhirnya ada juga, tapi kita ke Palangkaraya dulu. Kita dengarkan komentar atau catatan dari salah satu juri dari Palangkaraya, yaitu Kak Yosias. Langsung aja kita dengerin.
4: Halo teman-teman peserta Bintang Radio Indonesia Korwil 8 Kalimantan. Kalian semua yang berdiri di sini adalah orang-orang hebat. Ingat, kalian hadir sebagai perwakilan penyanyi terbaik dan paling bertalenta dari masing-masing satker RRI di seluruh Kalimantan. Sampai di titik ini saja sudah menjadi bukti nyata dari bakat dan kerja keras kalian. Bagi kalian yang nanti terpilih jadi perwakilan COVID-8 ke tingkat nasional, ingat, jangan cepat berpuas diri dengan penampilan kalian hari ini. Tetaplah rendah hati, terus belajar, dan jaga rasa haus untuk mengasah kemampuan jadi jauh lebih baik lagi. Karena tantangan di stage berikutnya akan jauh lebih berat, karena kalian akan beradu kemampuan bernyanyi dengan para pemenang atau terbaik dari korwil masing-masing. Terus berjuang, tampilkan yang terbaik dan banggakan Kalimantan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk kita.

0: Oke, itu dia tadi pesan-pesan catatan dari Kak Yosias. Soalnya peserta-peserta Palangkaraya juga keren-keren banget. Nonokan tadi dia juga sama Rinda juga. Pokoknya keren semua deh. Nah, termasuk ini. Ini peserta apa? Perwakilan dari yang terakhir. Kita ngobrol dulu sama Kak Desi ya. Halo Kak Desi, selamat sore.
1: Halo Kak.
0: Hai, aku gak bisa melihat mukamu, tapi gak apa-apa. Mukamu akan selalu ada di hatiku, Kak. Aku akan selalu mendengarkanmu.
1: Oke,
0: ya.
1: Oke.
0: Gimana? Bisa okay, deh. Ternyata. Ada mukanya Kak Desi ternyata ya. Kak Desi, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik nih, Kak Rini.
0: Aku dari kemarin soalnya ketemunya Theo lagi.
1: Iya,
0: Theo lagi.
1: Kemarin Theo, sekarang aku.
0: Iya, ketemu Kak.
1: Kak, ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, Allahu Akbar, luar biasa ya.
1: Oke nih Kak, kita langsung aja nih ya. Yes. Dari dewan juri kita nih, tapi by phone.
0: Aman Kak, boleh. Silahkan.
1: Oke.
0: Okay. Halo.
2: Oke.
0: Halo, selamat sore. Ini Kak Datu Jiwan Bestari, betul?
2: Betul. Okay. Sore juga.
0: Sore Kak, boleh dong Kak. Tadi kan kita dengerin nih dari catatan juri-juri lain, ada yang by video. Tadi aku sempat ngobrol juga sama Kali tadi dari Samarinda gitu kan. Boleh dong catatannya nih dari Kak. Aku panggilnya sorry siapa Kak? Kak Datu atau Kak Jiwan, Kak Bestari namanya?
2: Boleh. Abang. Bebas aja abang.
0: Namanya semua bisa dipanggil ya, Abang Jiwan, Kak Jiwan. Gimana catatannya nih buat finalis-finalis, all finalis, atau mungkin all finalis yang sudah tampil kemarin, atau mungkin untuk next peserta tahun depan lah gitu catatannya. Boleh, silakan.
2: Oh ya, pertama-tama saya ini ya, ingin mengucapkan dulu untuk seluruh finalis Bintang Radio Indonesia, khususnya yang akan di melanjutkan ke tingkat korwil ya, mana salah ya?
0: Betul.
2: Saya ingin menyampaikan aja sedikit ini ya, berapa pesan. Pertama, tetap jaga semangat, istirahat yang cukup, dan percaya diri. Setiap finalis yang sampai di tahap ini tentunya adalah melalui dan persaingan ini kan pasti ketat ini. Yang tidak mudah pokoknya. Antara Indonesia kalau saya ini RRI ya. Ya, untuk pelaksanaan Bintang Radio ini tingkat korwil dan secara keseluruhan menjadi kesempatan yang sangat baik pokoknya untuk semua peserta lah, untuk mempertahankan talenta-talenta mereka ini supaya menjadi tetap menjadi yang terbaik setiap perwakilannya.
0: Okay.
2: Dan berbagi satuan kerja juga. Jadi pengalaman ini sebagai ruang untuk belajar berkembang, yang menunjukkan kemampuan terbaiknya lah. Pokoknya masing-masing harus menunjukkan yang terbaik. Bagi para pemenang yang akan nanti melanjutkan ini ke tingkat antara korwil hingga nasional, jangan hanya fokus pada hasil persiapan mental atau vokal dan lainnya. Penampilan juga, perform itu yang paling penting, itu menjadi diri sendiri. Tetap jadi diri sendiri. Tampilkan kemampuan terbaik, nikmati setiap prosesnya. Dan juga nama Kuil dan dengan penuh kebanggaan, semoga sukses dan semoga berhasil di tingkat sampai nasional nanti. Ya, mungkin itu aja kali dari saya.
0: Oke, intinya sih konsisten gitu ya. Dan kalaupun belum rezeki ataupun sudah rezeki, tetap
2: jaga
0: semangatnya gitu ya Kak ya. Halo.
2: Tetap semangat gitu lah.
0: Oke, jadi intinya sih sama aja ya untuk semuanya. Siapapun yang misalnya yang ada tuh sudah terbaik, tapi mungkin yang menang itu yang terbaik. Jadi enggak ada yang istilahnya yang enggak bagus, tapi memang harus menjaga semangatnya masing-masing dan tetap konsisten aja sama diri sendiri. Betul ya, Kak ya?
2: Ya, mungkin seperti itu.
0: Oke, thank you Kak. Thank you sekali sudah berbagi catatan nih buat teman-teman. Maaf mengganggu waktunya sedikit ya.
2: Siap.
0: Oke, baik. Aku panggil lagi deh Kak Desi tadi ya. Halo Kak Desi. Terima kasih Kak Jiwan. mana nih Kak Desi? Bestie. Nah, ada dia.
1: Halo, Kak.
0: Tadi setuju ya Kak Desi juga ya sama Kak Jiwan tadi kalau katanya harus semangat dan konsisten.
1: Iya. Betul. Iya, betul banget. Tetap harus konsisten ya. Kali aja Tara kan bisa juara juga.
0: Ini Kak, apa namanya? Kayak kita konsisten untuk menghibur teman-teman Pro 2. Betul. Iya. Thank you Kak. Thank you banget ya.
1: Oke, Karin.
0: Bye bye Kak Desi. Thank you. Dan okay, sorry tadi aku sempat kedandanan karena aku pikir aku harus langsung ngomong karena aku sudah sangat tidak sabarun ya untuk mengumumkan siapa kah pemenangnya. Tapi by the way itu dia tadi ya komentar dari para dewan juri. Ada yang tadi langsung berinteraksi dengan aku, ada yang juga by video. Intinya semua sama. Catatannya adalah harus tetap semangat, harus tetap berkarya, konsisten, jangan sombong gitu kan. Terus juga harus tetap belajar dan jangan lupa bernyanyi itu juga pakai hati gitu ya. Intinya semua pesan itu satu, completely satu tujuan yang sama lah intinya untuk membentuk finalis-finalis yang bagus ke depannya gitu. Karena pasti yang diharapkan kita dari Korwil 8 khususnya kan nanti kan akan berlanjut sampai antar Korwil nih, terus akan diadu lagi di nasional. Pasti kita pengen lah perwakilan kita tuh jadi yang terbaik gitu di nasional nanti dan lainnya. Yang jelas aku mau ngasih tahu ya sebelum pengumuman nih, kalau misalkan ini penjurian ini mengingatkan aja kalau 70%-nya itu dari voting dan 30% itu 70% dari juri, 30% dari voting. Sabar aja, itu memang mengecoh konsentrasi kalian aja, teman-teman. Sekali lagi 30% dari voting, 70% dari juri. Tetap didominasi sama juri, makanya kita perlu harus catatan dari juri-juri itu supaya next di tahun depan itu bisa diperbaiki lagi atau lebih bagus lagi. Tapi sebelum kita umumkan, kita break dulu kali ya. Jadi jangan kemana-mana, masih di pengumuman Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 8.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

RRI Pro 2. Kita ada di pengumuman bintang Radio Indonesia tingkat Korwil 8. Aduh, kayak ini kalau di dalam dadaku ini ada kayak backsound tuk tuk tuk tuk tuk gitu. So, enggak sih, so iya aja sebenarnya. Aku beneran, soalnya aku enggak di-spill siapa pemenangnya. Jadi aku juga baru tahu nanti ketika pengumuman ini akan terjadi gitu ya. Cuma teman-teman Pro 2. Tapi tadi kan kita sekali lagi udah dengerin nih, kita udah tahu juga voting ditutup tadi malam gitu kan. Dan aku cuma mau ngingetin sebelum pengumuman ini.

0: juga biar saat langsung gitu kan, aku mau bacain berita acara dulu. Namanya pengumuman kan selalu ada, surat keputusan. Nah, surat keputusan Dewan Juri Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin ya, nomor 133 tahun 2026 tentang penetapan juara Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin. Menimbang bahwa RRI Banjarmasin bersama RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Tarakan, dan RRI Palangkaraya sebagai lembaga penyiaran publik yang berfungsi memberikan informasi, pendidikan, dan hiburan melaksanakan kegiatan on-air dan off-air Bintang Radio Indonesia LPP RRI tahun 2026 tingkat Koordinator Wilayah Nusantara 8 sebagai wadah pengembangan dan pembinaan bakat serta kreativitas generasi muda di bidang seni tarik suara di wilayah Kalimantan. Memperhatikan dan seterusnya, memutuskan bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Sidang Dewan Juri Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Koordinator Wilayah Nusantara 8 ditetapkan juara Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin sebagai berikut. Kesatu, peserta yang tercantum dalam lampiran keputusan ini ditetapkan sebagai terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3, terbaik 4, dan terbaik 5 kategori putra dan putri Bintang Radio Indonesia tahun 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin. Kedua, peserta yang ditetapkan sebagai terbaik 1 kategori putra dan putri berhak melaju ke tahap selanjutnya. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bersifat final serta tidak dapat diganggu-gugat. Ditetapkan di Banjarmasin pada tanggal 6 Oktober 2026, tertanda Dewan Juri Bintang Indonesia, RRI Banjarmasin, Jeffrey Albari Tribowo, RRI Nunukan Odi Kina, RRI Palangkaraya Yosias S. Hood MSI, RRI Samarinda Litali, RRI Tarakan, Datu Jiwan Bestari. Mengetahui, Panitia Bintang Radio tahun 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin. Ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Ya, aduh. Panas dingin aku bacanya panjang lebar. Aku juga panjang otakku memikirkan siapa juaranya ya. Yaudah deh, daripada aku dimarahin lagi, nanti ngamuk-ngamuk lagi orang-orang nunggu kelamaan ini ya. Langsung aja, ini dia pengumuman juara Bintang Indonesia 2026 tingkat Korwil 8 Banjarmasin.
1: Setelah melalui rangkaian penampilan dan penilaian, kini saatnya mengumumkan talenta terbaik yang berhasil melaju ke tahap berikutnya. Siapa yang akan terpilih mewakili Korwil 8? Ini dia, pengumuman Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Kategori Putra, terbaik 3 Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Arizal Rian Prahasta. Terbaik 2, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Muhammad Auzan Rizki Fahirin. Terbaik 1, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Muhammad Angga Fahlika.
2: Kategori Putri, terbaik 3 Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8, Cynthia Trivelinda. Terbaik 2 Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8, Cut Ajija Nuraini Islami Hanum. Terbaik 1, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8.

Itu dia tadi ya, teman Pro 2, pengumuman pemenang-pemenang. Ayo semuanya tepuk tangan dulu. Boleh. Aduh, netizen-netizen belakang mic saya ya, tolong ya, dibantu ya. Itu sangat membahagiakan sekali ya untuk teman-teman. By the way, sebelum aku mengucapkan selamat, aku mau ngasih tahu juga karena ada 10 finalis gitu kan. Otomatis ada masih ada juara 4, juara 5-nya. Jadi untuk juara 4

0: putra terbaik 4 sorry lebih, mohon maaf terbaik 4 putra itu ada Haikal Akbar, dan juga terbaik 5 itu ada Okditia. Itu kalau Haikal Akbar itu dari Tarakan, Nunukan ya. Terus juga Okditia itu dari Palangkaraya. Betul? Oke, nah lanjut. Terus terbaik 4-nya ada di kategori putri, ada Arta Aluna Nahampun dan juga ada Marsenda Raheledi. Itu dia tadi terbaik terbaik 1 sampai dengan terbaik 5, dan intinya tadi udah dikasih tahu sama juri ya, kalau misalkan siapapun yang pemenangnya ataupun siapapun yang mewakili Korwil 8 itu sudah pasti dipilih secara matang. Dan juga tadi aku mengingatkan kembali kalau penilaian itu 70% dari juri, 30% itu dari voting. Kita dukung siapapun yang mewakili Korwil 8, itu sudah pasti dengan pertimbangan sangat matang, alot dan lain-lain gitu ya, dengan pertimbangan yang sangat bagus sekali pastinya dari juri. Gak mungkin juri salah memilih juara gitu ya. Intinya yang belum rezekinya berarti harus ikut lagi tahun depan atau lebih semangat lagi di next. Oke, dan sekali lagi berterima kasih sangat-sangat aku selaku host. Kayaknya aku taken jadi host resminya berjaringan Korwil 8 ya. Kan muka aku terus kalian lihat ya dari kemarin, tapi gak apa-apa. Dan juga pokoknya semangat sekali lagi. Semoga ini banyak hal yang baik yang bisa kita ambil dari Bintang Radio ini. Sekalian menutup juga Bintang Radio tingkat Korwil 8 untuk yang tingkat Korwil 8 ya untuk tahun ini. Terima kasih. Terima kasih untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas dari RRI Banjarmasin ataupun dari RRI Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan juga Tarakan. RRI pamit, sampai bertemu lagi di next Bintang Radio Indonesia tingkat Korwil ataupun tingkat Satker. Bye bye.
1: Terima kasih teman Pro 2, kamu sudah mengikuti perjalanan finalis Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 8. Sampai bertemu di Bintang Radio Indonesia berikutnya.
2: Pro 2 teman terbaik kamu, balik lagi ya kita di Pro 2 Palangkaraya yang pastinya dengan program-program serta sajian informasi musik buat kamu. Dan tadi kita udah menyaksikan ya bareng-bareng nih teman Pro 2 pemenang Bintang Radio 2026 Kornus 8 ya. Dan yang pastinya selamat untuk juaranya ya teman Pro 2, dan jangan sedih buat kamu yang belum mendapatkan rezekinya karena bisa mencoba lagi di waktu yang akan datang. Dan teman Pro 2, kita kembali lagi ke Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Dan Jen juga mengingatkan sama kamu ya, seperti biasa di Selasa sore kita bakal hadirkan Pro 2 English Corner buat kamu yang ingin belajar bahasa Inggris. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
3: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
4: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Sekolah rakyat adalah bentuk pendidikan yang bertujuan memberikan akses belajar bagi semua kalangan, terutama mereka yang kurang mampu. Konsep ini menekankan pendidikan gratis sebagai upaya mencerdaskan bangsa untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Istilah sekolah rakyat sendiri sebenarnya bukan hal yang asing. Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, ini digunakan secara resmi dari 1941 hingga 13 Maret 1946. Sekolah rakyat menjadi wadah bagi rakyat kecil untuk meningkatkan literasi dan keterampilan. Pada masa itu, guru sekolah rakyat berperan besar dalam membangun fondasi pendidikan yang merata dan berkualitas. Setelah kemerdekaan, nama sekolah rakyat diubah menjadi sekolah dasar, yang hingga kini menjadi jenjang pendidikan dasar di Indonesia. Kini, konsep sekolah rakyat kembali digaungkan oleh pemerintah melalui program pendidikan gratis bagi masyarakat miskin yang diampu Kementerian Sosial. Dalam jangka panjang, program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah, terutama di daerah miskin. Berdasarkan data BPS 2023, angka putus sekolah di Indonesia masih mencapai 3,67% pada tingkat SD dan 4,5% pada tingkat SMP, terutama di daerah dengan keterbatasan akses pendidikan. Sekolah rakyat diharapkan dapat menjadi solusi dalam menekankan angka ini secara signifikan.

Bermain layang-layang di sekitar bandara sangat berisiko, karena wilayah udara di dekat bandara adalah jalur utama lalu lintas pesawat. Sekecil apapun, gangguan di udara dapat mengancam keselamatan penerbangan. Layang-layang yang terbang tinggi dapat masuk ke area ketinggian rendah yang digunakan pesawat saat lepas landas atau mendarat. Jika benang tersangkut ke bagian pesawat seperti baling-baling, roda pendarat, atau bahkan masuk ke mesin jet, hal itu bisa menimbulkan kerusakan serius. Selain itu, benang layang-layang terutama jenis gelasan atau kawat bisa membahayakan tidak hanya pesawat, tapi juga orang-orang di sekitar jika putus atau terhempas angin kencang. Pilot yang terganggu oleh keberadaan benda asing di jalur terbangnya bisa kehilangan fokus, bahkan harus melakukan manuver mendadak yang membahayakan seluruh penumpang.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

0: Sesaat lagi kamu akan mendengarkan Pro2 English Corner. Saatnya upgrade bahasa Inggris kamu jadi lebih keren dan makin percaya diri. Let's practice and level up together. Pro2 teman terbaik kamu, selamat sore ya. Jen menyapa kamu dan seperti biasa ya di Selasa sore kita bakal hadirkan nih Pro2 English Corner di awal-awal Oktober ya. Dan teman Pro2, kita udah ada nih ya bintang tamu kita atau narasumber kita pada hari ini. Ada dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Palangkaraya dengan Pelim dan Bia. Halo kalian.
1: Halo.
0: Okay, how are you guys this afternoon ya?
1: Iya, baik kak, kita habis
2: kelas
1: juga tadi.
0: Habis kelas, oke. Okay, tapi nggak itu kan nggak buru-buru banget kan tadi?
2: Nggak aman.
0: Aman ya, oke. Oke oke, gimana kabar kalian untuk sore hari ini kira-kira?
1: Baik sih ya, dengan keadaan asap tapi tetap harus semangat
0: ya, semangat
2: harus
0: ya,
2: produktif
0: ya. Produktif di Pro2 English Corner ya.
1: Okay.
0: Pasti kalian kangen kan menyapa
2: teman-teman? Jujur banget kak, udah lama ya.
0: Iya udah lama.
1: Agaknya ada sebulan lebih sih.
0: Iya sebulan lebih
1: kita gak ketemu kayaknya, ya kak ya.
0: Bener, kan kemarin ada lagi kan dari UMPR.
1: Iya betul.
0: Kita berkenalan juga kemarin ya dengan
2: ya,
0: yang baru. Dan senang sekali bisa menyapa kalian semua ya di sore hari ini ya, dengan pastinya dengan tema yang spesial banget ya sore hari ini ya. Karena tadi pasti udah didengerin nih lagu dari awal ya. Tadi ada lagu dari mana tadi ya?
1: Dari
2: Blackpink featuring Selena Gomez.
0: Oh iya, itu dia ya teman Pro2. Dan ya pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol santai aja ya. Dan untuk tema hari ini exploring culinary around the world ya. Ini kenapa kalian bisa pilih tema ini untuk sore hari ini?
2: Karena kami berdua cukup suka makan ya.
1: Kami sebenarnya suka banget sesimpel jajan. Kayak siapa sih yang gak suka exploring culinary?
2: Iya,
1: siapa sih yang gak suka exploring food around the world?
2: Iya,
1: gitu ya kan?
2: Banyak banget kan yang bisa dieksplor.
1: Iya, dan semua orang pasti pengen banget ngerasain makanan asli dari tempatnya langsung.
2: Betul.
1: Nih. Kayak misalnya ramen, kita pengen banget makan ramen di Jepangnya langsung.
2: Iya, betul.
1: Gitu kan? Jadi kita benar-benar bawain tema ini karena kita suka juga sih ya kan.
2: Kami
1: dia ya.
2: Penyuka jajan juga, suka makan.
0: Nah, oke, berarti penyuka jajan kalian ya.
2: Betul.
0: Hobi.
2: Betul.
0: Berarti tiap hari nih jajan terus atau ada waktu
2: habis kelas biasanya kami jajan?
1: Iya, benar.
0: Oh, berarti habis kelas.
1: Jajan.
2: Iya.
0: Berarti kalau lagi istirahat gitu.
2: Betul,
0: ya
2: betul.
0: Biasanya. Kalau ngomongin soal makanan nih, makanan apa nih favorit kalian?
1: Banyak sih, karena aku
2: susah
1: sweet tooth
2: nih.
1: Jadi aku suka banget dessert-dessert gitu.
0: Oh dessert.
2: Betul, kamu udah sama sih sebenarnya seleranya.
0: Oh seleranya sama ya. Aduh, jangan-jangan kalian kakak adik ya.
1: Kayaknya dipertemukan ketika masuk UMPR sih.
0: Okay. Berarti kalau setiap jajan itu kalian berdua gitu?
2: Betul.
1: Kadang sama yang lain juga, nggak selalu berdua.
0: Oke, berarti selalu nempel ya kemanapun film berangkat. Pasti
1: nih,
0: ada dia yang ikut seperti anak bebek ya.
1: Betul juga bisa jadi sih kak.
0: Oke oke, okay. Kita bakal ngobrolin apa kata-kata hari ini kok kayak apa
1: word of the day.
0: Dari Pelin dan Bia nih boleh.
1: Before masuk ke word of the day, kita bakalan bahas dulu sedikit lagu yang kita bahas tadi.
0: Oke okay, ya, boleh
1: kita
0: sedikit
1: yang tadi.
2: Jadi tadi lagu yang udah diputerin Kak Jen itu judulnya Ice Cream by Blackpink featuring Selena Gomez. Jadi lagu ini tuh dirilis pada tahun 2020 dan harusnya sih sampai sekarang tuh cukup populer ya, apalagi untuk fansnya Blackpink sendiri nih. Dan mungkin Kak Jen juga kayak bertanya-tanya gitu ya, kenapa sih kami milih lagu ini gitu loh.
0: Iya lagi,
2: tema hari
0: betul
2: ini. Nah jadi simply kami milih lagu ini tuh karena dari judulnya aja kan kita pasti langsung kepikiran makanan kan ya kak. Jadi itu makanya kami pilih lagu ini karena pembahasan kita hari ini kebetulan akan bahas seputaran kuliner juga. Jadi gitu.
0: Betul banget itu kak.
1: Tapi ada juga alasan lain yang bikin kita milih lagu ini juga sebenarnya. Nah Ice Cream ini kan lagu yang dirilis oleh Blackpink ya, Blackpink feat. Selena Gomez, which is Blackpink is from South Korea and Selena is from United States. Nah, jadi selaras sama tema kita nih, around the world. beda betul. Dari yang penyanyinya aja udah kelihatan nih, South Korea sama United States. Jadi kita bisa sekalian keliling-keliling dunia.
0: Betul. Oh itu berarti betul. Apa tujuannya ya?
1: Yes, betul okay, okay. banget.
2: Dan juga sebenarnya kan kita tahu ya kalau when food travels from one country to another tuh kan sebenarnya rasanya tuh kan gak akan sama kan ya. Kayak misalnya restoran atau chef gitu membawa menu itu ke Indonesia atau ke tempat lokal kita, kan pasti rasanya tuh udah diadaptasi gitu kan.
1: Bener, bener banget
2: gitu.
1: Nah jadi itulah, that's what makes food interesting. So jadi hari ini kita tuh bakal gak cuman ngomongin tentang what food people eat in another country, but also we will talk about what food can tell us about culture.
2: Betul.
1: Nah, and of course, how we can use English to talk about it too. Nah, kita langsung masuk aja nih, geser sedikit segment ke kita. Segmen selanjutnya yaitu Word of the Day.
0: Betul, Word of the Day kalian apa nih?
1: Nah, apa aja tuh Bia?
2: Jadi kita hari ini gak akan obrolin vocabulary random kayak misalnya chicken, rice, atau noodles gitu tuh. Enggak itu ya,
1: itu
2: karena
1: biasa,
2: walaupun
1: ya.
2: Sebenarnya itu tuh useful sih, apalagi kalau dalam konteks
0: ya,
2: kita mau omongin kayak makanan favorit kita gitu. Tapi in this segment, we will learn about this a little bit deeper. Jadi we're going to learn words that can be used to describe food, talk about culinary culture, terus express our opinions in English. Jadi for the first word, I have cuisine. The pronunciation is C-U-I-S-I-N-E. Cuisine. Jadi cuisine di sini means a particular style of cooking or food that comes from a certain country, region, or culture. Jadi cuisine ini simpelnya adalah specific cooking style dari either suatu negara, wilayah, ataupun budaya. Dan kalau kita mau ngomongin suatu makanan nih misalnya dari suatu negara secara keseluruhan, nah kita bisa pakai kata cuisine ini. Jadi example-nya kurang lebih, I really enjoy Japanese cuisine, yang artinya aku sangat menikmati masakan Jepang. Atau kalian juga bisa pakai Indonesian cuisine is known for its rich flavor and spice, yang artinya makanan Indonesia sangat terkenal dengan rasanya yang kaya dan berempah gitu.
1: Nah, jadi cuisine itu sendiri simpelnya lebih luas gitu loh konsepnya. Jadi kayak enggak cuman enak berempah atau berasa gitu, tapi juga kayak deskripsiin lebih dalam rasanya, apakah ada ininya,
2: ya, secara
1: terus
2: keseluruhan,
1: meaning-meaning
2: gitu.
1: Deepernya gitu loh kak. Jadi kayak oh enggak cuman rasa asin manis gitu, tapi gimana
2: ingredientsnya,
1: ya, ingredients
2: gitu.
1: Dalam makanan itu adalah kata yang mengungkapkan itu gitu kak. Nah tapi kalau kita pakai cuisine tadi, berarti it means we're talking about food more generally, including many different dishes, ingredients, and cooking traditions. Dan ya, word yang kedua itu ada flavor. Kalau kata ini sih kajian pasti udah sering banget.
0: Sering banget ya, oh, benar yeah. Sering banget.
1: Di mana-mana kelihatan.
0: Ya, di kemasan aja ada.
1: Flavor means cita rasa atau rasa yang kita rasakan dari sebuah makanan. Makanya tadi kita sering temuin di berbagai kemasan-kemasan dari makanan.
0: Iya, betul.
1: Nah, there are actually many words we can use to describe flavor. Mungkin Bia bisa kasih contohnya, gimana Bi?
2: Of course, jadi to describe flavor, we can use word like sweet, which mean manis. Terus ada salty, yang artinya asin. Terus ada sour, yang artinya masam. Terus ada bitter, yang artinya pahit. Terus ada spicy, yang artinya pedas. Terus ada savory, which mean gurih. Dan juga ada mild yang artinya tidak terlalu kuat atau tidak terlalu pedas.
1: Nah itu dia tadi ya example-nya teman Pro 2. Jadi kurang lebihnya kayak kalau misalnya jadi kalimat, kalian bisa bilang I like this dish because it has a rich and savory flavor. Ya, berarti dia bilang kalau makanan ini gurih, kaya rasanya. Gitu.
0: Iya.
1: Kak Jen pasti udah sering banget dengar ini.
0: Aku sih jujur sering ya, tapi kalau dari kata Bia tadi yang cuisine ya, itu aku sumpah gak pernah dengar.
1: Oh iya sih.
2: Emang
1: itu
2: jarang sih,
1: mungkin
2: kak.
1: Mungkin untuk ahli-ahli koki-koki gitu aja
2: kayaknya aku pernah nemu itu kayaknya di seputaran menu makanan sih kak, kayak menu makanan restoran-restoran kayak gitu, kayaknya mereka makan itu.
0: Oke, okay. Berarti dia orang chef ya?
3: Wow.
2: Tidak juga.
0: Katanya di restoran, jujur aku
3: jarang ya. Masih kak,
0: oke,
3: jujur.
0: Kita makan di emperan aja ya.
3: Jujur
0: Zangga.
3: Aduh, lari ya.
0: Oke, tadi ada question sama flavor ya. Kalau ngomongin flavor, aku sering bercanda loh sama temen aku kayak misalnya contohnya bahasa Indonesia aja ya.
3: Okay.
0: Terserah mau translatein atau enggak. Aduh, aku pengen yang manis-manis. Coba lihat aku aja pasti manis.
3: Jujur, sering juga sih gitu.
0: Iya, aku juga gitu kalau sama temen aku.
1: Itu enggak yang bad-bad, itu biasa aja.
3: Iya, ya kan.
1: Kecuali berniat flirty ya.
3: No, Kak Jen.
0: Oke. Bercanda ya teman pro 2. Itu sebatas intermezzo zaman dulu aja.
3: Iya, bener banget.
0: Tapi pernah enggak sih kalian kayak gitu bercanda-canda sama teman?
2: Sering tau. Sampai sekarang kayaknya masih sering dipakai enggak sih?
1: Banyak kok yang masih pakai.
0: Iya. Salah satunya kalian dua gitu.
2: Aku iya sih, cukup sih. Cukup sering sih.
1: Atau enggak? Tapi karena aku suka manis, jadi kadang-kadang orang bilang apa kayak udah manis ngapain makan-makan manis gitu kan. Ya, mungkin cuma kalau aku emang aku suka sih Kak. Jadi gimana ya? Tetap aja nyari-nyari makan manis.
0: Oke. Kalau ngomongin soal makanan, jujur ya, kayak kita tuh pengen ngerasain makanan luar negeri gak sih?
3: Iya dong, pas
0: ke tempatnya langsung kalau bisa.
3: Banget.
0: Iya, soalnya kita pernah bahas juga kan luar negeri kalau nggak salah.
3: Iya, travel ya.
0: Oh mungkin kalian dua ingin apa ya, lebih explore lagi ya.
1: Siapa tahu habis ini kita trip kan Kak.
0: Oh iya, parah nih. Ke Jepang, ayo.
1: Ayo, gas. Langsung makan ramen kita di sana Kak.
0: Langsung sama Naruto kita.
1: Aduh, ngeri banget dong.
0: Oke. Kalau ngomongin soal makanan, jujur banyak ya kalau
2: banyak banget.
0: Contohnya kayak makanan-makanan yang kayak, jujur aku lebih suka yang spicy, yang pedes-pedes.
1: Spelim juga. Aku nggak terlalu sih. Cuma kalau dia nggak bisa sama sekali.
2: Iya nggak bisa.
0: Kenapa?
2: Yang masam-masam, yang pedas-pedas gitu kurang bisa.
0: Oh berarti yang manis-manis ya?
2: Betul.
1: Manis,
2: asin gurih gitu.
0: Iya biasa ya anak zaman sekarang micin ya.
3: Iya benar sih.
0: Suka makan micin-micin. Oke.
1: Tetep doyan sebelah kok walaupun level 0 ya.
2: Sudah level 0 dikasih kecap kak.
0: Astaga. Tapi it's okay ya.
1: Iya gak apa-apa lah kan namanya selera.
0: Iya betul. Oke. Oke, kalau misalnya ngomongin soal makanan nih, kadang kan kita jarang ya ketemu orang yang pernah kulineran atau jarang kan, apalagi di lingkup anak kuliahan biasanya kan kita itu suka eksplor makanan ya.
3: Iya, selalu.
0: Apalagi yang lagi marak-maraknya sekarang tau nggak apa?
1: Apa tuh?
0: Dimsum.
3: Oh iya, jelas dong itu dimsum.
2: Kami pencinta dimsum.
0: Oke.
3: Iya, love so much dimsum.
0: Oh berarti
3: dimsum.
0: Semua jenis dimsum kamu makan?
2: Iya.
1: Bukan kak, bukan itu doang.
0: Apa tuh?
1: Semua jenis masih mending. Semua toko dicobain.
0: Berarti udah semua toko di Palangka ini kamu cobain gitu.
1: Mencari yang paling enak.
0: Iya. Oke.
1: Juga saya emang gitu sih kak. Aku juga suka sih, cuman kalau aku lebih ke cheesecake.
2: Iya, dia dessert. Semua cheesecake di hunting kak di Palangkaraya. Kalau aku kurang susah sih. Kurang suka. Kalau kakak suka apa?
0: Aku, dessert. Kalau dessert aku lebih suka kayak makarun.
3: Yang crunchy gitu.
0: Aku lebih suka yang crunchy. Kalau enggak, kalau kayak bolu atau brownies gitu aku juga suka.
2: Aku suka brownies.
0: Sama.
2: Dia enggak terlalu suka. Kamu
1: aku suka
2: gak?
1: Sih, cuman enggak sesuka sama cheesecake.
0: Cheesecake aku juga suka tapi enggak terlalu sering ya karena aku orangnya kalau makanan itu sering kayaknya agak neken gitu.
2: Iya sih. Iya, aku juga.
0: Beda-beda aku ya style kita betul. Ya. Yang penting kita memang punya makanan favorit ya masing-masing. Oke, kita lanjut nih ke segmen selanjutnya, English in Real Life nih. Dari film sama Bia, boleh?
1: Oke, gini, kalau di real life ya, pastinya kalau tentang makanan ini kita pasti cuman sering bilang kayak kurang lebih kayak tutorial mungkin kayak how to make something gitu kan, pasti kita bakalan nyebutin ingredients, seasonings, dan bahan-bahan yang mau kita bikin. Terus ya sejenis-sejenis itulah kita pasti bakal ngomongin itu. Selain itu juga kayak tadi kita ceritain tentang what's our favorite food, what's our favorite dessert. Nah gitu pasti bakal jadi kepake banget di sehari-hari. Terus selain itu juga kita bisa Mungkin kadang-kadang banyak teman pro 2 yang punya tugas describe your favorite food.
2: Ya,
1: nah, disitulah kalimat-kalimat yang jarang kita dengar tuh akan terpakai kan.
2: Iya, betul.
1: Kayak tadi question mungkin bisa dipakai kalau mau lomba master chef mungkin. Kakak bisa aja pakai kata-kata itu kan.
2: Oh, iya. Atau bisa pakai dish yang paling sering dipakai pengganti question itu.
0: Oh, dish.
2: Iya, betul.
0: Kalau itu aku sering dengar.
2: Iya, karena emang paling sering digunainnya itu sih kak, daripada question itu kayak question tuh emang top tier banget itu di restoran aja tuh.
0: Benar. Itu yang berarti bintang 10 ya?
2: Kayaknya.
1: Berarti dia ke bintang 10.
0: Waduh.
2: Tidak ya.
1: Nah, gimana sih caranya deskripsiin sesuatu, Bia? Coba dong kasih contoh kalimat-kalimat deskripsiin makanan yang dalam gitu.
2: Deskripsi sesuatu. Kayaknya kamu bisa kasih aku bahasa Indonesianya dulu, Feli.
1: Gini, misalnya kamu makan dimsum, terus kamu ngerasa dimsum ini kok beda ya sama yang kemarin, yang ini agak sedikit masam atau mentainya kurang gitu kan. Biasanya gimana sih kita tuh?
2: Oh, kayaknya kalau yang gitu, itu bisa pakai yang kayak sweet, sour, bitter. Tadi itu cocok sih buat deskripsi itu. Itu kan emang buat deskripsiin makanan gitu ya.
1: Iya, benar-benar. Flavornya gimana gitu.
2: Betul. Nah, flavor itu dia cara deskripsinya begitu.
1: Nah, kalau buat kayak misalnya kita belajar itu ya seringnya sih yang kayak gitu-gitu ya, kayak ingredients, seasoning. Kalau seasoning tuh kan kayak chili, kayak onion gitu. Betul. Adalah bagian dari seasoning gitu. Kalau yang flavor ya tadi yang udah dibilang Bia, kayak sweet, sour, salty gitu-gitu. Nah, selain itu juga ada yang namanya traditional food and modern food. Nah, di Indonesia sendiri tuh banyak banget sih kak.
2: Banyak
1: traditional
2: banget.
1: Food
0: asli
1: yang di Indonesia
0: banyak banget.
1: Sebagai orang Indonesia kita harus
0: bangga
1: atas makanan-makanan
0: betul
1: enak ini.
0: Betul banget.
1: Dan pun gak akan bosan.
0: Iya, Indonesia tuh terkenal dengan
2: makanan kita.
0: Iya, aku tahu makanan kita. Maksudnya dengan rempah-rempah
2: juga.
0: Oh iya,
2: betul. Tadi
1: ya itu dia. Ya kan kayak seasoning tadi yang
2: betul.
1: Nah, itu emang yang bikin kita kayak menarik kali ya di mata mereka-mereka yang ada
2: iya,
1: di luar.
2: Kayak aku juga ada teman kan, Kak, dia habis dari Indo.
1: Oh.
2: Terus dia jelasin kayak dia makan ayam, tapi dia tuh enggak pernah makan ayam yang banyak banget bumbunya gitu loh. Kayak kita punya ayam tapi menunya tuh banyak, kayak ada yang pakai santan, ada yang digoreng,
0: ada
2: yang pakai kecap. Itu dia bingung gitu. Tapi katanya suka sih, Kak, soalnya rasanya beda dari yang dia punya
1: pasti
2: di negaranya, katanya gitu sih.
0: Emang dari mana temennya?
2: Dari Jerman.
0: Wah, kurang jauh.
1: Germany
0: ya. Oke.
1: Di Indonesia sendiri aja rendang walaupun sapi ada juga yang
2: ayam.
0: Iya lagi.
2: Rendang ayam.
1: Ada juga.
2: Dikiranya sapi ternyata ayam.
0: Iya. Memang sangat kreatif ya warga Indonesia.
1: Betul banget, Kak. Saking ramenya ya kita ini.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Jadi makanan tuh kayak wow. Dan makanan-makanan itu tuh banyak yang autentik.
2: Iya, gitu. Bisa disebut dengan
0: ya, setuju banget.
1: Autentik tuh gimana sih, Bi? Jelasin dong.
2: Jadi, autentik itu artinya asli atau genuine atau dianggap mendekati bentuk aslinya dari budaya atau tempat asalnya. Jadi, kalau misalnya kalau kita mau pakai word autentik ini, example-nya tuh kurang lebih jadi I would love to try authentic Japanese ramen in Japan.
1: Nah,
2: yang artinya aku mau coba ramen Jepang yang autentik atau yang benar-benar asli dari asalnya. Tapi ada something interesting sih di sini. Jadi when we talk about authentic food, we should not always assume that there is only one correct version of a dish. Jadi simpelnya kita kalau lagi bahas authentic food tuh, kita nggak bisa ambil kesimpulan kalau cuma ada satu makanan yang benar-benar asli.
1: Karena
2: pasti kan kita tahu kan kalau sebuah restoran atau chef yang tadi kayak aku bilang bawa menu dari luar buat ke Indo, itu kan pasti bakal diadaptasi menunya sama mereka biar kita orang lokal tuh bisa suka gitu loh dengan menunya.
1: Nah, itulah yang dinamakan cultural adaptation of food gitu. Yang artinya penyesuaian dengan negara setempat. Gak usah pakai negara deh, kita pakai yang di palangkan dulu deh.
2: Okay, okay,
1: misal
2: okay.
1: kita makan nasi Padang nih.
2: Oh iya, betul banget. Nasi Padang
1: kayak mas nasi Padang yang asli gitu yeah. kan. Orang Padang makan nasi Padang di Kalimantan belum tentu doyan.
2: Iya.
1: Karena itu udah disesuaikan sama selera kita orang
2: Padang. Betul. Setuju.
1: Gitu.
0: Sama kayak sate Padang ya.
1: Bener
2: aku
1: banget.
2: Aku belum pernah cobain tadi.
0: Ada tahu di sini.
2: Di mana Kak?
0: Ayo explore.
1: Wah,
0: iya.
1: Kita ditraktir nih, Bi.
0: Oh, waduh. Iya. Nanti ya.
1: Ya jujur kalau nasi Padang dan perpadang-padangan ini aku lagi nyari juga sih, Kak.
2: Oh,
1: iya
2: kayak sih.
1: Yang kayak belum di mana ya.
0: Sih, oh, belum dapat ya berarti. Iya, enak banget. Gitu. Sama sih, aku juga. Aku udah coba beberapa nasi Padang di Palangka dan itu memang ada beberapa yang belum pas di mulut aku.
1: Iya,
0: ada yang kurang.
1: Kayak
0: gitu
1: ada yang
0: loh.
1: Beda gitu. Apa ya gitu.
2: Iya.
1: Apa
2: coba?
1: Kalau rendangnya kita gimana, aneh kali ya?
0: Apanya?
2: Kalau rendang kakak pernah nemuin rendang enak banget gak?
0: Wah, jangan ditanya.
1: Ada. Wah, ada Bi, ada.
0: Ada.
1: Next kita bakalan chat Kak Jen.
0: Waduh,
1: buat
0: boleh,
1: kita
0: boleh.
1: Makanan ya.
0: Oke.
1: Nah, terus kalau kita mau ungkapin kalau kita suka sama sesuatu makanan itu, kita bisa pakai apa Bi?
2: I really enjoy this dish because ... gitu. Atau bisa pakai in my opinion this dish is, atau juga bisa pakai I would love to try it because gitu.
1: Nah, kita juga bisa tambahin our opinions dengan culture kita ya, misalnya kayak I'm interesting in trying this dish because I want to learn more about the culture behind it.
2: Betul.
1: Contoh ramen tadi. Nah,
2: yeah.
1: kita bisa ngalesanin mau makan ramen di Jepang padahal kita sekalian keliling Jepang, gitu kan?
2: Nah, mau explore culture-nya
1: bener,
2: gitu.
1: Itu bisa masuk ke itinerary kita ya. Betul. Kalau mau kesana gitu. Nah, yang artinya tadi aku tertarik mencoba makanan ini karena aku mau belajar lebih tentang budaya di baliknya. Karena nggak semua makanan tuh ya semata-mata makanan. Udah pasti mereka punya apa sih cerita di balik makanan ini, yeah. apa sih cerita di balik seasoning ini.
2: Betul,
1: nah,
2: betul.
1: Gitu. Jadi, learning English itu enggak cuma tentang mengingat vocabulary aja kayak rice, noodles, not only that, tapi juga kita sekaligus belajar tentang how to describe our experience, express our opinions, ask questions, dan yang pasti selalu kita juga belajar budaya dari balik makanan itu sendiri.
2: Jadi itu saja yang kami siapkan untuk segmen Word of the Day kali ini. Dan apakah Kak Jen punya pertanyaan sebelum
0: punya.
2: Kita mau?
0: Oke, okay. punya. Okay. Tadi kan apa tadi ya? Kalau nggak salah tadi antara kamu atau kamu yang bilang ya enjoy. Itu kupikir enjoy itu emang bisa buat makanan juga ya?
2: Bisa banget.
1: Bisa
2: enjoy
1: banget,
2: itu
1: Kak.
2: Sebenarnya pretty universal sih.
1: Iya sih. Kak.
0: Kupikir enjoy itu kayak kita lagi ngapain kan, aku enjoy buat kegiatan hari ini.
1: Iya, iya, benar-benar.
0: Iya, iya. Oh, rupanya makanan juga bisa.
2: Bisa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Kayak enggak cuman kayak mungkin Kak Jen mikirnya I enjoy this movie. Terus
0: iya.
1: tiba-tiba I enjoy this food gitu kan. Uh-oh. Emang sama aja ya gitu.
2: Atau
1: kan.
2: Atau bisa pakai kayak I enjoy eating this gitu. Jadi kayak nanti aku apa ya, Sam?
1: Kayak aku ya, aku suka makanan ini.
2: Iya,
1: gitu.
2: Karena gitu, ada alasannya pakai alasan gitu loh. Jadi bisa pakai itu.
1: Enjoy
2: bisa.
1: Kan menikmati, Kak.
2: Iya, betul, menikmati.
1: Jadi menikmati gak cuma menikmatin film, lagu, tapi gitu. Juga makanan bisa
0: kita. Iya, kira-kira kayak ada kata lain gitu selain enjoy. Rupanya bisa aja ya?
1: Bisa. Bahkan kayak ada juga yang bilang, this food made my day.
2: Iya,
1: nah, itu kan bisa. Made my day kan kayak membuat hari kita jadi lebih enjoy, lebih bahagia.
2: Iya.
1: Nah, itu buat food juga bisa. Karena kan bahagia manusia gak cuma semata-mata karena film kesukaan, bisa juga karena makanan sukaan. Kayak misalnya kita lagi bete, mesti kita juga pengen ada sesuatu, aku craving yang manis-manis nih, aku lagi sedih gitu kan, mesti banyak yang kayak gitu.
2: Iya.
1: Jadi makanan itu emang benar-benar gak cuma makanan yang kita telan, yang
0: betul,
1: makan, bukan cuma buat naga, itu juga buat semangat hidup, Kak Jen.
0: Apa begini? Hidup mahasiswa.
1: Kita harus makan, guys. Kita harus cobain semua makanan. Kita harus semangat.
2: Dessert.
1: Kita harus cobain semua makanan. Jadi makanan itu juga bukan cuma buat makan. Aku makan
2: penyemangat.
1: Buat seneng juga gitu.
0: Iya, apalagi yang punya hobi kulineran ya.
1: Benar.
0: Kayak film kayaknya nih. Film sama Bia nih kayaknya tiap hari ya kulineran teman berdua. Oke, okay, satu lagi. Satu lagi nih. Kayaknya kalau ngomongin soal makanan, kalian kan pernah lo belajar apa ya bahasanya itu? Prosedural text ya.
1: Oh, iya, iya.
0: Sebenarnya
1: iya.
0: bisa dikaitin kan sama
2: bisa sama yang tadi. Ingredient tadi kan.
0: Iya, kayak aku nginget kayak dulu tuh aku pernah belajar itu, betul, kayak gimana betul, cara betul. Merebus mie, gimana iya, itu. Cara itu. Tapi kalau ngomongin soal ingredient nih, kan biasanya di tiap negara berbeda ya.
2: Yes. Betul betul.
0: Apa sih yang membedakan dari negara kita sama negara lain tuh kalau kalian lihat gitu perbandingannya?
2: Simply kayak rempahnya, enggak rempahnya. Orang mereka kurang rempah kan?
1: Iya.
2: Oh, mereka cuma lada, garam, atau apalagi ya biasa paprika, pepper gitu-gitu doang. Mereka enggak terlalu kaya rempah kecuali dari negara Asia. Oh, iya, mereka Asia. Kurang lebih sama, Asia kayak juga rempahnya.
0: Kaya rempah. Iya, berarti kayak negara dari Eropa gitu ya.
2: Betul.
1: Ya orang luar juga kebanyakan suka yang asam gitu loh kak.
2: Iya.
1: Indonesia juga sih, tapi kan kadang kayak makanan asam dicampur dengan makanan kita untuk real
2: pickle,
1: food.
2: Kalau kita gitu. Acar, mereka di sana gila-gila acar banget kak.
1: Benar.
2: Pickle, timun, cabai aja bisa diacar.
0: Yang dimasukin dalam
1: betul,
0: toples.
1: Betul, betul.
0: Itu aku juga suka loh.
1: Oh. Aku kurang sih kak.
0: Apalagi kamu tau nggak yang viral pernah viral tahun pas COVID ya kalau nggak salah itu bawang putih yang di. Supa enak banget.
2: Enggak pernah nyobain lagi.
1: Enggak sih, Kak.
0: Aku kan ngelihat di Abda di postingan TikTok ya.
1: Yes.
0: Orang luar negeri nyoba kayak eksperimen.
1: Yes,
0: aku juga bingung rupanya bukan orang Indo aja suka eksperimen.
1: Benar-benar.
0: Orang luar juga ada eksperimen. Itu bawang putih terus dicampur saus apa terus dikocok dimasukin kulkas tunggu beberapa jam baru dikeluarin tuh enak banget katanya. Sampai aku cari di sini ada nggak ya yang jual di supermarket
2: ada,
0: atau apa gitu. Emang ada?
2: Ada.
0: Di mana?
2: Di ada deh.
0: Oh ada ya?
1: Ada
0: nanti. Oke, nanti spill ya.
1: Oke,
0: selesai ya.
1: Ada. Nah, contoh lainnya tuh kayak alpukat. Nah, kalau alpukat kita di sini manis.
0: Iya.
1: Karena orang pakai roti, telur.
0: Kenapa ya?
1: Nah, itulah kak perbedaan kak yang membuat semua makanan beda.
0: Unik ya.
1: Iya, orang luar pun aneh juga ngelihat kita makan alpukat pakai susu coklat, pakai gula gitu-gitu.
2: Aneh,
1: mereka kaget
2: katanya.
1: Karena itu adalah
2: cocoknya
1: makanan
2: buat makanan asin mereka.
1: Salty.
0: Okay.
1: Gitu. Kalau kita sukanya kan yang manis-manis. Kadang juga bahannya sih dari sana juga beda rasanya ya. Kalau alpukat di sana emang ada asin-asinnya gitu katanya.
2: Iya.
1: Beda sama.
0: Iya sih.
1: Ini.
0: Memang unik ya
1: makanan ini emang benar-benar.
0: Di makanan
1: unik.
0: Setiap negara pun unik-unik.
2: Betul,
0: sampai kayak pengen nyoba tapi enggak ada bahannya.
1: Iya
0: ya kan terkadang
1: betul,
0: di sini enggak ada bahannya, tapi di luar ada. Jadi kita harus beli dan itu mahal.
1: Iya, dan kalau sejujurnya kayak yang lagi rame tuh Dubai ciwi-ciwian.
0: Iya,
1: ciwi-ciwi. Itu kita bingung banget tuh.
0: Iya, gimana cari pistachio?
1: Iya, benar-benar.
2: Betul banget.
1: Munafanya juga
0: kayak,
1: kita pusing nyarinya.
0: Daripada pusing beli aja deh.
1: Iya,
0: ya, udah jadi. Kamu tau gak sih ada di sini di Palangka ngejualin kue yang pistachio kunafa.
1: Iya.
0: Tuh. Aku tuh pernah beli sekali gara-gara penasaran harga 20.000. Kecil sih tapi mahal ya, tapi kan
1: bener.
0: Agak FOMO dikit.
1: Iya,
0: kan. Aku nyoba kayak keras-keras tapi manis-manis gitu.
1: Iya,
0: gurih-gurih
1: gitu. Pernah Kak?
0: Oh pernah.
2: Kalau kuenya tapi pistachionya pernah.
0: Itu sih.
2: Mochi.
0: Apalagi yang coklat yang di dalamnya itu ada kunafanya. Itu viral banget.
1: Viral banget. Itu around the world sih.
0: Around the world.
1: Benar.
0: Sampai orang Palangka just tip ke orang Jakarta tahu.
1: Benar banget.
0: Sumpah.
1: Orang sini just tip tuh orang mana-mana.
0: Oke, just tip yang penting aku tuh harus nyoba.
1: Iya benar sih.
2: FOMO.
1: Tapi emang rasanya unik sih. Kita harus nyoba sih. Emang nggak apa-apa.
0: Iya sih, nggak apa-apa.
1: FOMO terhadap makanan itu menyemangati kita.
0: Wah, kalau ngomongin makanan kayaknya cewek-cewek kayak kita cepet ya.
1: Iya banget.
0: Memang pas tema hari ini kalian mau makan ya.
1: Siapa tahu teman pro 2 juga lagi ada yang sambil lapar-lapar.
0: Iya.
1: Bingung mau makan apa ya kan.
0: Iya, buat teman-teman pro 2 yang lagi di jalan, di mobil kayaknya lagi ngedengerin kita deh nih ya.
1: Iya, nih, orang-orang bingung
0: jadi. Jangan sampai ngiler ya teman-teman ya.
1: Aduh.
0: Oke, ada lagi enggak yang disampaikan?
2: Kalau kakak tidak punya pertanyaan lain, kita bisa move ke segmen YouTube kita.
0: Oke, tapi kita ya break dulu
1: Setelah
0: yang satu ini. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan jadi ingetin juga kita lagi live streaming di YouTube RRI Palangkaraya Production. Bagi kamu mau lihat keseruan kita boleh banget ya teman Pro 2 di YouTube. Atau misalnya kamu mau drop komen juga nih untuk nanya-nanya seputar tema kita hari ini. Jadi kita tunggu aja nih kalau buat teman-teman yang ingin bertanya. Dan jangan kemana-mana setelah yang satu ini.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan?

0: mengatasi dunia. Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren, kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kamu masih mendengarkan Produa English Corner. Produa English Corner, speak more, fearless.
2: Produa teman terbaik kamu masih sama Jenny ya di program Produa English Corner. Dan kita udah tadi ngobrol banyak banget ya sama Felim dan Bia. Dan yang pastinya kita bakal masuk nih ke segmen selanjutnya, yaitu tadi Song of the Day nih. Oke, okay, halo kalian. Ini lagi nyari-nyari apa ya kayaknya?
3: Enggak sih, Kak.
2: Oke, aman ya berarti ya.
3: Aman. Betul banget.
2: Oke, okay, berarti kalau ngomongin soal song, kan tadi kalian pilih tadi Blackpink Selena Gomez ya?
3: Yes.
2: Es krim ya.
3: Betul banget.
2: Oke, okay, kalau ngomongin lagu itu tadi kan mungkin udah dikulik di awal ya gitu.
3: Yeah.
2: Kenapa kalian ambil? Sebenarnya kalian tuh suka K-pop kah?
4: Aku iya.
3: Aduh. Aku iya sih. Aku juga suka sih. Akhir-akhir ini lagi comeback gitu kakek. Yeah.
2: Oh lagi comeback.
3: Oh, dengerin banget sih akhirnya nih, gak tau kenapa.
2: Oh, oke, kita agak sedikit out of topic nih. Kalian suka apa emang ya? Member atau grup apa gitu?
3: NCT.
2: NCT banyak nih.
3: NCT semua, aku suka.
2: Oh, NCT semua ya, oke, okay. Yes. Kalau kamu nih,
3: berbunga-bunga gue.
2: Oke, okay, okay, kalau dia suka apa
4: nih? Kalau aku sih dulu fans banget sama BTS.
2: Oke, oke, oke, oke. Sampai sekarang atau ada
4: sampai
2: lagi?
4: Sampai sekarang nih? Masih, tapi nggak segila dulu.
2: Berarti dulu gila ya?
4: Gila.
3: Waduh, waduh.
2: Oke, okay, berarti sampai sekarang suka masih?
4: Suka.
2: Oke, okay, ada stan lain nggak nih kalian kira-kira? Selain misalnya film tadi NCT semua ya, selain NCT ada nggak nih? Kan banyak grup-grup lain.
3: Aku jujur dari dulu ngikutinnya NCT sih kak.
2: Oh, NCT.
3: Selain itu ya Blackpink itu sih.
2: Oh,
3: Blackpink, okay. Siapa sih yang gak suka Blackpink?
2: Aduh, siapa yang gak tahu ya.
3: Iya bener banget.
4: Legend.
3: Legend yes.
2: Oke, okay. Kalau Bia nih, BTS aja atau ada stan lain gitu?
4: BTS aja sih.
2: Oke, okay. ARMY siapa? Ya, sangat yes, ARMY dan ARMY. NCTzen nih teman
3: oh, iya,
2: kita ya. Oke. Okay. Aku jujur dulu ikutin BTS sih. Dulu sampai ngoleksi album,
3: wow,
2: photocard.
3: Wow,
2: sejati. Tapi tidak LS karena tidak pernah konser ya.
3: Oh, yes. Betul.
2: Jadi kayak buat apa gitu kan, karena lumayan mahal.
3: Iya oh, sih,
4: tapi
3: jujur.
4: Tapi sekarang mau konser lagi, Kak.
2: Iya.
4: Boleh?
2: Aduh. Tapi kalau sekarang aku lebih suka sama di Hype juga.
3: Mm-hmm.
2: Aku suka Enhypen.
3: Oh.
4: Oke.
3: Okay. Iya sih jujur teman-teman aku juga banyak sih yang suka sama Enhypen itu, Kak.
2: Iya, karena mereka mau konser, guys.
3: Iya, yes, benar.
2: Januari. Aduh.
3: Nah, NCT kemarin baru konser
2: iya,
3: kan.
2: Aku tahu
3: tanggal
2: aja. 3. Aku ngelihat teman aku dengan pamer di
3: kan?
2: Insta story ya, aduh.
3: Iya.
2: Aduh, kok dia punya duit banyak.
3: When ya.
2: When ya.
3: Ya benar sih.
2: Oke, okay, oke, okay, kita back to topic nih. Dari sekian banyak bejibun lagu Korea yang Inggris ya banyak.
3: Yes, kan? Betul.
2: Kenapa kalian milih lagunya Selena Gomez feat Blackpink dari dengan judul Es Krim ini?
3: Nah, ini di sini ada sedikit cerita ya.
2: Oke, okay, boleh cerita sedikit.
3: Awalnya itu

0: coba lagu yang non K-pop. Tapi kayaknya kita gak nemuin yang cocok.
1: Ada sih, kami nemu yang lagunya Justin Bieber itu, tapi kami emang gak terlalu suka sih lagunya.
0: Kurang suka aja sih, kurang sama buat tema kita.
1: Betul.
0: Terus pengen awalnya mau coba lagunya NCT yang Hot Sauce atau Smoothies atau Chewing Gum gitu kan. Cuman kita pertama ragu, benar-benar boleh gak ya kalau lagu K-pop gitu pertamanya kak. Terus akhirnya yaudah Blackpink aja yang Ice Cream, kan dia featuring Selena Gomez gitu. Jadi kayaknya aman aja. Nah, sebenarnya lagu ini tuh gak semata-mata kayak tentang makanan sih, agak sedikit lagu-lagu yang lovely-lovely juga. Cuman kita kan ngomonginnya soal es krimnya ya. Soal ngambil es krimnya aja. Sebenarnya es krim itu bisa ngegambarin karakter gitu loh kak. Kayak misalnya cewek sukanya es krim strawberry gitu kan. Nah itu kan menggambarkan sebuah karakter. Kadang ada cewek-cewek yang feminine girls yang girly-girly banget, pinky-pinky
2: harus pink
0: gitu
2: kalau
0: kan.
2: Gak putih ya, campur.
0: Cewek kue aku sukanya vanilla atau aku sukanya strawberry gitu kan. Itu bisa menggambarkan karakter seseorang. Nah, kalau misal orang suka coklat, apa dia petualang kah atau anak pramuka kah, kita kan gak tahu ya.
2: Iya, benar-benar
0: Nah, jadi tuh kayak es krim itu bisa menggambarkan karakter-karakter dari seseorang. Kalau Bia, kira-kira apa sih rasa es krim favorit kamu?
1: Coklat. Aku pecinta coklat.
0: Anak pramuka kah?
2: Anak pramuka kah coklat?
0: Nah, kalau kajian apa nih?
2: Aduh, kayaknya ini orang-orang banyak yang gak suka ya.
0: Apa tuh?
2: Aku suka mint choco.
0: Jujur.
2: Kak, aku suka. Oh my God.
1: Tapi aku jarang nemuinnya loh, kak.
2: Ya, emang sih. Iya.
1: Aku emang kakak nemu di mana?
2: Ada di nanti deh.
0: Ya, nah kalau mint choco ini benar-benar rasa yang unik sih.
1: Kayak odol kata orang.
2: Iya, kata orang kayak
1: odol. Enggak setuju, aku enggak terima.
0: Kata aku sih.
2: Oh, kata kamu. Oke.
0: Aku gak suka.
2: Habis ini kita
0: Nah, mint choco ini unik kan, gambarin kartunnya kayak dia antara flavor mint atau coklat gitu kan.
1: Di tengah-tengah.
0: Ini kan bisa ngabarin karakter jadinya.
2: Iya, gitu deh.
0: Kayak unique people gitu kan.
2: Oh, berarti aku unik, guys.
0: Iya, unik, Kak. Nah, walaupun sering memicu perdebatan duniawi betul banget kan. Nah, kalau misal nih, kayak kadang-kadang kalau ngomongin es krim, pasti kita nggak cuma nemuin satu jenis es krim.
2: Iya lagi.
0: Bisa jadi gelato, es podeng, ya. Es krim itu luas banget.
2: Oh my God, es podeng.
0: Es krim yang di es podeng gitu kan. Dia kan rasanya beda sama es krim yang biasa kita makan.
2: Betul.
0: Kalau mint choco tadi, kalau gelatonya aku masih suka sih. Tapi kalau es krim yang biasa, mint choco, mintnya kerasa banget, aku kurang suka.
2: Aduh.
1: Justru titik enaknya di mintnya itu.
2: Betul.
0: Gak enak, odol.
2: Oh, kita sefrekuensi ya, Bia?
1: Iya. Nah, segar tapi manis, udah enak banget.
0: Nah, gitulah pokoknya. Kalau es krim gelato ini kan dia khas Itali. Nah, ini kan udah menunjukkan around the world-nya lagi nih. Terus ada juga es krim ala Jepang, namanya soft serve. Itu dia lembut banget es krimnya, kak.
1: Oh, ada ya jenis itu ya?
0: Iya, kayak dia tuh es krimnya yang kayak cepet banget hilang gitu loh.
1: Belum pernah nemu sih.
2: Ah, es krimnya cepet hilang.
0: Kayak
1: lumer di mulut
0: gitu, kak. Maksudnya cepet hilang di mulut gitu, bukan dicolong orang ya.
2: Bukan dicolong orang ya kan.
0: Nah, gitu. Kayak makanya kita pilih es krim karena es krim menarik banget.
2: Iya,
0: gitu.
2: Iya sih.
0: Dari rasanya yang banyak aja kita udah menarik loh, kak.
2: Iya, betul.
0: Kalau pilih es krim pasti kadang bingung dong, walaupun tahu-tahu keulang lagi jajan yang itu. Lagi rasanya
2: jujur kalau pilih es krim yang kayak prasmanan ya ada lah.
0: Benar,
2: ya
0: benar.
2: Pilih 36 jenis kayak ujian UTBK.
0: Benar banget, kak. Berdiri
2: lama banget sampai mbak-mbaknya bilang, jadi yang mana, kak?
0: Iya. Ini enak, kak. Ini enak. Semuanya enak.
2: Semuanya
0: makin
2: enak.
0: Makin bingung kita. Nah, itulah yang buat kita pilih es krim jadi topi.
2: Dan kalau ngomongin soal lagu ini ya, jujur, itu tadi 2020 ya?
0: Yes.
2: Ya,
1: 2020.
2: Sumpah itu, aku juga suka lagunya karena girly banget.
0: Iya. Kan itu kan lagunya
1: terus
0: kayak, wah.
1: Terus fun gitu loh, kak.
2: Iya. Trailernya pink juga, kan?
0: Iya, betul.
2: Jadi kayak, bener. Hah? Mentang-mentang namanya Blackpink.
0: Iya, asik sih. Selena Gomez kan juga termasuk Gomez famous juga, ya kan.
2: Tapi ya memang perpaduan yang pas ya.
0: Iya, benar-benar.
2: Iya
0: banget,
2: sih.
0: Kak.
2: Dan kalau ngomongin soal Blackpink juga nih, mereka kan awalnya itu kan biasa-biasa aja kan, yes. Tapi gara-gara udah punya solo sendiri, tapi masih di satu grup kan. Jadi kayak itu lagu-lagunya juga enak banget,
0: iya, jujur.
2: Apalagi
0: enak,
2: kemarin enak. Yang baru comeback kalau nggak salah, Jisoo Lisa yang yes. lagunya Sawadika sama Click ya kalau nggak
0: yes,
2: salah.
0: Betul.
2: Oke, ini kayaknya juga suka Blackpink nih dua-duanya.
1: Iya suka. Aku nggak terlalu suka membernya, cuma lagunya aku aja. Suka
2: iya
1: banget
2: sih. Apalagi Lisa, jangan.
1: Kalau aku Rose sama Jisoo sih, lagunya suka banget.
2: Aku Lisa dan Jennie sih, karena aku beli albumnya juga, sama
0: dengarnya juga. Aduh. Kajen mungkin karena Kajen udah gede ya. Kalau kita dulu kan zaman Blackpink kita masih cimit kan, masih SMP. Cimit. Pas mereka masih COVID itu kan era-eranya. Yeah. Jadi kita belum yang sekakak nih hype-nya belum kakak.
2: Ya,
0: oke,
2: okay,
0: masih kecil.
2: Berasa tua deh aku. Oke, itu dia kayak pilihan kalian itu gara-gara itu ya alasannya.
0: Iya.
2: Oke, tapi memang cocok juga sih buat diputar di tema kita apa untuk sore hari ini ya kan? Karena ya around the world, Selena Gomez dari United States kan. Terus tadi juga Blackpink dari South Korea. Jadi kayak ya pas aja ya.
0: Iya,
1: pas banget.
2: Apalagi juga banyak banget yang teman-teman Pro 2 itu yang Blinks juga kan.
0: Pasti.
2: Kadang kalau enggak muterin lagu Lisa, lagu Jisoo itu diputerin.
0: Puterin.
2: Oke, kita puterin.
0: Wah,
2: gitu.
0: Pas banget nih kita nih.
1: Iya, menyapa para Blinks hari.
0: Next undang Blackpink.
2: Undang Blackpink. Oke, tadi tuh sekilas tentang song of day kita dan kita lanjut ke You Talk nih. Oke, boleh langsung aja.
0: Nah, oke, di sesi You Talk ini kita udah banyak banget ya yang kita bahas sore hari ini. Kita udah belajar beberapa kata, vocabulary yang bisa kita gunakan untuk talking about food and culture, mulai dari cuisine, flavor, texture, ingredient, sampai authentic tadi kita udah bahas. Tapi tentunya belajar vocabulary aja belum cukup sih. Kita harus tetap talking sedikit.
1: Talking.
2: Oke, boleh.
0: Nah,
1: yeah.
0: Kita bakal ngomongin tentang makanan dari berbagai negara lagi nih Kak Jen. Nah, kalau ngomongin makanan, what kind of food do you usually enjoy the most? Kak Jen. Di Indonesia dulu.
2: Oh, di Indo.
0: Ya, gimana nih?
2: Kalau
0: apa makanan yang
1: Kak Jen paling sukai gitu atau nikmatin banget gitu?
0: Ya, kayak comfort food.
1: Gila, ya. Suka banget gitu.
2: Ini Indonesia kan?
0: Yes.
2: Berarti buatan Indo ya?
0: Boleh. Atau yang emang comfort food kakak aja deh.
2: Kalau aku jujur ya, kwetiau goreng.
0: Oh, kwetiau.
1: Kakak kita sama sih, aku juga suka kwetiau.
2: Oke, habis ini kita makan itu yuk.
0: Aduh, ditinggal nih gue.
2: Itu sih the best.
1: The best banget.
0: Gitu. Kalau Bian berarti sama nih.
1: Sama kwetiau. Dong.
0: Coba dong ceritain kenapa sih kwetiau tuh bisa jadi comfort food kalian.
1: Duh, kenapa Kak?
2: Kalau aku jujur karena kan kwetiau ini walaupun basicnya awalnya dari kalau nggak salah apa ya
0: Chinese
2: ya, dari kalau nggak Taiwan dan teman-teman
0: yes,
2: kan
0: betul.
2: Tapi di Indo itu bisa dikreasikan kayak kwetiau goreng itu kayak dicampur dengan misalnya khas-khas tiap daerah misalnya dengan
0: betul.
2: Daging sapi, daging kambing itu
0: betul.
2: Kan enak kan. Aku juga suka kan karena kita terkenal dengan rempah-rempah ya. Jadi kayak bisa dicampur dengan itu, jadi kayak kayak beda aja.
0: Iya benar-benar sih Kak.
2: Aku dan lagi, karena suka itu aja, karena mamaku juga doyan masak kan. Masaknya rata-rata banyaknya kwetiau kebanding mie goreng atau bihun gitu.
1: Kalau aku sih karena teksturnya sih kayak enak kenyal gitu. Terus aku rasa juga kalau kwetiau ini kayak rasanya tuh lebih meresap gitu loh. Kak, bumbunya lebih medok daripada mie goreng biasa. Kalau film suka mie apa nih?
0: Aku suka mie semuanya sih.
2: Mie semuanya.
0: Aku penggemar berat mie ya, makanya itu dicap sebagai tidak sehat ya.
2: Oke. Okay,
0: karena penggemar berat mie ya, jangan dicontoh ya teman Pro 2. Aku mie apa aja sih dimakan sih?
2: Iya sih nggak apa-apa.
0: Cuman
2: tapi jangan tiap hari ya.
0: Yes.
2: Tolong ya.
0: Oke.
1: Dia mie nggak tiap hari tapi cheesecake tiap hari Kak.
2: Enggak.
1: Dia
2: hunting
1: tiap hari.
0: suka setiap hari. Sekarang udah beda-beda.
2: Tiap jam enggak.
0: Ngeri banget. Aduh. Aku enggak yang setiap hari, cuman kayak pasti kalian ngerasain juga enggak sih kayak setiap hari itu adalah titik-titik dalam 24 jam tuh kalian udah ngerasa aduh kenapa ya kayak aneh kurang gitu manis-manis ya gitu kan. Pasti itu udah. Jadi kayak ya gitulah teman pro 2 ya. Teman pro 2 juga bisa ngelakuin tadi cara-cara Bia dan Kak Jen tadi deskripsiin makanan favorit atau comfort food yang kita suka gitu kan. Minimal dengan 3 kata dalam bahasa Inggris. Nah, contohnya bisa juga pakai my favorite food is fried chicken. I like it because it has a crispy texture and a savory flavor. Nah, ini adalah cara untuk mendeskripsikan makanan minimal menggunakan 3 kalimat. Coba Bia, contoh, kamu bikin contoh menggunakan kwetiau tadi.
1: My favorite food is kwetiau goreng gitu.
0: Fried kwetiau.
1: Oh iya, fried kwetiau.
0: English please.
1: Okay, Miss Felim.
2: English please.
0: Next.
1: Okay.
3: Ayo.
0: I like it because
1: I like it because it has a chewy texture. Oh, gitu.
2: Yes. Agree. Nah,
0: gitu kak caranya ya, okay, Kak Jen.
2: Sip.
0: Nah, kalau kita bilang kayak tadi Bia bilang, I like kwetiau, fried kwetiau. Nah, orang lain kan cuma tahu kayak Bia suka kwetiau.
1: Iya.
0: Nah, kita nggak tahu tuh kenapa dia suka kwetiau gitu kan. Nah,
2: betul.
0: Makanya dia tambahin I like it because it has a chewy texture. Karena kenyal. Itu emang asik sih makannya jadinya ya.
2: Jujur iya.
0: Jadi
1: dan
0: asik.
1: Mengenyangkan.
2: Iya lagi. Okay. Wow.
1: Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sedikit lebih luas. Karena tadi kita udah sempat bilang bahwa food is not only about taste, tapi juga food can also tell us about something and it's about culture gitu.
0: Misalnya, kalau kita ngeliat makanan Indonesia, Bi, gimana tuh?
1: Kita bisa nemuin kayak banyak penggunaan rempah kayak chili, garlic, ginger, turmeric, coconut milk, dan juga berbagai rempah lainnya. Sementara kalau kita ngelihat makanan dari negara lain, mungkin kita bakal nemuin ingredients atau cooking methods yang berbeda. Nah, those difference can tell us something about the place where the food comes from. Kayak tadi yang kita udah bahas kan, kita bisa ngebedain makanan tuh dari rempahnya kan. Kayak tadi kita udah ngomongin kalau masakan dari Eropa gitu, mereka ingredientsnya cuma pakai kayak pepper, terus garam, terus kayak tomato sauce gitu-gitu doang. Tapi kalau di menu Indo kan kita pasti banyak nemuin kayak santan, terus apalagi kunyit segala macam gitu. Iya, jadi dari dari ingredient itu kita bisa membedakan sebuah menu makanan dari suatu negara gitu.
2: Betul. Oke, menarik banget ya kayaknya pembahasan kita pada sore hari ini ya, Felim dan Bia. Kayaknya waktunya nih kayaknya perlu ditambah 1 jam lagi ya.
1: Waduh. Iya deh,
0: kurang kita
2: kayak. Oke, enggak apa-apa, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol dengan tema yang menarik lagi ya.
0: Iya, benar banget.
2: Oke, untuk penutup closingan, ada enggak nih kata-kata dari kalian, quotes atau apapun itu?
0: Kalau dari aku ya, teman pro 2, selalu kalian harus selalu menyempatkan di hidup kalian untuk hunting makanan enak.
2: Betul,
0: demi hunting. Menjalani hidup yang sudah sedih lah, ada lah sedihnya.
2: Misalnya
0: sebagai mahasiswa semester 5 kak, cukup berat mengalami hari-hari ini ya kak.
2: Ya, aku
0: kita
2: pernah
0: harus hunting makanan enak
2: walaupun tugas menumpuk.
0: Betul. Walaupun dikejar deadline ya kan.
2: Betul.
0: Kita harus tetap makan makanan enak.
2: Betul. Setuju. Oke, kalau dari
1: sama
2: dia,
1: kak. Pokoknya kita harus hunting semua makanan, apalagi dessert semua dicoba.
2: Harus dicoba. Setuju ya teman pro 2. Kayaknya buat teman-teman pro 2 kalau mau explore makanan ya, bisa enggak satu tempat aja, bisa di tempat-tempat lain ya.
1: Betul.
2: Kayak misalnya ya di Kalimantan ini banyak kayak hidden gems dan makanan-makanan kayak dim sum, kayaknya kamu udah nyoba semua ya tadi di tempat manapun ya. Iya nih.
0: Betul,
2: explore dim sum ya.
0: Dim sum. Yes.
2: Oke deh teman pro 2, itu dia ya untuk obrolan kita sore hari ini. Terima kasih ya buat Felim sama Bia untuk waktunya ya.
1: Okay.
2: Yang tadi udah sempat buru-buru abis kuliah ya sampai sini.
1: Apakah aman?
0: Kangen sih jujur.
2: Oh, kangen jujur iya.
1: Udah lama banget.
2: It's okay ya. Kita bakal ketemu lagi di beberapa minggu kemudian ya.
0: Yes, betul.
2: Okay. Ayo teman-teman berdua, itu dia obrolan kita sore hari ini dengan judul Exploring Culinary Around the World. Semoga bisa membantu kamu untuk bisa apa ya? Mencoba makanan yeah. ya.
0: Untuk mendeskripsikan,
2: mendeskripsikan rasa ya. Yeah. Walaupun lidah kita lidah Indonesia ya, kadang-kadang
0: ya,
2: harus mengeksplor kuliner dari luar negeri. Oke, teman-teman berdua, itu dia ya obrolan kita. Terima kasih karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya di waktu yang mendatang. Dan teman-teman berdua jangan sedih karena abis ini Jen bakal nemenin kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Aku Jen,
0: aku Felim,
1: dan aku Bia.
2: Pamit undur diri dari Pro 2 English Corner hari ini.

itu dia Pro 2 English Corner untuk sore hari ini. Terima kasih udah belajar dan seru-seruan bareng. Keep practicing your English. See you next Tuesday at 4 p.m. Tetap di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2, teman terbaik kamu, itu dia obrolan kita ya di English Corner sore hari ini. Dan teman Pro 2, habis ini juga Jen bakal muterin lagu-lagu religi pop Islam Indonesia yang bakal nemenin kamu ya, kumandang azan maghrib dan pengajian ayat suci Al-Quran. Dan buat teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, karena Jen juga nanti bakal nemenin kamu di beberapa waktu mendatang nih teman Pro 2. Kalau ngomongin soal info update ya teman Pro 2, Jen ada nih dari kesehatan ya teman Pro 2. Mungkin teman Pro 2 itu sering mengantuk di siang hari karena bisa aja teman Pro 2 itu kekurangan vitamin D ya. Karena itu penting banget nih teman Pro 2 ya untuk kita mengonsumsi vitamin D. Karena kalau mengantuk pada siang hari itu jujur aja karena kekurangan vitamin dan gangguan konsentrasi akibat kelelahan tubuh. Dan vitamin D ini memiliki peran penting loh teman Pro 2 dalam menjaga fungsi tubuh dan membantu penyerapan kalsium serta fosfor untuk kesehatan tulang. Gangguan tidur tersebut kemudian dapat membuat seseorang mengalami rasa kantuk yang berlebihan di siang hari. Selain memang membutuhkan vitamin D ya teman Pro 2, asupan gizi yang cukup dan tidur yang cukup juga perlu nih. Jangan sampai teman Pro 2 itu mengantuk di siang hari padahal masih siang ya. Walaupun ada yang bilang siang itu bobo siang ya, tidur siang. Tapi kalau misalnya bekerja atau kuliah, sekolah itu jangan sampai ya. Karena juga kalau misalnya kamu begadang tiap malam itu gak bagus, apalagi disambung dengan asupan gizi yang kurang. Jangan sampai ya teman Pro 2 ya. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan teman soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

Periode teman terbaik kamu. Sebentar lagi kita akan bergabung dengan Pro 1 Palangkaraya untuk mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Alhamdulillah pendengar, telah kita dengarkan dan simak bersama pengajian Al-Quran dari surah Al-Isra ayat 1. Semoga lantunan ayat suci Al-Quran yang telah kita dengarkan bersama dapat menenangkan hati di nuansa senja hari ini. Pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Palangkaraya.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Produser teman terbaik kamu, Jane, selaku kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 2 teman terbaik kamu mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib buat teman muslim dan muslimah yang ada di kota Palangkaraya dan sekitarnya. Semoga teman produser tetap dijaga kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang pastinya semangat untuk menjalani aktivitasnya sore hingga malam hari nanti. Kita kembali lagi ke produser teman terbaik kamu.
2: Hidup sesuai takdir.

paling utama dari sebuah negara yang hebat? Jawabannya ada di meja makan kita. Ya, ketahanan pangan bukan sekedar soal stok beras di gudang, tetapi soal bagaimana kita memastikan setiap piring di rumah-rumah kita terisi dengan pangan yang cukup, aman, dan berkualitas. Di tengah cuaca yang makin enggak menentu, ketahanan pangan jadi tantangan sekaligus peluang. Pemerintah terus bergerak memperkuat lumbung-lumbung pangan kita, mulai dari diversifikasi makanan pokok sampai dukungan teknologi buat para petani. Jadi kita nggak cuma bergantung pada satu jenis pangan saja, karena sumber karbohidrat kita itu kaya banget, dari singkong sampai sagu. Nah, kita juga bisa ambil peran loh, mulai dari hal kecil seperti menghargai makanan dan enggak menyia-nyiakan sisa makanan, sampai memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam kebutuhan dapur sendiri. Ingat, pangan yang kuat dimulai dari kemandirian kita di level keluarga. Saat pangan kita berdaulat, bangsa kita pun makin bermartabat. Mari kita dukung terus para pahlawan pangan kita agar Indonesia tetap tangguh menghadapi masa depan. Perut kenyang, hati tenang, kerja pun makin kencang. Tetap di sini makin produktif bareng kita.

0: adek kok belum bisa jalan ya? Padahal usianya udah hampir 2 tahun.
1: Iya ya, kayaknya pertumbuhannya lambat. Jangan-jangan stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, sejak dalam kandungan hingga usia 2 tahun.
0: Aku dulu sering lupa minum vitamin saat hamil, dan adek juga susah makan sekarang.
1: Cegah stunting dengan pemenuhan gizi ibu hamil dan balita. Pastikan konsumsi makanan bergizi, imunisasi lengkap, rutin ke posyandu, dan perhatikan kebersihan lingkungan. Mulai sekarang kita perbaiki pola makan dan ajak adek kontrolnya yang rutin ya Bu.
0: Siap ya, demi masa depan adek yang lebih sehat dan cerdas.
1: Cegah stunting dimulai dari keluarga. Anak sehat, bangsa kuat.

94 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Jen menyapa kamu teman Pro 2 dimanapun kalian berada ya. Ya pastinya Jen mendoakan yang terbaik buat kamu hari ini. Apapun masalah, rintangan atau apapun yang kamu kerjakan hari ini, berjalan lancar dan yang pastinya jangan patah semangat untuk hari ini. Karena masih banyak waktu, beberapa waktu ke depan yang harus dilalui sama teman-teman Pro 2 dong pastinya. Dan kembali lagi Jen menyapa kamu ya teman Pro 2 di frekuensi kesayangan kamu, dan yang pastinya akan menemani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan sajian informasi musik yang akan menemani kamu di waktu beberapa waktu ke depannya ya teman Pro 2. Dan yang pastinya Jen mendoakan yang terbaik buat kamu semua teman Pro 2, karena kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi ya teman Pro 2 di pukul kurang lebih pukul 18 waktu Indonesia Barat untuk info update lainnya ya. Dan buat teman Pro 2, bagi kamu yang lagi perjalanan pulang, habis itu lagi beraktivitas, tetap semangat dan hati-hati di jalan ya. Buat kamu yang lagi berkendara mobil nih teman Pro 2, buat kamu yang dengerin Jen selalu, Jen bahagia sekali karena bisa menyapa kamu lagi teman Pro 2 di sore ceria. Dan Jen kemana-mana, karena habis ini Jen bakal muterin lagu dari For Revenge dengan judul Jentaka. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

0: Gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Ratih. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

resensi buku dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Karya Yoon Hong-gun. Apakah kamu pernah merasa lelah dengan diri sendiri? Merasa gagal dalam memenuhi standar diri? Membandingkan pencapaianmu dengan milik orang lain? Hingga sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi? Mungkin saatnya kamu duduk tenang dan membaca buku karya Yoon Hong-gun ini dengan judul How to Respect Myself. Bagaimana kita menghargai diri kita sendiri? Pada dasarnya, tidak ada seorang pun yang ingin dirinya tidak dihargai, bahkan oleh orang itu sendiri. Sama halnya dengan tidak ada orang yang ingin atau secara sengaja menenggelamkan dirinya dalam kesedihan, perasaan kalut, dan rendah diri. Semua orang pasti berusaha dan berharap mendapatkan kebahagiaan. Namun, apa boleh dikata, kala kehidupan tidak selalu berjalan mulus dan manis bak kisah di negeri dongeng. Dalam prosesnya, ada banyak faktor serta situasi yang menjebak kita masuk ke dalam segudang permasalahan yang tidak ada habisnya. Belum lagi, setiap himpunan masalah bisa menumpuk dan terus-menerus membuat perasaan manusia menjadi carut-marut. Tumpukan masalah di kepala kita juga mempengaruhi pola pikir kita, yang kadang tanpa kita sadari, merubah cara kita memandang diri sendiri. Pikiran-pikiran negatif mengenai diri sendiri yang membuat manusia jadi lupa caranya menghargai dirinya. Parahnya, campuran masalah di kepala dan juga emosi kita bisa memicu manusia naik ke tahap stres dan depresi berkepanjangan. Bagaimana itu semua bisa terjadi memang bukan karena satu atau dua faktor saja. Tapi lebih dari itu yang perlu digarisbawahi adalah tidak satu pun dari kita berharap berada di situasi tersebut. Akan tetapi juga tidak menutup kemungkinan hal itu bisa terjadi pada siapa saja. Sebab hidup memang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Maka dari itu saat ini ada banyak buku non-fiksi bertemakan motivasi, self-help, self-improvement yang menggalangkan bagaimana cara manusia untuk menghindari atau terlepas dari skenario terburuk ini. Sang penulis, Yoon Hong-gun, seorang penulis yang juga menuliskan gagasan inspiratifnya mengenai cara supaya kita lebih bisa menghargai diri kita sendiri. Lewat bukunya tersebut, ikut meramaikan jajaran buku motivasi terlaris di tahun 2020. How to Respect Myself merupakan buku motivasi yang berasal dari Korea Selatan. Buku dengan sampul bergambar kursi ini dialihbahasakan dalam bahasa Indonesia oleh Asti Niangsi dan telah laris terjual hingga jutaan kopi. Bahkan dengan popularitasnya, buku ini telah dicetak berkali-kali. Di negara asalnya Korea Selatan, buku ini telah dicetak ulang sebanyak 125 kali dan masih begitu diminati oleh para pembaca hingga lintas negara. Tidak hanya di Korea, buku karya Yoon Hong-gun ini juga mendapatkan respon baik di negara lain. Terlihat dari tingginya penjualan buku ini, beberapa situs besar seperti Amazon juga melabeli buku ini dengan bintang 5 dan bintang 4,3 di Goodreads.

0: dengan sebagian besar review positif. Buku How to Respect Myself hadir sebagai buku pengembangan diri yang membahas tentang harga diri atau juga self-esteem, yang merupakan sebuah pandangan penilaian kita terhadap diri sendiri. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul How to Respect Myself, Bagaimana Kita Menghargai Diri Kita Sendiri, karya Yon Honggun bersama saya Supriyani. Sampai jumpa.
1: Produk teman terbaik kamu, itu dia esensi buku pada sore hari ini dengan berjudul How to Respect Myself karya Yoon Hong-gyun ya. Dan gimana sih caranya kita bisa menghargai diri sendiri ya. Dan teman Produk, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus ya di radio kesayangan kalian 92,4 FM RRI Produk Palangkaraya teman terbaik kamu. Karena abis ini jangan bakal muterin lagu dari For Revenge dengan judul Serana. Dan enjoy.

0: banjir yang terlihat tenang belum tentu aman untuk dilewati. Banyak orang mengira genangan banjir hanya sedalam mata kaki atau lutut. Padahal, di bawahnya bisa saja terdapat arus deras, lubang, saluran, drainase terbuka, bahkan jalan yang sudah rusak.
1: Menerobos banjir baik dengan berjalan kaki maupun menggunakan sepeda motor atau mobil sangat beresiko. Arus banjir yang tampak lemah ternyata mampu menyeret kendaraan dan membuat pengendara kehilangan kendali. Selain itu, air banjir juga dapat menghantarkan listrik jika terdapat kabel yang putus atau instalasi listrik yang terendam.
0: Nah, teman Pro 2, jika menemukan jalan yang tergenang banjir, jangan memaksakan diri untuk melintas. Carilah jalur alternatif atau tunggu hingga kondisi benar-benar aman.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.

0: Ayo bikin sore hari kamu lebih insightful, ceria, dan penuh energi positif bareng bintang tamu kita.
1: Sore Ceria, obrolan setiap sore hari Senin sampai Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sore Ceria, temani waktu sore kamu hanya di Pro2, teman terbaik kamu.
2: Kamu juga bisa tanya langsung ke bintang tamu di hotline 0811-523-924.
1: Nikmati obrolan santai, info tren anak muda terkini, dan temani soremu dengan lagu-lagu yang paling cozy.

0: Halo, FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria ya, bareng sama Jen. Dan di pukul 18 lewat ke menit 5 ya, teman Pro 2, Jen mau ngucapin selamat ya kepada Timnas Indonesia yang keluar sebagai juara Piala ASEAN FIFA 2026 setelah mengalahkan kemarin ya di tanggal 5 yaitu Thailand melalui penalti 4-2 di stadion utama GBK ya, teman Pro 2. Ini bukanlah ini tuh awal yang bagus ya untuk kedepannya untuk Timnas Indonesia yang pastinya. Dan yang pastinya teman Pro 2, kita doakan yang terbaik ya buat atlet-atlet Indonesia di ajang kompetisi olahraga ya, mau kemarin di Aichi Nagoya Jepang, terus ada juga di ASEAN FIFA. Memang kita harus mendoakan mereka, teman Pro 2 ya, supaya mereka membawa nama Indonesia itu harum namanya di kancah internasional. Dan teman Pro 2, kalau ngomongin soal ini ya, apa namanya, kayak perbedaannya FIFA ASEAN Cup dan AFF Championship itu apa sih perbedaannya? Mungkin teman-teman produk kayak yang awam ya, biasanya kayak mikir, aduh sama aja, yang penting kayak itu adalah kompetisi ya kan, kayak pertandingan dan lain sebagainya. Tapi itu tuh beda ya teman Pro 2. Kalau FIFA ASEAN Cup itu diselenggarakan oleh FIFA, sedangkan ASEAN Championship itu berada di bawah naungan AFF. Dan kedua kompetisi tersebut memiliki jadwal, format, dan jumlah peserta yang berbeda-beda nih teman Pro 2. Dan FIFA ASEAN Cup 2026 ini juga merupakan edisi perdana dan mencatat Indonesia sebagai juara pertama. Kemarin tuh sumpah ya, kalau ngelihat status teman-teman ya, kemarin itu Jin ngelihat kayak rame banget kayaknya ya, ada yang sampai ngumpul di satu tempat, di satu coffee shop buat nonton Piala FIFA ASEAN Cup kemarin. Keren sih teman Pro 2, memang kita harus bangga ya teman Pro 2 atas dedikasi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026 nih teman Pro 2. Dan itu dia informasinya, bisa Jen sampaikan dulu ya, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nih teman Pro 2 di waktu yang akan datang. Dan pasti Jen bakal nemenin kamu terus ya di sore menuju malam nanti. Dan jangan kemana-mana ya teman Pro 2, Jen ingetin juga sekaligus di 18 menit yang ke-15 kita bakal hadirkan informasi cuaca dari BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Buat kamu yang ingin berpergian besok ya, apakah cuacanya akan berubah atau akan sama aja, kita bakal dengarkan ya dari prakirawan BMKG Kota Palangkaraya untuk esok hari. Dan habis ini bakal ditemenin sama lagu-lagu yang udah ngantri nih untuk diputarkan ya teman Bro 2. Dan habis ini Jen bakal muterin lagu kebangsaan dengan judul Hikmat, tapi setelah yang satu ini.
1: Nisa, lihat dagangan Bapak. Hari sudah siang, tapi yang laku baru sedikit. Padahal kualitas sayur dan buah kita paling segar di pasar ini. Apa orang-orang sudah malas ke pasar ya?
2: Bukan malas, Pak. Tapi cara orang belanja sudah berubah. Sekarang pasarnya ada di dalam genggaman tangan, lewat ponsel pintar.
1: Maksudmu jualan online itu? Ah, Bapak kan tidak punya toko besar di kota. Mana mungkin bisa laku sampai jauh?
2: Justru itu hebatnya ekonomi digital, Pak. Bapak tidak butuh ruko di pinggir jalan raya. Cukup foto produknya, unggah ke aplikasi, dan pembeli dari ujung kota pun bisa memesan. Bayarnya juga tidak pakai uang tunai lagi. Tinggal pindai kode kris, uangnya langsung masuk ke rekening Bapak dengan aman.
1: Tapi apa Bapak bisa mempelajarinya? Bapak kan sudah tua, takut salah pencet.
2: Tidak ada kata terlambat untuk belajar, Pak. Teknologi digital ini diciptakan untuk memudahkan kita, bukan menyulitkan. Dengan ekonomi digital, usaha kecil seperti milik Bapak bisa punya jangkauan yang sangat luas. Catatan keuangan Bapak pun jadi lebih rapi karena semua terekam otomatis.
3: Dunia terus berubah dan kini saatnya kita melangkah maju. Ekonomi digital adalah jembatan bagi setiap pelaku usaha, besar maupun kecil, untuk meraih peluang yang tak terbatas. Mari manfaatkan teknologi untuk memperkuat ekonomi lokal kita. Jangan ragu untuk bertransformasi, karena masa depan ada di tangan Anda.

0: Teman Pro 2, teman terbaik kamu, seperti biasa di pukul 18 menit yang ke-15 kita bakal hadirkan info cuaca dari Prakirawan BMKG Kota Palangkaraya. Dan sore hari ini Jen sudah terhubung dengan Prakirawan Isan. Selamat sore Kak Isan.
1: Halo, selamat sore Kak.
0: Oke Kak Isan, boleh langsung untuk informasi cuaca esok harinya.
1: Ya, terima kasih. Selamat sore teman Pro 2 dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya, akan menyampaikan informasi perakhiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Rabu 7 Oktober 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 50 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman Pro 2, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan, dan apabila terpaksa melakukan kegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman Pro 2 pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja, dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakhiran cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Oke, kepada Kak Isan terima kasih atas informasi cuaca esok hari. Dan demikian ya teman Pro 2, informasi cuacanya bekal untuk kamu esok hari. Dan kita kembali lagi ke Pro 2 teman terbaik kamu, karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Salma Salsabil dengan judul Berharap Pada Timur.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

0: Halo teman terbaik kamu, masih sama Jen menemani kamu di beberapa waktu ke depan ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada informasi bisa dibilang ini keren dan membanggakan banget ya, apalagi kamu yang suka banget nih sama per-K-popan, yaitu Stray katanya Stray Kids ikut mau kategori Asia Grammy Awards nih teman Pro 2. Wah, keren banget nih. Dan teman Pro 2 katanya nih kalau ngomongin soal grup K-pop ya, pasti banyak banget yang ikut Grammy Awards atau awards-awards yang diselenggarakan sama pihak-pihak tertentu ya. Kalau enggak ada Stray Kids, BTS yang paling sering ya, karena mereka itu ya udah terkenal banget dan satu dunia pun siapa sih enggak kenal sama mereka. Terus kadang ada Blackpink juga, ada Enhypen, terus abis itu banyak ya kalau K-pop grup band yang lain itu juga banyak ya teman Pro 2. Dan pastinya kita memang punya standnya masing-masing nih, apalagi kamu yang ngikutin K-pop favorit kamu dari awal debut sampai sekarang yang udah ternama. Kalau ngomongin soal siapa sih yang nggak tahu sama dunia per-K-popan, kayaknya seluruh anak Gen Z, ada nggak Gen Z dong ya, kayak anak milenial, abis itu Gen Alpha juga katanya juga rata-rata juga suka nih sama K-pop yang gennya Gen 4 atau Gen 5 ya. Apalagi kamu yang udah ngikutin dari Gen 1 atau Gen 2 lah minimal ya. Siapa sih yang memang nggak ngikutin Big Bang, pasti pada ngikutin Big Bang juga ya. Kita juga bakal menantikan konsernya yang akan digelar di Indonesia di tahun depan ya, bersamaan juga dengan Enhypen di awal tahun nih teman Pro 2. Kalau ngomongin soal gelar konser ya, Jen juga nginget kemarin tuh kalau nggak salah tanggal 3 atau tanggal berapa ya, aku lupa, katanya NCT juga udah menggelar itu ya tour juga nih teman Pro 2. Dan siapa sih yang nggak tahu NCT ya, apalagi kamu yang Dreamies, NCT 127, terus habis itu yang terbaru apa ya, NCT Wish ya, yang perpaduan anggota-anggotanya itu yang Jepang kalau nggak salah ya, karena Jin kurang ngikutin juga NCT nih teman Pro 2 ya, udah lama nggak ngikutin, maksudnya ngikutin juga baru-baru ini teman Pro 2 ya. Dan kalau ngomongin soal comeback yang paling keren itu ada di Enhypen menurutku teman Pro 2. Karena kenapa? Karena dalam satu tahun ini mereka udah 3 kali comeback loh. Karena di bulan November mendatang katanya akan ada spin-off terbaru dari Enhypen. Keren banget ya, karena di awal tahun Januari kalau nggak salah mereka udah comeback yang The Scene Bliss. Kok The Scene Bliss sih? Apa ya yang awal-awal? Pokoknya yang masih full member ya, aku lupa itu apa ya. Terus abis itu udah ada lagi kemarin di bulan Agustus, Juli Agustus ya, itu juga udah ada comeback terbaru. Dan di November akan gelar spin-off terbaru nih teman Pro 2. Kayaknya keren banget ya teman Pro 2 yang untuk K-pop akhir-akhir ini. Soalnya gak enak happen juga, anak didik hype itu sudah ada dua grup lagi seperti TXT sama Zero Base One atau apa ya, CMIIW ya, correct me if I wrong nih teman Pro 2. Karena itu lewat di FYP Gen ya teman Pro 2. Dan itu dia ya kalau ngomongin soal per-K-popan, siapa sih yang enggak tahu sama dunia K-pop sekarang, karena udah meluas banget ya teman Pro 2. Apalagi anak-anak sekarang itu sampai ngumpulin photocard albumnya sampai ingin mendapatkan fansign. Sama jujur ya, dulu aku juga pengoleksi, tapi sekarang udah enggak ya teman Pro 2. Dan oke, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi di beberapa waktu ke depan. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu Samuel Cipta dengan judul Jagat Rasa. Tapi setelah yang satu ini,
1: RRI Digital Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Produ teman terbaik kamu, teman Produa. Oke, kita balik lagi ya ngobrolin seputar informasi hiburan ya. Dan teman Produa, kalau kamu ngikutin atau nonton nih di bioskop kesayangan kalian, ada yang udah nonton belum sih Lubang Buaya 309 hari sebelum tragedi berdarah? Ini tuh kalau ngomongin soal Lubang Buaya, teman Produa, kita itu kemarin memperingati G30 SPKI ya di tanggal 30 September, teman Produa. Jadi katanya ya film ini tuh kayak berkaitan gitu, teman Produa ya, karena memang kayak bagaimana awalnya bisa terjadi sampai proses-prosesnya itu kayak dibuatkan film, tapi dengan latar waktu serta alur yang agak berbeda dikit ya teman Produa. Karena dari filmnya juga ya juga menegaskan bahwa Lubang Buaya itu juga film fiksi yang dibuat sebagai imbas obsesinya menggarap ulang film G30 SPKI tapi versi modern nih teman Produa. Dan awalnya itu dibatasi

0: gue ya. Karena kalau ngomongin soal reviewnya nih, teman-teman Jen itu udah ada beberapa yang nonton, katanya sih alur plotnya itu seru banget dan ngena gitu teman Pro 2 gitu ya. Kalau ngomongin soal juga reviewnya, nanti bisa teman Pro 2 tonton sendiri dulu nih. Kalau dikasih tahu reviewnya dulu kayaknya nggak seru ya, nggak abdul gitu nih teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ya, Jen juga ngingetin nanti buat kamu yang lagi di luar, lagi di jalan, hati-hati di jalan buat kamu semua ya teman Pro 2. Jen mendoakan yang terbaik buat kamu yang lagi di luar, di jalan menuju tempat yang ingin kamu tuju, atau teman Pro 2 lagi ada kegiatan atau aktivitas lainnya seperti olahraga atau misalnya jalan-jalan nih seputaran kota Palangkaraya, walaupun masih diselimuti sama kabut ya, tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita beraktivitas. Tapi ingat juga jangan lupa pakai masker ya teman Pro 2. Soalnya tadi siang atau sore ya, itu Jen lihat kabutnya udah kuning lagi. Kayak kemarin itu baik-baik aja, tapi sekarang makin-makin meluas ya. Kita doakan yang terbaik buat wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya ya teman Pro 2. Dan dimanapun kalian berada, tetap stay safe, stay healthy, dan Jen mendoakan yang terbaik buat kamu semua ya teman Pro 2. Dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena abis ini Jen bakal muterin lagu dari Giring Ganesa dengan judul Burung Gereja, tapi setelah yang satu ini.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

Frodo, teman terbaik kamu, sama Jen lagi ya, nemenin kamu di beberapa waktu yang akan datang. Dan teman Pro 2, kita masih di informasi update lainnya ya. Dan ini datang dari K-pop group, yaitu BTS. Dan katanya nih, BTS saat ini tengah mendominasi industri musik global ya, melalui kesuksesan finansial tour dunia mereka serta pencapaian bersejarah di ajang penghargaan internasional. Dan teman Pro 2 katanya ya, rekor penjualan tiket tour dunia yang sekarang yaitu Arirang menandai kembalinya grup secara penuh setelah mereka wamil ya teman Pro 2, dan mencetak angka penjualan yang sangat fantastis. Total pendapatan mereka melalui data Billboard Box Score dan Pollstar per 2026 telah menghasilkan lebih dari 465,8 juta US dolar atau sekitar 7,2 triliun hingga 8,9 triliun hanya dari 38 pertunjukan pertama. Wow, itu duitnya sebanyak apa ya? Ya sih, kalau ngomongin BTS ya, BTS itu memang sekarang lagi di puncak-puncaknya, nomor satu untuk tour mereka ya, tour dunia mereka. Itu bukan angka yang kecil ya, angka yang besar ya teman Bro 2. Dan katanya juga pencapaian sejarah BTS itu menjadi grup K-pop pertama dalam sejarah yang melampaui angka 500 juta US dollar dalam akumulasi penjualan tiket untuk satu tur tunggal. Satu tur tunggal ya guys ya. Wow, keren banget. Dengan puluhan sisa jadwal konser yang tersebar di Asia, Australia hingga Amerika Selatan, Billboard memproyeksikan total pendapatan tur ini bisa menyentuh angka 1 miliar dolar atau sekitar 15,6 triliun rupiah. Keren banget loh. Belum lagi nanti mereka bakal konser di Indonesia ya, di 26 hingga 29 Desember mendatang ya. Karena juga tiketnya kemarin udah terjual habis atau sold out ya, karena memang harus war tiket nih teman Pro 2. Dan katanya juga ya, mereka itu sapu bersih tiga penghargaan di MTV FMIA 2026 ya, dimana digelar kemarin di tanggal 27 September 2026 di Peacock Theater Los Angeles. BTS berhasil memenangkan seluruh kategori yang menominasikan mereka, di mana kategorinya itu ada 3 ya. Song of the Year mereka adalah lagu Swim. Lalu untuk kategori penghargaan kedua ada Best Group, karena popularitas grup mereka ya, karena udah mereka tuh sudah menang ke 5 kalinya dengan grup yang paling banyak menang di kategori Best Group. Dan yang penghargaan ketiga adalah Best K-pop ya, dengan lagu yang sama yaitu Swim, karena memperkuat dominasi penuh musik mereka di kancah global. Siapa dari kamu yang lagi dengerin ini adalah sosok ARMY ya, yang udah ngikutin mereka dari lama nih teman Pro 2. Itu dia ya penghargaan BTS untuk tur Arirang mereka di beberapa waktu ini. Dan itu dia ya teman Pro 2, info terakhir yang bisa Jen sampaikan ya, karena habis ini juga Jen bakal relay ya ke Pro 2 Jakarta, karena kita bakal hadirkan MLC atau Music Live Chat ya seperti biasanya teman Pro 2. Dan untuk host kita yang pastinya Kak Edit yang paling kece ya dan ganteng banget nih. Dan untuk bintang tamunya ada dari Blink Out Kid ya teman Pro 2. Buat kamu ingin melihat keseruan mereka ya, boleh banget. Nanti mereka tuh biasanya live streaming di YouTube, dan yang pastinya lewat aplikasi RRI Digital juga bisa ya teman Pro 2. Dan itu dia ya teman Pro 2, Jen udah menemenin kamu dari pukul 15 hingga sekarang, karena nanti kita bakal langsung relay ke Pro 2 Jakarta yang akan disiarkan di Pro 2 seluruh Indonesia. Dan jangan kemana-mana ya, karena di Jaga Malam nanti kamu bakal ditemenin sama rekan Jen yaitu Kak Ruspan dengan program serta obrolan-obrolan serunya ya di Jaga Malam. Dan buat kamu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Karena habis ini Jen langsung pamit undur diri ya di sore ceria ini, karena udah menemani kamu nih teman Pro 2. Dan Jen pamit undur diri,
dari ruang dengar kalian. Dan sampai jumpa esok hari ya teman Pro 2, di jam yang sama ya, di Sore Ceria yang akan nemenin kamu ya sampai malam. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Abis ini kita akan bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Dan sampai jumpa teman Pro 2, sehat selalu dan semangat untuk beraktivitas hari ini dan seterusnya. Bye bye.

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Yang malam hari ini masih ditemani sama Editama di hari Selasa kamu di malam hari ini tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2? Semoga lu sehat-sehat aja, lu baik-baik aja dimanapun lu berada. Karena malam hari ini kita bakal seru-seruan, kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa ya, barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya keren-keren ya teman Pro 2. Dan malam hari ini, gua bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Bling Out Kid yang baru aja merilis single terbarunya. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pingin nanya-nanya juga, boleh banget teman Pro 2. Lu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jadi pastiin, cari teman favorit kamu, cari tempat ternyaman kamu, buat seru-seruan di malam hari ini di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman Demin Lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan malam ini gue udah gak sendirian karena gue udah ditemanin sama Bling Out Kid. Halo.
1: Hello.
0: What's up, girl?
1: I'm doing great. How are you?
0: I'm amazing. Ini seneng banget gue akhirnya bisa ngobrol lagi sama lo.
1: Iya. Yeah.
0: Karena terakhir itu kita ngobrol Februari.
1: Udah lama.
0: Ternyata udah lama.
1: Udah lama. Sekarang udah mau akhir tahun ya.
0: Bener-bener. Kita tadi sempat ngobrol. Kita tuh ternyata udah lama ya ngobrol ya. Baru-baru. Tapi rasanya kayak baru kemarin kita ngobrol kan.
1: Iya makanya.
0: Iya kan.
1: Time flies super fast.
0: Tapi gimana house life lately?
1: It's been amazing. Akhirnya ini sih kayak setiap minggu akhirnya aku rilis single baru. Sekarang
0: bener-bener,
1: the latest one.
0: Berarti akhir-akhir ini lagi super sibuk ya.
1: Well.
0: Sibuk buat promosi ya. Bener. Tapi kan itu kehidupan musisi, kata orang. Kata orang begitu ya kan. Bener.
1: Aku sias.
0: tapi gimana di apa Februari itu debut lu kan?
1: Iya, Februari itu debut aku, my first single Superfly.
0: Yes.
1: And then that's why I was here.
0: Yeah.
1: Ini pertama kali new interview.
0: Benar.
1: Iya, tapi kayak setelah itu ya every single 2 months aku release single sih.
0: Iya, gitu. Benar. Itu udah abis itu langsung produktif, release.
1: Waterfall.
0: Dan ini waterfall, benar. Dan ini bahkan udah mau debut album aja.
1: Yoi.
0: Okay. Gimana rasanya? Bentar lagi udah rilis nih album.
1: Asli aku sedang sih gara-gara nih album 10 lagu. Just disclaimer, ada 10 lagu. Terus udah dikerjainnya udah lama banget sih asli. Jadi kayak thank God akhirnya rilis juga.
0: Yeah. Benar-benar. Gua kebayang sih excitednya gimana gitu kan buat ngerilis debut album, bahkan ini debut gitu kan.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi lu punya ketakutan sendiri ya sih buat ngerilis album gitu.
1: Mungkin kayak sisi like my perfectionist side. Kayak when you're starting with a project, kadang-kadang kayak ini kayak masih bisa di-add something.
0: Yeah.
1: Kayak mungkin ada, kadang-kadang aku masih ada mikir kayak gitu sih. Cuman then again, yaudah kelar albumnya. Yaudah gak bisa diapa-apain. Hopefully everyone will like it. If it resonates, yaudah. I think that's
0: the biggest part. Bener-bener. But how you handle it, the perfectionist? Gimana cara-cara buat ngehandle perfectionistnya kayak akhirnya gue akhirnya kayak kayaknya ini udah cukup deh gitu. Itu tuh susah banget kan?
1: Asli.
0: Iya kan? That's the hardest part, right?
1: Yeah, that is the challenge.
0: Yeah.
1: Cuman mungkin karena ini ya, apa, ada orang lain di kayak my team, jadi kayak mereka kasih kita timeline. Jadi kayak udah gak boleh di otak ketik.
0: Stop.
1: Bentar.
0: Oh, berarti ada yang ngebantu ngekontrol, nge-manage lah ya.
1: Iya.
0: Bener-bener kayak udah nih, kita sekarang mikir dan yang ini dulu deh gitu ya.
1: Betul.
0: Itu susahnya jadi seorang perfeksionis sih ya. Iya kan? Itu kayak enggak pernah ngerasa cukup, tapi itu bagus juga gitu kan.
1: Iya.
0: That's a good, tapi kalau berlebihan itu enggak bagus. Alright. Seru banget ini karena udah mau debut album. Album apa judulnya?
1: Pretty Little Secret.
0: Pretty Little Secret. Kira-kira ada rahasia apa di album ini ya? Tadi kita bakal bahas pokoknya teman Pro 2. Dan ini yang sekarang lu baru rilis single dulu berarti ya?
1: Yes.
0: Single dulu yang judul adalah Freak Like Me.
1: Iya.
0: Kira-kira ngebahas soal apa di lagu ini nanti kita bahas. Jadi buat kamu yang penasaran, yang pengen nanya-nanya juga, yang pengen ngobrol seru-seruan juga di malam hari ini, boleh banget teman Pro 2 langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bling Out Gate. Alright, ini kalau terakhir kita ngomongin soal debut single lo, sekarang ini jadi single keberapa nih berarti dia yang udah lo rilis?
1: Wow, udah banyak sih, lumayan banyak. Ini kayaknya kelima atau keenam ya sekarang?
0: Kelima ya, kelima atau
1: kayaknya
0: keenam?
1: Kayaknya lima deh.
0: Kelima ya untuk
1: udah lumayan banyak.
0: Wow, oh, berarti dalam waktu berapa tuh? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 9 bulan lu udah rilis 5 single ya?
1: Yes.
0: So produktif ya Anda ya? Atau emang langsung, tuntutan aja gitu?
1: Langsung gas.
0: Langsung gaspol ya. Benar. Dan ini baru rilis di hari ini banget.
1: Iya.
0: Ternyata ya. Dan betul, ini adalah Freak Like Me. Ini gimana single sebelum gua nanya tentang apa, gimana rasa lo ketika single ini akhirnya rilis dan bisa dengerin sama orang-orang?
1: Honestly, ini termasuk single aku yang pertama yang aku bikin agak lumayan beda dari genre aku yang lainnya.
0: Alright.
1: Jujur.
0: Okay.
1: And I was like pretty experimental sih yang pas aku bikin lagu ini. And so I think it's like very exciting karena you know it's like sisi eksperimental dibanding yang lain, lagu-lagu aku yang lain akhirnya ke-release juga. And you know, some points of the song juga yang kayak I think it's quite unique.
0: Yeah.
1: Jadi yeah, I'm very excited
0: Bener. Jadi Freak Like Me ini secara garis besar ceritanya tentang apa nih berarti? Ceritain tentang diri lo atau apa?
1: Pengalaman hidup aku sih.
0: Alright.
1: Autobiografi kali.
0: Apa-apa maksudnya dari perjalanan hidup lo, apa maksudnya yang secara garis besar diceritain di lagu ini?
1: Lebih ke ini sih, kayak curcol aku dulu when I was like younger, dari SMP, SMA. Kayak I was pretty introverted. Terus kayak socially I was very anxious banget taraka. Jadi at some certain point I had this question. Aku ada pertanyaan di otak aku yang kayak, you know, what if I don't, you know, think about other people's opinions terlalu banyak kayak gitu. Bener-bener. Karena ada sisi people pleaser aku.
0: Alright, okay.
1: Itu paling susah. Gitu, jadi at some certain point akhirnya kayak aku tulis the song mengenai itu sih, yang kayak being different and kayak embracing diri aku sendiri yang kayak different from other people. Karena at the end of the day kayak the only person yang kayak can do better about like for you yourself is only you.
0: Yes.
1: Kayak gitu. So yeah, it's about that.
0: Oh, oke. Okay. Berarti ini apa ya, kayak meng-encourage diri lo sendiri sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tadi itu maksudnya cukup sulit juga mungkin ya di lingkungan yang sekarang buat menjadi yang beda sendiri gitu kan?
1: Iya.
0: Iya kan? It's quite hard.
1: Iya.
0: Apa yang lo pernah alamin?
1: Kayaknya aku sempat kayak tulis di Superfly juga. Basically aku suka drag show like RuPaul kayak gitu. Dan at some certain point selama aku SMP, aku sempat akhirnya I kind of shaved my hair.
0: Oh, okay.
1: Sampai kayak bald.
0: Okay.
1: So I remember dulu tuh aku lumayan takut kayak to show like a lot of my experimental sides kayak gitu. Jadi kayak at some certain point pas aku try to show it like in public and especially jadi Bling Out Kid yang kayak warna-warni banget.
0: Betul.
1: I think that's like when kayak I've unleashed my fullest potential. Gitu deh.
0: Bener. Jadi kayak yaudah gue bebas deh gitu ya.
1: Kelepasan.
0: Bener. Tapi gue lupa deh, kayaknya sempat kita bahas juga kemarin yang lu jadi apa, bald, botak gitu kan. Itu cukup berani, bukan cukup lagi, itu berani banget lu lakuin. Itu mungkin sesuatu yang lu apa ya, tadi experimental side lu yang ngebuktiin kalau emang ya orang gak peduli sama apa yang kita suka gitu ya berarti ya.
1: Iya.
0: Wow. Itu cukup berani loh.
1: I think the bravery to change yourself itu the first step.
0: Benar-benar. So apa yang lu temuin setelah lu banyak melakukan sesuatu yang mungkin unik dari orang-orang?
1: I think it's like apa ya, aku lebih gak terlalu mikir like other people's opinions. Mm. Bukan berarti aku kayak aku nggak mau menerima opinion, tapi
0: bener.
1: Tapi it's like lebih bebas aja. Jadi di like with yourself, you know, kayak lebih lega jadinya.
0: Bener. Lu nggak perlu mikirin apa yang bakal diomongin sama orang gitu lagi ya.
1: Iya. Iya kan. Exactly. The pressure itu sih.
0: Bener. Kadang-kadang kita mungkin takut melakukan sesuatu karena kita terlalu mikirin apa yang akan orang omongin, gitu kan? Yang belum tentu itu kejadian.
1: Betul.
0: Iya kan?
1: Overthinking.
0: Benar. Tapi akhirnya setelah lu mencoba menjadi unik gitu, akhirnya lu menemukan kan hal itu ya, berarti.
1: Iya.
0: Wow. Itu sebuah perjalanan hidup yang menurut gue menarik sih. Iya kan? Karena enggak semua orang berani melakukan itu. Untuk melakukan itu ya, mencoba sesuatu yang belum tentu benar juga, gitu kan?
1: Tapi yang penting coba dulu.
0: Ah, itu dia sih sebenarnya sih, benar. Tapi kalau di lagu ini sebenarnya apa pesan yang pengen lo sampaikan dari lagu ini yang menceritakan tentang perjalanan hidup lo, bagian dari hidup lo kan berarti kan?
1: Pada intinya adalah kalau misalnya menurut kamu sedikit berbeda atau mungkin sangat-sangat berbeda karena you're like a freak or like you're quirky, I think it's okay. You do you, girl. You'll be okay.
0: Yes. Benar-benar. Kalau lu suka sama sesuatu ya, ya udah lakuin aja gitu kan. Selama itu nggak merugikan orang lain ya.
1: Betul.
0: Benar kan? Wow.
1: Oh my god, yeah. You said the same thing. Yeah, you did.
0: Wow, oke. Ya. Soalnya yang menarik adalah lu bilang lu adalah seorang introvert. Gue juga, gitu kan?
1: Bestie twins.
0: Iya. Gue juga seorang introvert gitu. Yang akhirnya gue memutuskan kayak, ya udah, gue menjadi penyiar. Iya kan?
1: Itu kan
0: sangat jomblang banget kan? Gue ngerasa kayak SMA kayaknya. Gue ngerasa kayaknya gue nggak bisa selalu diem aja deh. Jadi orang yang pendiam gitu. Jadi akhirnya gue melakukan sesuatu yang berani gitu. Gue nggak meduliin saat itu apa kata orang. Kayak banyak akhirnya setelah jadi penyiar kayak, lu jadi penyiar beneran gitu kan. Semua orang shock gitu.
1: 180 derajat
0: gitu. Itu hal yang lu temuin juga gak ketika lu menjadi unik itu?
1: Iya. Yeah, for sure. Especially di music aku akhirnya kayak kebawa juga akhirnya.
0: Oh iya.
1: Like with music. Yeah.
0: Oke. Apa-apa maksudnya yang kebawa dari segi musiknya itu bagian apanya?
1: I think mau itu dari sound design, lyric wise, I think I'm very experimental jadinya, gitu. Dan kayak kadang-kadang terlalu eksperimental jadi kayak, I forgot. Kadang-kadang harus pop juga.
0: Benar. Tetap ada garis yang harus diikuti.
1: Tetap
0: ya.
1: Harus ada garis. Titik tengahnya.
0: Wow, menarik. Dan di lagu ini berarti secara musiknya lu juga explore juga nih. Berarti ini adalah bagian explore dari perjalanan musik lu berarti ya.
1: Iya.
0: Menarik. Alright, nah kita dengerin dulu kali ya Freak Like Me. Kira-kira seberapa eksperimental nih kalau di lagu ini dari Bling Out Kid. So langsung aja, ini dia Freak Like Me dari Bling Out Kid.

0: Masih di Music Live Chat, masih barengan sama Edit Taman di malam hari ini, dan kita masih barengan sama Bling Out Kid. Alright, tadi kita udah dengerin
1: Freak yes.
0: Like Me, eh.
1: Mm-hmm.
0: Nah, ini tadi lu sempat bilang katanya ini ada five vibes Koreanya, K-popnya ya?
1: Iya, K-pop-ish, ada K-popnya juga.
0: Benar. Gue juga lagi ngerasa gitu kan. Yeah. Dari awal musiknya masuk gitu.
1: Yeah.
0: Itu dari awal udah bener K-pop banget kalau menurut gue ya. Dan ini seingat gue ini juga cukup beda sama Superfly lu kan?
1: Iya, yeah, beda banget.
0: Beda banget kan. Apa maksudnya yang lu explore dan akhirnya lu terapin di lagu Freak Like Me itu apa?
1: I think a lot of inspiration dari awalnya itu it started dari melodinya ta ta ta ta ta ta ta ta ta, kayak Middle Eastern,
0: kind of
1: like pay tribute to like my Middle Eastern Yaman, Jamaica, lagi Yaman,
0: benar.
1: Jadi yang kayak I think I wanted to start from there, terus kayak setelah lagi bikin gitar segala macam. Weh, gue jadi hip hop, weh. Gitu. Terus kayaknya tambahin K-pop, unsur K-pop menarik juga.
0: Bener. Tapi gimana akhirnya kepikiran dari apa? Mm-hmm. Tadi kan di awal masukin nada-nada Yaman ya berarti ya.
1: Yaman.
0: Balik lagi. Gitu. Unsur-unsur ya Yaman itu Middle East gitu kan. Kepikirannya dari mana itu? Tiba-tiba masukin aja, tiba-tiba apa? Ilham apa yang lu dapetin gitu. Ketika bikin lagu gitu.
1: Ya tiba-tiba ini sih kayak gak sih, gara-gara aku lagi di kantor. Terus lagi ngobrol-ngobrol sama orang kantor aku, my coworkers. Terus mereka juga kita lagi bahas my Yaman blood. Terus kayak exactly yang tadi aku bikin joke. So I'm like, wah kayaknya ini interesting nih. Bikin lagu ada kayak Middle Eastern ya, notes-nya gitu. Random banget sih asli.
0: Bener. Tapi kan maksudnya iya bener. Tapi kan maksudnya bisa dari mana mana aja gitu kan, idenya itu bisa datang kan. Benar-benar wow, ini cukup menarik ya. Tapi itu juga yang bikin karena ini menceritakan tentang diri lo juga. Yang ya Yaman itu tadi Yaman tadi itu juga bagian dari hidup lo juga gitu kan. Jadi menurut gue ya masih ada korelasinya lah, gak kayak random thing aja masuk ini gitu kan.
1: Tiba-tiba spontan uhui.
0: Bener spontan uhui, astaga. Alright. Sekarang gue mau nanyain dulu nih pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di malam hari ini. Ini ada dari Lara ya. Kalau suatu hari nanti kakak bisa bertemu dengan diri kakak yang dulu sebelum memulai perjalanan sebagai musisi, apa yang bakal kakak katakan kepada diri lo versi yang dulu gitu?
1: Mungkin ini sih overthinking is not the brightest idea. Stop it up dulu, kayak jalan dulu aja. Karena jalan pasti kebuka satu persatu. Kayak seiringnya.
0: Iya, bener lagi. Kadang-kadang untuk memulai sesuatu kita terlalu mikirin banyak hal. Yang akhirnya gak jalan.
1: Bener. Limitasinya di diri lo sendiri.
0: Bener lagi.
1: Asli, soalnya aku dulu overthinkingnya parah banget.
0: Oh iya.
1: Parah,
0: separah itu.
1: Lumayan parah lah.
0: Bahkan ketika lu mau memulai musik, lu juga se-overthinking itu.
1: Asli. Kayak perform aja tuh aku takut banget. Kayak biasanya aku suka aku suka sakit perut. Jadi kayak sekarang kayak ternyata semakin I'm like exposed to it, kayak semakin aku lebih kayak I can do this apparently gitu.
0: Benar-benar.
1: Overthinking itu sih awalnya sih.
0: Tapi gue penasaran sih, maksudnya dari perjalanan hidup lo, kenapa akhirnya lo memilih musik buat berkarya?
1: Karena emang dari dulu sih musik. Bener.
0: Karena kan lu juga tadi cerita kan, bahkan di kemarin kayak yang dulu kita ngobrol juga, lu sempat nonton drag itu tadi kan. Tapi kenapa akhirnya bisa ke musik?
1: Kayaknya like visuals, music, kayak fashion, I think it's tied not tightly tied together ya.
0: Iya sih, benar sih.
1: Gitu. Jadi kayak at some certain point aku inget banget aku dulu pas kecil nonton di aku lupa acara musik apa yang di televisi.
0: Okay.
1: Terus kayak music video Lady Gaga kayak muncul gitu. Terus kayak I was so obsessed. Dan kebetulan juga bokap aku juga dulu musisi kan. So it runs in my blood.
0: Iya benar-benar.
1: Gitu.
0: Selain darah Yoman, darah musisi juga ya. Benar-benar. Aduh, di recall terus jokes tuh.
1: Nempel kan?
0: Nempel, benar-benar. Gue juga agak kaget sih tadi sih. Benar-benar. Oke, selanjutnya ada dari Ilham nih ya, yang ini mana ya? Kalau kedepannya ada kesempatan buat kolaborasi dengan musisi lain, ada nggak satu nama yang paling kakak impikan untuk diajak membuat karya bersama?
1: Kalau misal, hopefully kedepannya like 5 years,
0: yes.
1: Hopefully itu Lady Gaga, like I love her.
0: Lady Gaga lagi nonton ini. lagi nonton di Jakarta Timur dia, si condet dia.
1: Jaktim Pride.
0: Okay, Lady Gaga.
1: Lady Gaga, Doechii. Okay, I think they're my main inspirasi sekarang as of right now.
0: Benar-benar.
1: Tapi kalau misalnya mungkin ke artis Indo, honestly, I've been kind of obsessed with Nayquila. I love that she's so different.
0: Benar-benar. Itu sangat-sangat beda banget ketika dia muncul sih.
1: Iya kan?
0: Iya, benar-benar. Menarik sih. Benar-benar. Tapi lo nyanyi hip tuh tapi.
1: Waduh. Gak apa-apa sih.
0: Bener-bener. Mungkin
1: gak mengatakan genre.
0: Nah bener. Kan bagian dari hip hop juga itu kan.
1: Yoi. Yoma.
0: Astaga. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bling Out. Kita mau Pro 2. Jadi pastiin kamu tetap di MLC Music Live Jazz.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Bling Out Kid. Alright. Dan tadi kita juga di awal sempet nge-spill ya kalau ini juga bakal masuk jadi bagian dari album pertama lo, album perdana lo. Yang judul adalah Pretty Little Secret. Ini berarti bercerita tentang apa kalau di album ini sebenarnya secara garis besar?
3: I think it's like again autobiography, like my experiences di kehidupan aku. Kayak mungkin lebih ke journaling yang akhirnya aku tulis jadi kayak lirik lagu. Terus so it's like a flow of like thread in between dari Superfly transformation.
2: Yes.
3: Terus setelah itu there's I'm Still Here yang kayak ballads agak sedih yang kayak fase-fase agak galau ya masih teenager ya. Terus with my other songs juga kayak it's like a different phases of my life. Dan Freak Like Me kebetulan emang kayak phase dimana aku kayak aku mau bebas gitu.
2: Bener-bener jadi gitu. Jadi diri lo sendiri berarti ya jadi, di lagu ini ya.
3: Iya betul.
2: Alright. Berarti ini akan dirilis fullnya kapan?
3: November.
2: November ya?
3: Iya, November.
2: Ini November. Kalau gue lihat sih tanggal 4 ya.
3: Betul.
2: Kalau gue lihat ini ya.
3: Total betul.
2: Benar. Berarti yang udah dirilis itu udah ada apa aja lagunya?
3: So dari Superfly, there's I'm Still Here, ada Lonely, terus ada Coffee in the Morning, terus ada Heavenly, dan setelah itu Freak Like Me. Alright. Udah 6 lagu.
2: Like This Like That?
3: Oh yeah, Like This Like That. Wih, ada 7 lagu.
2: Wow, udah banyak ya. Udah banyak ya. Gokil, gokil, gokil. Tapi emang berarti di album ini semua lagunya lo tulis sendiri? Produce sendiri?
3: I had a little help from my three magical fairies dari two producers sama ada satu songwriter di US. Agak jauh.
2: Benar.
3: Dan they helped with the album sih.
2: Okay. Tapi lu belajar sesuatu nggak sih sama mereka ini? Karena kalau nggak salah lu belajar sendiri kan otodidak soal produksi mixing segala macam.
3: Yoi.
2: Ya sih.
3: Dari YouTube awalnya, YouTube. Yeah. terus kayak sorry. Terus setelah itu karena ada beberapa teman aku yang produser juga, jadi kayak aku tanya tips and tricks lah. Yeah. Gitu. Terus pas when I went to US, shout out to Trevor Brown and Zara Kualo, banyak sih kayak ternyata music production, wow, banyak yang saya tidak tahu. Jadi akhirnya kayak learn a lot dan one of the songwriter yang kayak brilliant banget namanya Sebastian Cole, shout out to him. Kayak he helped with a lot of the songwriting di album ini juga. And my god, he is such a magical fairy karena dia tuh nulis bener-bener cuma 5 menit kayak baca terus aku kayak jelasin dikit doang. Like about the song, terus setelah itu kayak dia bilang kayak aku keluar dari ruangan bentar ya 5 menit tuh balik udah selesai liriknya.
2: Wow, mungkin dia AI kayaknya deh.
3: AI belajar dari dia.
2: Bener-bener. Tuh kayaknya kamus bahasanya banyak banget ini ya. Iya kan. Wow. Itu cuma 5 menit ya.
3: Iya dia. Asik. Jadi kayaknya dia nulis Mirror Mapster sih. Gitu.
2: Alright. Wow. Ini menarik berarti ya. Jadi tapi ketika di album ini lu bisa mendefinisikan ini sebagai album eksplorasi lu atau enggak?
3: Yeah, I would say so. I think debut album aku yang ini very experimental, kayak dari satu lagu ke satu lagu, it's very different.
2: Alright.
3: Okay. And it sounds different. And I think one of the essence yang aku selalu bawain, kayak with like Bling Out Kid, it's like playful, kayak and playing the character like whichever, kayak dari rap yang misalnya yang kayak tiba-tiba kayak aggressive gitu. Yeah. Terus tapi I can be sweet as well.
2: Oh.
3: Kayak gitu. So very playful.
2: Yeah. Menarik. Jadi di 10 lagu ini hampir semuanya berbeda lah ya.
3: Berbeda.
2: Dari segi musik, dari segi lirik, dan juga karakternya mungkin yang dibikin di lagu-lagunya ya. Wow, menarik. Anyway, kalau ngomongin soal Freak Like Me, ini akan ada MV-nya atau sudah ada visualizer-nya?
3: There's gonna be a visualizer soon, tapi belum di-release.
2: Alright.
3: Yes, but soon.
2: Soon ya, akan soon. Ada ya. Alright. Oke, terakhir deh, mungkin ada yang ingin disampaikan Bling Out Kid ke 82 seluruh Indonesia. Silakan.
3: Hey guys, thank you so much yang udah support aku dari my first single. Dan kalau misalnya kalian mungkin belum dengerin single-single aku, bisa, you guys can just check it out on my Spotify dan semua DSP. And hopefully, kalau misalnya if it resonates with you guys, hopefully it helps your day. Apalagi kalau misalnya Jakarta lagi macet, mungkin kayak menemani kalian juga gitu keseharian. But yeah, hopefully you guys like my songs and stay tuned. Please help support. November album aku keluar.
2: Yes, let's go. Alright, berarti Freak Like Me dan keenam lagu lainnya ya yang udah dirilis duluan bisa didengerin di semua DSP. Iya kan, bisa didengerin, pokoknya dengerin yang banyak ya. Dan nanti ditunggu November akan ada full albumnya, Pretty Little Secret.
3: Dan bisa didengerin juga di RRI Pro 2.
2: Bisa di request banyak-banyak ya RRI Pro 2 ya. Thank you so much. Thank you so much, Bling Out Kid.
3: Thank you so much.
2: Ditunggu albumnya nanti ya.
3: Kita
2: semoga bisa ngobrol lagi ya. Gas. Oke, tapi sini bakal ngebawain Free Like Me. Langsung. Alright, siap ya. Oke, tapi sambil Bling Out Kid siap-siap, gue pamitan dulu ya. Terima kasih teman Pro 2 udah seru-seruan 1 jam terakhir ini bareng sama Bling Out Kid. Tapi sini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu, nama gue Edi Tama. Pamit, kita ketemu lagi di hari esok di jam yang sama. Are you ready?
3: Yeah.
2: Alright, so this is Bling Out Kid with Freak Like Me.
0: Gin of seen a freak, gin of seen a freak.

0: Everybody, bring up kids!
1: Music Life Test!

Bro, teman-teman baik kamu, itu dia ya rangkaian acara MLC untuk malam hari ini. Dan teman pro 2 nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat akan ditemani sama Ruspan ya untuk program Jam Kos Jam Obrolan Santai. Aku Jen pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di esok hari di jam yang sama teman pro 2. Dan jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 90.4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Habis ini ada lagu dari Cinta Terhebat dari Ara Johari, dan ini dia lagunya, check it out.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Oke, teman Pro 2, kembali lagi di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada Ruslan yang akan menemani malam hari kalian hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat malam nanti ya, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, saat lagi kita akan mendengarkan ya di program Jam Kos, kita kedatangan bintang tamu muda. Yang mana bintang tamu muda kali ini adalah salah satu founder dari komunitas ya. Komunitas apa itu nanti kita akan dengarkan sesaat lagi lah. Sesaat lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
1: MHz Pro 2 RRI Palangkaraya, Facebook Pro 2 RRI Palangkaraya, Instagram @RRI Pro 2 PLK, WhatsApp 0811 52

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Jam kos, jamnya ngobrol santai. Cuma di Pro 2 FM dari pukul 20 sampai dengan 21 waktu Indonesia Barat. Yuk dengerin teman terbaik kamu, radionya anak muda.

0: Oke, Tuan Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita kembali lagi ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palang. Kalian teman terbaik kamu. Sesuai janji Rusman tadi ya, kita berada di program Jam Kos, jamnya ngobrol santai malam hari ini. Jadi kita kedatangan bintang tamu malam hari ini, Tuan Pro 2. Muda, berbakat, dan yang pastinya ganteng ya. Kalau Rusman nyebutin ganteng nih otomatis kan laki-laki, bukan cewek ya Tuan Pro 2. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah komunitas dari desa yang membangun ataupun merealisasikan banyak anak muda dari desa yang ingin ke kota untuk menyampaikan aspirasi ataupun ide-ide kreatif mereka melalui program komunitas. Jadi teman Pro 2, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja deh kita sapa orangnya. Halo, selamat malam.
1: Halo, malam Kak Ruspan.
0: Oke, boleh perkenalan dikit gak sih Kak untuk
1: oke,
0: malam
1: kita
0: hari ini?
1: Biar akrab ya sama teman-teman Pro 2 gitu. Betul. Oke, selamat malam teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama aku Yun Sanjaya, aslinya dari Kabupaten Murung Raya, singkatnya sebagai mahasiswa sih sekarang gitu.
0: Oke, aku mau tanya dulu nih lebih dalam sedikit nih Kak Yun.
1: Boleh.
0: Panggilannya Kak Yun, Kak Sanjaya, Kak Yuyun atau Kak Sanjaya nih?
1: Kita coaching aja deh yang enaknya yang mana. Kayaknya Kak Yuyun aja deh, soalnya akrab dipanggil Kak Yuyun.
0: Oke,
1: gitu.
0: Oke, Kak Yuyun ya. Jadi siapa yang mau kenalan nih boleh tulis di kolom komentar YouTube kita ya, di RRI Palangkaraya Production. Jadi langsung saja join ya. Bagi yang mau tanya-tanya ataupun mau kenalan sama Kak Yuyun ganteng malam hari ini ya. Kak Yuyun nih cool banget nih malam hari ini. Sampai kalah nih aku tahun Pro 2.
1: AC pun sampai kalah ya kayaknya ini dinginnya.
0: Betul-betul. Karena AC-nya udah dingin padahal kan ya Kak.
1: Tambah suasana dingin lagi ya.
0: Betul.
1: Mari kita hangatkan Kak Ruspan.
0: Oke, jadi kita berbicara santai malam hari ini ya Kak Yun. Kita akan membahas tentang komunitas yang Kak Yuyun pegang.
1: Oke.
0: Tapi sebelum itu Kak Yun, aku mau nanya dulu nih.
1: Boleh.
0: Kesehariannya apa aja sih?
1: Untuk keseharian kita karena terlibat banyak di organisasi, baru tadi itu ada kegiatan terakhir kolaborasi. Kita dari 4 kampus ya terlibat tadi itu salah satu kesibukan. Dan yang kedua, aku juga penggerak di punya salah satu angkringan juga kan. Jadi kesibukannya untuk mengolah itu juga.
0: Oke, ternyata Kak Yuyun juga punya angkringan ya.
1: Betul.
0: Boleh tuh di mana tuh Kak Yuyun angkringannya tuh?
1: Oke, kita bisik-bisik aja ya.
0: Oke.
1: Atau bagi teman-teman mungkin yang mau datang ke angkringan namanya Kampung Mahasiswa, itu di Jalan Geobos 10.
0: Okay.
1: Pas di samping Domaret gitu Kerspon.
0: Oke, jadi teman Pro 2 yang mau ketemu sama Kak Yuyun minta nomor WhatsApp ataupun pot bar ya. Langsung saja tuh datangin ke angkringannya.
1: Boleh Kak banget.
0: Oke, by the way Kak Yuyun kan sebagai founder Pedaya Murah ya.
1: Betul.
0: Boleh diceritakan sedikit enggak sih Kak Yuyun apa sih sebenarnya Pedaya Murah ini?
1: Oke, kalau disuruh sedikit mungkin aku sampai jelasinnya kepanjangannya aja dulu ya Kak Ruspannya.
0: Okay.
1: Sebelum kita kulik nanti asal-usul berdirinya gitu.
0: Boleh.
1: Jadi Pedaya Murah itu kepanjangannya adalah pemimpin muda berdaya. Nah, menginginkan komunitas ini meningkatkan indeks pembangunan pemuda. Pemuda itu menjadi pemimpin untuk diri sendiri dan juga di lingkungannya. Gitu sih Kak Ruspan.
0: Oke. Itu bergeraknya di bidang apa aja sih Kak Yun?
1: Peningkatan skill mereka Kak Ruspan. Jadi dia itu kayak bentuk pelatihan. Habis itu indeks pembangunan pemuda, juga tujuan sasarannya. Setelah itu juga literasi juga masuk. Itu sih Kak Ruspan.
0: Oke. Di antara kegiatan dari komunitas Pedaya Murah itu yang menjadi sorotan nih menurut Kak Yuyun sendiri itu ada apa aja sih? Mungkin ada program mingguan, bulanan, bahkan ada event tahunan tuh Kak Yuyun.
1: Oke. Nah, kalau kita untuk event tahunannya itu tentunya program pedayanya. Nah, itu ada salah satu bentuk pelatihan yang kemarin kita buka di Murung Raya pada beberapa bulan yang lalu. Ya, alhamdulillah juga minatnya sangat banyak terus Pan. Kita buka cuman 3 jam di media sosial itu, kolaborasi dengan media-media lokal, 3 jam sudah full. Pesertanya sampai 100 orang kemarin.
0: Wow.
1: Jadi langsung kita tutup. Nah, itu sebagai program tahunannya. Nah, untuk program bulanannya dulu kami ada pojok baca. Itu di Desa Batu Putih dulu. Nah, untuk program kayak tentatifnya dia, kita kalau misalkan ada kebakaran, jadi kita anjurkan untuk pemuda itu untuk turun jalan. Kayak sekarang kan itu ada karhutla kan, jadi kabut asap. Jadi teman-teman itu bagi masker gitu. Jadi menimbulkan rasa empati terhadap pemuda terlebih dahulu untuk peduli terhadap lingkungan sekitar Kak Ruspan.
0: Oke, sekarang teman Pro 2 kita tadi telah mendengarkan ya Kak Yuyun menjelaskan tentang kepanjangan dari Pedaya Murah, apa aja programnya dan apa aja sih yang mereka lakukan kan. Sekarang kita tanya nih, kita kalau ketemu ya itu tidak abdol ataupun tidak perfect kalau tidak membicarakan tentang history.
1: History, oke. Okay.
0: Okay. Jadi teman berdua kita dengarkan ya, Kak Yuyun bercerita,
1: Ini panjang nih ya.
0: Jadi harus emang kita improve dari awal ya, Kak Yuyun.
1: Oke,
0: okay,
1: betul.
0: Oke, okay, Kak Yuyun boleh diceritakan gak sih asal mula bisa ngebangun ataupun terbangunnya komunitas Pedaya Murah ini?
1: Oke. Okay. Jadi Karuspan, waktu saya waktu SMA itu, ini kita nostalgia banget ini. Waktu boleh, saya SMA kan kita ada kedatangan tamu dari luar gitu, yang dulu tuh kan ada orang datang jual buku, terus nawarin pelatihan gitu di tempat-tempat kayak sekolah-sekolah gitu. Nah kebetulan aku kan di SMA. Nah pada saat itu ada orang menawarkan pelatihan public speaking lah pada saat itu untuk mengajarkan kami gitu. Nah namun ada satu tantangan yang kita hadapi sebagai siswa yang kurang mampu. Jadi pada saat itu per tiket itu ada sekitar 250 ribu per tiket, itu reguler. Nah VIP itu sampai 500 ribu harganya. Nah jadi karena kita tidak mampu, otomatis kita tidak bisa ikut dong kegiatan tersebut gitu. Ya udahlah, nggak apa-apa gitu, padahal niat kan ikut banget pada saat itu, dan teman-teman juga mayoritas ikut semua gitu. Nah setelah itu kita loncat cerita sampai aku masuk di dunia perkuliahan, berkenalan dengan dunia organisasi, berkenalan dengan orang-orang hebat di lingkungan. Setelah itu membuat kita itu tergerak dengan kejadian-kejadian masa lalu. Ketika kita di sini ikut kegiatan, bikin kegiatan bersosial, kurasa tidak abdul rasanya ketika kita sebagai putra daerah tidak lengkap membuat kegiatan hanya tempat orang saja. Okay. Nah jadi kita harus balik dulu nih ke tempat kita untuk buat pengabdian lah terkhususnya. Nah jadi terkumpullah inisiasi untuk buat kegiatan ini di Murung Raya. Nah tapi dulu tuh namanya, jadi kita tuh ada dua bagian, ada namanya Genji Mura sebagai inisiasi dari Pedaya. Nah Genji Mura ini teman-teman yang penggerak awalnya, banyaklah teman-teman di dalam situ. Nah jadi pas kita masuk masih terpikir nama itu Genji Mura. Nah Genji Mura itu kita ambil dari terkucilnya generasi, karena kurasa sebagai generasi Z itu ya generasi paling lemah yang dianggap orang strawberry generation, habis itu dikatakan mental health dan lain-lain. Nah makanya itu kami teman-teman menganggap bahwa kita Genji ini jangan dibilang selemah itulah gitu kan, kita juga punya skill, punya generasi yang berkembang di era teknologi dan lain-lain, kurasa kita juga mampu, jangan sampai kita dikucilkan dari generasi-generasi sebelumnya gitu. Nah, oleh sebab itu kami mengambil namanya Genji Mura. Nah, sampai di situ kita hanya selesai di nama pembuatan nama kegiatannya, dan pas berangkat itu tidak ada teman dari mahasiswa yang support. Support artiannya rela menghibahkan dirinya untuk merintis dulu yang awal, karena kita harus bertemu dengan pejabat-pejabat lainnya. Nah karena dulu kita juga aktif di Pramuka gitu, terus juga aktif di PMR, jadi kita punya rekan dan teman-teman di sana yang masih SMA. Nah jadi kita berteman dengan teman-teman yang masih SMA. Nah jadi teman-teman ini kita bilanglah tujuan niat kita untuk membuat kegiatan ini. Setelah itu kegiatan ini tujuannya buat pemuda di sini juga, agar pemuda ini ya juga tidak tertinggal dari teman-teman yang ada di kota. Ya karena kalau pelatihan-pelatihan kayak public speaking, leadership, confidence itu kan sangat familiar sekali Karuspan untuk di Palangkaraya atau di kota-kota besar gitu. Nah tapi kegiatan yang seperti ini itu sangat jarang dilakukan di pedesaan, di tempat-tempat kabupaten gitu. Nah inilah yang menjadi gerakan-gerakan sehingga teman-teman pemuda lokal itu tertarik nih, ingin bergabung nih dalam kegiatan ini. Karena dulu itu aku awalnya mengumpuli teman-teman OSIS dulu, teman-teman OSIS baru ke teman-teman Pramuka, karena kan kita di sana organisasi sangat minim sekali gitu, kayak di sini kan banyak komunitas, betul, nah di sana itu sangat jarang. Nah kita harus membangun pondasi-pondasi seperti ini. Nah setelah itu kita masuk ke rancangan kedua, kita datanglah ke pemerintah, ke anggota DPR juga, ke ketua-ketua. Ya karena kurasa dalam rancangan kegiatannya itu sangat apa ya, namanya itu sangat bukan rancu sih, banyak kegiatannya, sub-subnya itu, jadi muluk-muluk lah pokoknya dalam rancangan kegiatannya itu. Bagi mereka itu belum pernah dilaksanakan di sana, dan kami rasa itu sangat harus sangat dilaksanakan karena esensi dari kegiatan itu dapat. Oleh sebab itu kami dulu tuh juga mendapat penolakan gitu terhadap kegiatan-kegiatan yang kami lakukan itu pada awalnya. Setelah itu kami tidak putus semangat juga, kami melakukan strategi-strategi lainnya, termasuk dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu. Jadi kami masuk ke sekolah-sekolah, izin karena ada dulu juga membangun hubungan erat kan dari sekolah-sekolah, karena aku juga alumni misal dari SMA 3 Puruk Cahu. Jadi aku komunikasikan dulu sama kepala sekolahku. Nah, jadi komunikasikan apakah bisa masuk nih Pak tentang kegiatan kami ini, komunitas bentuknya seperti ini, karena masih belum legal kan nama juga komunitas gitu. Nah, jadi kita masuk, alhamdulillah bisa. Habis itu dari luar kota juga kami datangin, sekitar 3 jam lah perjalanan, dan alhamdulillah teman-teman juga support aja, siap aja gitu keluarin uang sendiri untuk mendatangi dari tempat yang bisa kami sosialisasi agar komunitas ini tidak terjalan secara besar, tetapi tetap tujuannya tetap dilaksanakan. Nah, sudah sampai itu, alhamdulillah nama Genji Mura itu sudah mulai terdengar lah, terdengar. Dan kebetulan waktu itu juga aku KKN, Musfan. Waktu angkatan kita aku KKN, dan kebetulan waktu itu kan kita KKN-nya balik kampung.
0: Betul.
1: Nah, karena KKN aku balik mandiri. Kampung, iya. Jadi sekalian nih aku dobrak lagi komunitas ini agar bisa diadakan dan tetap bisa aku jalankan, karena kan kalau aku kuliah komunitas ini gak jalan karena posisinya di daerah gitu kan, karena anak-anak. Nah, setelah itu waktu KKN aku ajak teman-teman ini bikin kegiatan itu tentang pedaya. Nah, nama kegiatan tadi yang pemimpin muda berdaya. Nah, itu tujuannya agar teman-teman pemuda bisa lah seperti orang yang ada di perkotaan juga.
0: Okay.
1: Nah, setelah itu kita juga bikin pojok baca. Nah, pojok baca ini karena di tempat-tempat kita ya, untuk literasi itu sangat menurun, minat baca dan lain-lainnya. Karena apa? Karena adanya gadget yang membersamai mereka, Karuspan. Jadi mereka tuh lebih memilih kesenangan instan. Habis itu budaya-budaya lama kita, kayak main belogo, main tali, main simban, itu sudah dihilangkan lah. Jadi mereka fokus main gadget. Nah, itu juga berpengaruh kepada minat baca, karena ada mainan lah seperti gadget yang mereka pakai. Jadi kami mendirikan pojok baca, dan kebetulan pada saat itu ada program dari kementerian, itu program buku sama lemarinya, Karuspan. Jadi ada buku itu banyak sekali, waktu itu ribuan lah buku disuplai ke desa untuk dijadikan perpustakaan. Nah, itulah modal kami untuk buka pojok baca sebagai program pada saat itu. Nah, ketika itu berjalan, sudahlah mulai dilirik ini tentang komunitas kami. Sudah terlihat mulailah dari pemerintah daerah, dari DPR dan lain-lain, dan juga OKP, KNPI dan Karang Taruna melihat, oh ini komunitasnya jalan gitu. Yang awal kan kami datang audiensi kepada pihak tersebut, tidak tahu, kami ini tidak tahu dari mana BIM Slabim timbul datang. Datang langsung minta support anggaran, kan mereka juga bingung. Kami juga tidak menyalahkan dong, kami ditolak ya, karena kami tidak tahu asal-usulnya. Tapi ketika kami sudah bergerak duluan, siap berkorban, dan juga sudah ibaratnya ikhlas saja capek, ikhlas saja uang sudah habis demi gerakan ini jalan, gerakan kepemudaan jalan, ini sudah jalan, rasanya hikmahnya sudah muncul gitu. Sudah ada terbuka dari teman-temannya, sampai kita bisa melaksanakan kegiatan pedaya pada saat itu yang aku bilang tadi, sekitar 3 jam pendaftarannya sudah penuh gitu dari teman-teman di Kabupaten Murung Raya. Nah, setelah itu kegiatan ini setelah berjalan, karena strategi kami itu Karuspan, ketika buat kegiatan kami menghitung dua hal. Pertama secara output, dan kedua secara outcome. Nah, secara output mereka bisa mendapatkan pelatihan yang kami lakukan, dan secara outcome mereka bisa berdampak apa sih buat lingkungan sekitar. Karena rugi dong, kita sudah keluar biaya, kita sudah keluar tenaga, masa pas bikin kegiatan teman-teman ini sudah aja gitu, lepas aja terhadap kegiatan. Nah, oleh sebab itu kami dorong mereka untuk setelah buat kegiatan itu bikin gerakan baru. Nah, ketika itu sudah selesai, alhamdulillah teman-teman kegiatan ini membuat sebuah kelompok, terus mereka bergerak di bidang-bidang yang kita rasa itu sudah seharusnya mereka lakukan untuk berdampak di lingkungan sekitarnya. Nah, jadi itu sih Karuspan ceritanya.
0: Oke, jadi bagi teman-teman Pro 2 ya, ternyata ya, salah satu perjuangan ataupun salah satu hero of the community aku belajar bahasa Inggris malam hari ini nih, yaitu ada Kak Yuyun Sanjaya yang malam ini telah membersamai kita di obrolan jam kos kita ya. Okay. Jadi teman Pro 2, Dan akhirnya ya tadi secara detail ya Kak Yuyun menceritakan tentang awal mula terjadi adanya komunitas Pedaya Murah. Itu diawali dari gerakan kecil yaitu bernama Genzi Murah. Dan berasal dari situlah dan akhirnya terciptalah sebuah gerakan ataupun komunitas Pedaya Murah. Yang mana ini menjadi sebuah fasilitator ya bagi anak-anak muda di daerah untuk mengembangkan bakatnya, minatnya dan inspirasi mereka melalui kegiatan ini. Wow, ternyata malam ini kita kedatangan superhero dari desa. Karena kita membahas tema malam ini nih Kak Yun. Okay. Karena tema kita malam ini kan gerakan muda membangun Indonesia dari daerah melalui komunitas.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tadi kan Kak Yun udah banyak banget nih detail, secara detail menceritakan tentang kegiatannya, histori dari komunitasnya. Ini aku mau nanya nih Kak Yun, okay. Untuk awal-awal itu kita flashback ya.
1: Oke. Okay.
0: Kita sedikit flashback dan sedikit nostalgia nih. Untuk membangun di awal itu, apa sih tantangan terbesarnya Kak Yun?
1: Konsistensi. Jadi konsisten itu membuat gerakan itu tetap ada.
0: Uh-uh.
1: Ketika menyerah di awal itu memastikan gerakan itu akan musnah.
0: Uh-uh.
1: Nah jadi ketika aku buat kegiatan ini adanya penolakan, adanya sindiran, adanya kamu harus sukses untuk pribadi dulu, gak usah mikirin orang lain dulu. Itu membuat mental kita down. Ketika mental kita down, kita itu merasa untuk sudah aja deh buat kegiatan ini. Tapi entah kenapa panggilan hati, kamu harus bikin deh kegiatan ini, kamu harus lanjutin. Nah kalau tidak konsisten untuk mendorong ini, semangat itu akan padam. Ya selayaknya api ketika dia berkorbar, kalau tidak ada arang sebagai supportnya, maka dia akan padam. Kalau tidak ada kayu sebagai supportnya, dia akan padam. Sebelum dia jadi abu, jadi arang lah terakhir dia terlihat gitu. Wow. Sebagai tanda-tanda itu menghilang.
0: Oke, teman produa, ternyata ya yang menjadikan sebuah hal ini jadi tantangan besar itu adalah di konsisten. Bagaimana kita bisa menerapkan sesuatu hal yang ada di pikiran kita ya Kak Yun, itu teraplikasikan dengan sebuah gerakan. Oke Kak Yun, itu kan tadi tantangan terbesar ya.
1: Oke.
0: Ini aku mau minta pendapat dari Kak Yun sedikit nih.
1: Oke.
0: Menurut Kak Yun sendiri nih, seberapa besar sih kontribusi komunitas ya untuk dari daerah ya, yang mana anak-anak muda kita sekarang yang dari pedesaan ingin kuliah ke kota. Kan kita membahas komunitas Pedaya Murah ya, mana okay. Ini kan dari desa. Kira-kira dari teman-teman dari kita pedesaan ini kan pasti kita sokong dengan inovasi-inovasi tentang perkuliahan dan hal-hal yang lain. Nah itu menurut Kak Yuyun seberapa besar sih kontribusi ataupun tantangannya ketika kita mensosialisasikan tentang perkuliahan ataupun kehidupan di kota?
1: Oke. Kalau berbicara tentang kontribusi ya Karuspan ya, kurasa aku tidak bisa menilai nih Karuspan. Tetapi kalau kita bisa tanyakan dampaknya ke mereka, kurasa itu bisa terlihat. Tetapi dari melihat gerakan-gerakan teman-teman itu, kita sudah bisa melihat sekecil-kecilnya apa sih perubahan yang bisa mereka rasakan ketika bergabung di dalam atau terlibat di dalam komunitas ini. Kalau misalkan Karuspan nanya apa sih kontribusinya, kurasa tidak bisa terlihat secara general. Tetapi kalau melihat secara kecil bisa ya. Nah kalau untuk berbicara motivasi, itu kan sifatnya api yang sekejap kan. Nah tetapi di sini aku melihat teman-teman ini, satu, mereka mempunyai lingkungan. Jadi kan di sana tuh banyak sekolah Karuspan. Ketika mereka ke kota, mereka bingung. Ketika mereka masuk ke lingkungan kota untuk bertemu dengan teman-temannya, berpikir tentang organisasi, berpikir tentang sekolah, berbicara tentang masa depan, itu jarang. Berbicara tentang lingkungan itu jarang. Berbicara tentang berdampak untuk masyarakat, jarang. Nah dengan hadirnya komunitas ini, kita mengumpulkan orang-orang yang ada di beberapa sekolah di Mura itu untuk bisa disatukan. Nah, ketika mereka disatukan itu, disitulah terlihat dampaknya. Satu, solidaritas mereka. Kedua, memunculkan keluargaan mereka. Ketiga, dengan pelatihan yang kami lakukan, mereka bisa mengimplementasikannya untuk diri sendiri, terus mengimplementasikannya kepada masyarakat dengan berawal dari empati lah untuk bisa merasakan keluh kesah masyarakat. Nah, oleh sebab itu, mereka sudah bisa untuk terjun ke masyarakat meskipun ya tidak sewah ekspektasi kita. Ya, selayaknya mereka juga bukan superhero gitu kan. Mereka hanya bisa sebisa mereka. Yang kita patut banggakan, mereka sudah mau bergerak. Karena ya selayaknya apresiasi itu melihat orang bergerak, dan pemuda ini ketika sudah bergerak itu satu langkah untuk maju. Dan kita sangat sedih ketika melihat pemuda ini duduk diam, merenung, tidak tahu arah, bahkan main game sampai subuh gitu. Dan itu tidak salah, tetapi yang lebih salah dia terus-terusan tanpa memikirkan di lingkungan sekitarnya. Nah, untuk secara dampak motivasi untuk mereka berkuliah, karena kita itu Karuspan bergerak dari 2024, 2025 sampai jalan di 3 tahun sekarang, alumni dari sekolah yang dulu itu alhamdulillah berkuliah di 2 kota sih yang tahu, bahkan kemarin ada di luar Pulau Jawa juga, cuman lupa. Nah, ini sedikit cerita. Dulu itu waktu aku perjalanan Karuspan ke Jakarta, dulu itu kita ditawarin beasiswa S2 1 sama beasiswa S1 5. Nah, waktu itu tuh aku kasih ke teman-teman komunitas. Jadi cuma ada satu orang yang ngambil kemarin. Untuk nah itu tuh dari kampus MNC Uni. Nah, jadi mereka menawarkan setelah kita datang ke sana, terus aku berikan lagi kepada teman-teman komunitas waktu itu. Nah, jadi motivasi mereka untuk berkuliah itu sangat tinggi, karena orang ingin mencapai sesuatu itu kan Karuspan dia harus tahu dulu. Terbukanya motivasi atau keinginan itu kan mereka harus tahu dulu. Nah, sedangkan di pedesaan ini mereka jarang tahu gitu. Coba kita lihat dari cita-cita apa ya, kalau cita-cita anak-anak kita misal adik-adik kita SD misal, itu cita-citanya kan pilot, guru, presiden, tentara, polisi, dokter. Nah, padahal kan banyak cita-cita yang harus dicapai. Tapi bukan aku menyalahkan cita-cita yang mereka ingin wujudkan, tapi sekecil itu lingkaran yang mereka tahu gitu. Dalam profesi bekerja ini kan banyak bidang-bidangnya. Nah, itu yang mau kita dobrak dalam komunitas ini, bahwa kalian harus tahu nih dunia-dunia di luar. Dunia secara lokal, dunia secara nasional, dan juga dunia secara internasional. Jangan sampai kita ini tertinggal secara pemikiran, terus kita ini penuh akan sumber daya alam terus dimanfaatkan. Nah, kalau bisa kita sebagai selayaknya putra daerah bijak dalam menikmati anugerah yang diberikan yang kuasa terhadap bumi-bumi kita ini. Jangan sampai kita hancurkan, jangan sampai kita yang juga mengobrak-abriknya. Tapi ketika sudah ada bencana, kita menyalahkan pemerintah.
0: Gitu. Oke, teman Pro 2, kita banyak banget ya udah dengerin cerita inspirasi. Bisa jadi nah, salah satu cerita inspirasi malam hari ini ya, kepada teman-teman Pro 2 di luar sana yang mungkin dari pedesaan juga. Tapi Kak Yun, aku mau tanya nih sebelum kita break ya.
1: Oke.
0: Aku mau tanya nih, menurut Kak Yun sendiri tantangan terbesar nih anak muda pedesaan saat ini, era digitalisasi kan kita tahu kan banyak marak banget berita hoax dan yang lain-lain lah di era digitalisasi sendiri. Nah, menurut Kak Yuyun, tantangan terbesar anak muda di pedesaan saat ini itu apa sih?
1: Oke, ini selaras nih Karuspan dengan gerakan komunitas kita. Tantangan anak muda sekarang itu adalah terjebak dalam lingkungan yang sudah nyaman. Nah, mereka itu kan terjebak dalam lingkungan yang sudah nyaman. Artian, kalau sudah dalam dunia SMA, karena pedesaan itu kan dia berbicara lingkungan. Kalau lingkungannya itu berbuat C, condong mereka berbuat C. Kalau lingkungannya itu bergerak B, condong berbuat B. Nah, mayoritas remaja anak SMA itu kan melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya yang penting dia senang, tapi tidak memikirkan masa depan. Nah, kenakalan dia masuknya kenakalan remaja, Karuspan. Nah, ketika dia masuk kenakalan remaja, banyak mereka terjebak di dalam lingkungan di situ. Nah, gerakan kita ini akan menjawab tantangan-tantangan, membantu ya menyelesaikan permasalahan tantangan anak muda, yaitu membangun lingkungan ekosistem yang bisa untuk merancang masa depan anak muda. Nah, kami itu membekali mereka dengan skill-skill dasar Keruspan, seperti public speaking, confidence tentang kepercayaan diri, habis itu design thinking bagaimana mereka untuk menyelesaikan masalah, yang terakhir yang tidak kalah penting yaitu leadership. Nah, kita menginginkan anak muda di sana itu ketika di luar mereka harus bisa nih, kalau tidak bisa memimpin orang banyak, minimal bisa merangkul teman-teman sebayanya. Nah, jadi lingkungan itulah yang mau kita buat. Jangan sampai lingkungan di pedesaan itu hanya lingkungan-lingkungan yang sifatnya mereka berpikir kesenangan sementara. Tetapi akan kita buat lingkungan-lingkungan yang akan memajukan daerah mereka, yang memajukan keluarga mereka, terus juga bagaimana mereka untuk bisa sejajar dengan pemuda-pemuda yang dibanggakan di ibu kota gitu.
0: Oh, oke, okay. Ternyata itu dia ya, teman Pro 2, salah satu tujuan dari komunitas Pedaya Murah yaitu ingin menciptakan sebuah ekosistem lingkungan yang kondusif ya, dan impulsif, yang positif yang pastinya. Tapi teman Pro 2, kita bakalan banyak lagi ngobrol sama Kak Yuyun Sanjaya ya, sebagai founder komunitas Pedaya Murah. Tapi saat lagi kita akan break sebentar, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dir, kebiasaan deh. Main pergi aja. Sarapannya sengaja ditinggal.
1: Aduh kak, mager, lagian takut telat, ntar malah ribet di jalan.
0: Eh, jangan dibiasain kosong perutnya. Untung sekarang di sekolah dapat makanan bergizi gratis kan?
1: Iya sih kak, menunya juga enak. Sering dapat susu sama buah lagi, enggak bikin bosen.
0: Nah, makanya dihabisin. Biar sekolahnya fokus, mukanya enggak pucat, mau glowing kan?
1: Siap kak, glowing lahir batin, pinter lahir batin. Program makanan bergizi gratis, dukungan nyata untuk remaja putri yang sehat, aktif dan berprestasi. Jangan lewatkan, makan siangmu, siapkan energi.

0: Oh, malam ini ada jam kos. Tunggu. Bukannya jam kos jam kosong ya?
1: Hah? Emang jam kos apaan?
0: Jam kos itu loh, program obrolan malam hari atau jam ngobrol santai yang disingkat jam kos. Tempat nongkrongnya komunitas dan anak-anak hits. Seru-seruan bareng penyiar paling kece hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Wih, keren banget. Setiap pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Oke teman Pro 2, kita kembali lagi ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tadi kita udah banyak banget ya ngobrol-ngobrol sama Kak Yuyun Sanjaya sebagai founder dari komunitas Pedaya Murah. Kayaknya kita sapa dulu nih, halo Kak Yuyun.
1: Halo Kak Ruspan. Enggak ngantuk masih ya, masih semangat ya.
0: Kita harus semangat dong. Oke. Okay. Karena ini malam apa sih? Malam Rabu ya.
1: Malam Rabu ya, betul.
0: Pas malam Minggu sebenarnya. Oke, teman Pro 2, tadi kita udah banyak kan ya dengerin Kak Yuyun cerita bagaimana program dari Pedaya Murah, tujuannya, dan secara historical kita juga sudah membahas cerita dari Kak Yuyun Sanjaya. Oke, Kak Yuyun, aku mau nanya nih. Ini kan udah berjalan hampir 4 tahun ya.
1: Iya ya kan? 3
0: Hampir 3 tahun.
1: Jalan 3 tahun.
0: Pernah gak sih ada kolaborasi yang menurut Kak Yuyun ini penting banget nih. Contoh kayak pemerintah, aparat desa, ataupun mungkin bos-bos muda di luar sana nih.
1: Oke.
0: Boleh tuh Kak Yuyun, boleh cerita dikit lah, kita pokoknya cerita-cerita.
1: Jadi kolaborasinya atau apa nih Kak Ruspan?
0: Hah?
1: Kolaborasi yang pernah terjadi gitu atau gimana?
0: Yang pernah terjadi ataupun yang ingin Kak Yuyun laksanakan lah.
1: Oke, okay. Nah untuk kolaborasi itu sangat kita perlukan sih Kak Ruspan. Karena dalam membangun itu kita tidak bisa berdiri sendiri. Meskipun dalam komunitas itu banyak orangnya, tetapi kita juga perlu support nih dari elemen-elemen komunitas lainnya dalam membangun gerakan indeks pembangunan pemuda ini. Karena indeks pembangunan pemuda inilah kita bisa mencatat bagaimana keterlibatan sosok pemuda di daerah kita dalam terlibat, entah itu prestasinya, habis itu bertingkat daya saingnya, terus daya pengabdiannya dan lain-lainnya. Nah kita juga menginginkan itu Kak Ruspan, kita tetap disupport oleh pemerintah terkhususnya dan juga OKP. Ketika itu sudah berjalan, kurasa kegiatan ini bisa di up lagi lebih tinggi lah secara level. Karena kita ini berkaitan dengan anggaran Kak Ruspan. Kalau berbicara tentang kegiatan besar itu, banyak juga kita lihat juga gerakan-gerakan yang bisa dibuat itu kadang bisa buang uang aja gitu, ketika tidak terhitung secara output dan juga tidak dipikirkan secara outcome. Masa kita bikin kegiatan 200-300 juta dalam satu kegiatan, itu hanya selesai di kegiatan itu aja, hanya selesai di hari ini, tidak ada keberlanjutan secara outcome dan dampaknya kepada masyarakat. Nah dalam kegiatan komunitas kita ini, kita mempertimbangkan Kak Ruspan secara output dan secara outcome-nya. Jadi kolaborasi itu selalu kita inginkan, karena kita komunitas ini tidak memiliki dana hibah Kak Ruspan. Jadi kan komunitas-komunitas di luar itu, organisasi kan memiliki dana hibah untuk menjalankan organisasi. Nah saat ini kan kita komunitas nggak ada masih. Jadi kadang kita pakai duit pribadi, kadang kalau ada bantuan juga alhamdulillah. Karena ya agak susah juga kita sebagai pemuda ini berbuat baik juga kita harus bayar Kak Ruspan. Nah kita ini harus ada kesadaran juga dari pemerintah untuk bisa membantu. Jangan sampai ada semangat anak muda untuk membangun daerah itu tidak disupport. Tapi alhamdulillah kita juga disupport juga dari pemerintah, terkhususnya dari OKP Karang Taruna, KNPI, alhamdulillah juga support gitu.
0: Oke, jadi itu ya teman Pro 2. Tujuan dari Kak Yuyun sendiri itu ternyata begini teman Pro 2, sehingga adanya kolaborasi antara aparat desa ataupun pemerintah itu seakan-akan setelah kegiatan ini bukan berarti modal yang sia-sia.
1: Iya, betul.
0: Jadi ada tindakan setelah dari kegiatan itu. Oke, teman Pro 2. Aku mau nanya lagi nih Kak Yuyun.
1: Oke.
0: Apa sih yang ingin Kak Yuyun lihat? Perubahan apa sih yang ingin Kak Yuyun lihat ya terhadap khususnya ya anak-anak muda di Murah?
1: Oke, tentunya melihat anak muda Murah itu bisa bersaing. Tapi sebenarnya bukan bersaing juga sih Kak Ruspan. Mereka itu merdeka aja sih. Sebenarnya kita sudah puas banget ketika melihat anak muda bergerak selayaknya anak muda untuk bangsa gitu, mengharumkan nama bangsa, terus bisa mengangkat secara lokal, mengakar secara lokal, berdikari secara sosial. Itu sudah sangat membanggakan kita, apalagi anak muda itu berteman dengan adik-adik SD.
0: Betul.
1: Karena kita di sana juga ada Car Free Day juga kan di pagi hari. Kita melihat di situ kan, apalagi di situ ada nanti kita bangun juga, semoga terwujud dalam kedepannya Kak Ruspan, kita akan buat pojok baca. Kita itu senang ketika ada unsur generasi itu bersatu dalam tempat dan terlihat aura senyum mereka itu kebahagiaan ketika pertemuan antar generasi. Jadi kan kadang anak SMA ini juga malas juga bermain dengan anak-anak adik-adik kita di SD gitu. Nah kita itu mau mempertemukan mereka seolah-olah kita ini keluarga loh semuanya. Jangan sampai kita ini beda RT aja seolah-olah kita ini bermusuhan. Kita itu keruspan bertemu di luar itu bertemu sesama orang Murung Raya aja itu bangga. Tapi anehnya ketika kita di Murung Raya bertemu antar RT aja kayak berbeda negara pertemuannya. Nah, jadi itu yang mau kita jawab juga. Suatu kebanggaan bagi kita ketika kekeluargaan itu dilihat satu visi, satu misi untuk keharmonian sosial. Itu sih Karuspan.
0: Oke. Ada pertanyaan game nih Kayun.
1: Oke, gimana tuh?
0: Menurut Kayun nih, lebih penting kita mempunyai ide besar atau berani mencoba dengan ide yang kecil?
1: Berani mencoba dengan ide yang kecil.
0: Kenapa tuh Kayun?
1: Karena ide kecil itu dimulai ketika kita tidak ada rasa takut untuk memulainya. Nah, ketika ide kecil itu sudah dilaksanakan, maka akan ada ide sedang yang akan dimunculkan lagi dan akan diselesaikan. Ketika ide sedang itu diselesaikan, maka kemungkinan ada ide besar yang akan diterobos lagi. Karena kalau ide besar terlebih dahulu, kemungkinan kegagalannya akan bertubi-tubi tamparannya, gitu sih.
0: Oke, ternyata sangat puitis banget ya malam hari ini ya, gitu. Ya. Ternyata teman Pro 2 kita lebih baik itu bergerak ya,
1: yeah,
0: daripada hanya sebatas cibiran di bibir saja. Karena aku satu notice nih dari cerita Kak Yun sebelumnya.
1: Okay.
0: Melihat anak muda itu bergaul dengan anak-anak SD itu bahagianya luar biasa.
1: Bahagianya kan? Luar biasa.
0: Itu ada kata-kata sebenarnya Kak Yun.
1: Gimana tuh?
0: Senyum mereka kebahagiaanku.
1: Luar biasa.
0: Jadi sebenarnya ada kata-kata untuk tagline malam hari ini.
1: Luar biasa
0: ya. Oke Kak Yun, sebelum kita masuki sesi terakhir ya, aku mau tanya ke Kak Yun nih.
1: Oke.
0: Apa sih harapan terbesar Kak Yuyun, tentunya melalui komunitas Berdaya Murah ya, terhadap anak-anak pedesaan saat ini ataupun yang akan datang?
1: Oke. Kalau Supan, sebelumnya aku juga mau highlight terlebih dahulu.
0: Boleh, boleh.
1: Gerakan Pedaya ini mau kita bangun segalteng, Kak Supan.
0: Oh,
1: karena kita itu punya tagline yang kita tanam di diri kita. Indonesia ini tidak menyala dari api-api yang ada di Jakarta, tapi dia menyala dari lilin-lilin yang ada dari desa.
0: Wow.
1: Nah, dari tagline tersebut kita mempersiapkan generasi, mempersiapkan pemuda dari desa itu agar bisa. Kita itu bukan menciptakan persaingan, Karuspan, tapi

0: dari antar-antar daerah. Nah, jadi itu yang mau kita bangun keruspan kedepannya. Semoga ini juga kita minta doanya juga sama teman-teman agar ini juga akan cepat terlaksananya, agar kita mempunyai komunitas-komunitas yang ada di desa-desa untuk membantu kaula muda itu bisa gitu seperti orang-orang yang ada di ibu kota.
1: Oke, teman Produa, mari kita doakan ya Kak Yuyun dan teman-temannya agar apa sih namanya,
0: membangun
1: ataupun tujuan besarnya ini bisa tercapai.
0: Oke.
1: Semoga ini cepat terlaksana.
0: Amin.
1: Ya. Dan ini menurut aku pribadi ya Kak Yun, aku berstatement sendiri malam hari ini bahwa komunitas Pedaya Mura ini kalau bisa tidak hanya di desa Mura saja.
0: Iya, betul.
1: Betul.
0: Kita
1: karena
0: harus bangun.
1: Aku merasa pun ini dividennya sangat kuat. Ini secara privasi pribadi untuk diri sendiri ini sangat kuat banget membangun. Bagaimana dari penjelasan Kak Yuyun tadi ya, ini bagaimana bisa kita menciptakan ekosistem lingkungan yang sangat positif, yeah. agar teman-teman muda di pedesaan itu tidak stagnan ya,
0: tidak
1: di
0: tertinggal lingkung, juga,
1: tidak tertinggal dan tidak stagnan di lingkungan yang dari dunia informan, yeah, itu terlilit lah, okay, maksudnya.
0: Oke, okay.
1: Okay, teman-teman dua, untuk closing statement pada malam hari ini kita serahkan kepada Kak Yuyun nih. Mungkin okay, ada closing statement. Mungkin mau titip salam kepada teman-teman Pedaya Mura di Mura tuh, boleh banget nih Kak Yun.
0: Oke, okay, kita titip salam juga nih Karuspan buat teman-teman Pedaya Mura, dan juga titip salam juga sama teman-teman yang masih menggarap. Ada beberapa kabupaten juga sudah menggarap Karuspan, dari Kapuas, dari Barsel, terus dari Seruyan sama dari Sampit itu sudah bergabung untuk membuat gerakan seperti ini. Nanti buat teman-teman yang ada di kabupaten 13 kabupaten dan satu kota terkhususnya, sambut kedatangan kami, mari kita bergabung untuk membangun ekosistem. Dan salam hangat juga buat teman-teman dari Murung Raya dan juga teman-teman Pedaya dari sana. Kita akan tetap membangun, tetap memelihara api-api perjuangan ini. Mari kita bisa berdampak untuk di lingkungan sekitar kita. Nah, karena ketika dalam sebuah hidup kita itu, teman-teman semua, memiliki keputusasaan, hanya satu kalimat yang bisa kita buat dalam hidup kita, menyerah dengan keadaan atau bangkit dengan harapan. Itu sih Karuspan.
1: Oke, menyerah dengan keadaan atau bangkit dengan harapan. Oke, teman Pro 2, tak terasa ya kita udah berada di penghujung segmen pada malam hari ini. Hari ini kita belajar bahwa menjadi pemuda yang berdampak enggak harus selalu dimulai dari hal besar.
0: Betul.
1: Bisa dimulai dari lingkungan sekitar, dari komunitas, dari keserasaan yang kemudian kita ubah menjadi gerakan dan aksi nyata. Terima kasih banyak buat Kak Yuyun nih pada malam hari ini sebagai founder dari Pedaya Mura yang sudah berbagi cerita dan inspirasi malam hari ini. Semoga semakin banyak anak muda di daerah yang berani bergerak,
0: amin,
1: berkarya dan membangun daerahnya dengan cara mereka masing-masing.
0: Betul.
1: Oke, terima kasih dari aku pribadi untuk Kak Yuyun telah menyempatkan hadir di studio yang dingin ini dan studio yang hangat ini yang menurutku ini adalah rumahku sendiri.
0: Terima okay kasih Karuspan sudah diundang di rumah yang sangat luar biasa ini.
1: Oke, okay. Jadi aku ucapkan kembali ya terima kasih untuk Kak Yuyun, dan semoga Kak Yuyun selalu sehat dan,
0: amin,
1: selalu bersemangat,
0: amin,
1: untuk menghadapi tantangan-tantangan zaman yang akan kita temui di hari esok, bulan depan, bahkan tahun depan. Oke, okay, saya Rusman pamit undur diri dari Jam Kos malam ini. Tetap jadi anak muda yang gak cuma punya ide tapi juga berani mengambil aksi. Oke, okay, see you, goodbye. Dah.
0: Dah.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita kembali lagi di RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, tadi kita berada di program Jam Kos yang mana kita kedatangan Kak Yun Sanjay sebagai founder Pedaya Mura, gerakan komunitas dari desa yang bisa menginspirasi ataupun mendongkrak anak-anak muda desa yang menjadi sebuah anak muda yang tahu akan dunia independen luar dan internasional, teman Pro 2. Oke, teman Pro 2, nanti di pukul 21 waktu Indonesia Barat kita akan live TikTok ya di jam request lagu dan cerita cinta. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita sambil dengerin lagu Finally Jonas Blue. Let's go.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah, elah. Paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah. Ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
2: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

Oke teman Pro 2, kembali lagi bareng aku Rusman di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Tadi kita telah mendengarkan lagu aktif ya, yaitu akselerasi kreatif musik dan musisi, yaitu Tropical Forest dengan judul lagu Mikroplastik. Kementerian Ekonomi Kreatif, Badan Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media memfasilitasi produksi video musik, yaitu Tropical Forest. Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten mengusung isu lingkungan melalui narasi green musik, memproduksi video musik untuk lagu Mikroplastik. Proses produksi digarap oleh talenta lokal Eko Poleng bersama Hypno Creative Media dan mengambil lokasi di kawasan Coban Talu, Batu, Jawa Timur. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu serta jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu turut hadir memantau prosesnya. Oke teman Pro 2, tadi kita telah mendengarkan lagu aktif dengan judul Mikroplastik dari band Tropical Forest. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

hujan bulan yang indah permata.

Tahukah Anda, pembinaan olahraga yang terarah dan berkelanjutan menjadi kunci lahirnya atlet-atlet berprestasi Indonesia. Melalui program Astacita, pemerintah mendorong penguatan event olahraga dari tingkat daerah hingga nasional sebagai wadah pembinaan dan pencarian bakat muda. Event olahraga bukan sekedar kompetisi, tetapi juga ruang pembentukan karakter, sportivitas, disiplin, dan semangat juang generasi bangsa. Dengan sinergi antara pemerintah, pelatih, sekolah, dan masyarakat, prestasi olahraga Indonesia diharapkan semakin gemilang di kancah nasional maupun internasional. Mari dukung pembinaan event dan prestasi olahraga demi Indonesia yang lebih kuat, sehat, dan berdaya saing.

Oke, Tuan Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, Tuan Pro 2, kali ini Mbak kembali lagi ya di frekuensi kesayangan kita di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini ada sebuah lagu titik, tapi bukan sembarang titik, yaitu titik dua dan bintang dari Oleski. Oke, Tuan Pro 2, enjoy untuk malam hari ini. Mari kita dengarkan lagunya, titik dua bintang dari Oleski. Let's go, enjoy Tuan Pro 2.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

pertumbuhan kedaulatan pangan, pemerataan ekonomi, dan penguatan sumber daya manusia menjadi prioritas. Dan semua itu berakar di desa. Dari sawah dan ladang, dari tambak dan hutan, dari tangan-tangan pekerja desa yang selama ini menopang kebutuhan nasional. Membangun dari desa berarti memastikan petani memiliki akses pupuk dan teknologi. Nelayan mendapatkan perlindungan dan kepastian harga. UMKM desa didorong naik kelas melalui digitalisasi dan pembiayaan yang inklusif. Pendidikan dan layanan kesehatan diperkuat agar kualitas hidup masyarakat desa meningkat secara nyata. Desa bukan lagi objek pembangunan, tetapi subjek utama. Ketika desa berdaya, ekonomi tumbuh lebih merata. Ketika desa mandiri, ketahanan nasional semakin kokoh. Karena masa depan Indonesia tidak dibangun dari pusat semata, tetapi dari pinggiran yang dikuatkan. Dari desa yang maju, untuk Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.

Oke, Tuan Pro 2, kembali lagi ya di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, cuma terbaik kamu. Oke, Tuan Pro 2, kita sedang live TikTok ya di Pro 2 PGA ya. Jadi bagi teman-teman yang mau request lagu, karena kita berada di program request lagu dan cerita cinta malam hari ini. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana yang mau request lagu, langsung saja nih join live kita di Pro 2 Palangkaraya. Yang pastinya nanti ketika sudah join ya, tulis saja di kolom komentar, nanti Rusan bakal cariin lagu kalian dan kita bakal dengerin lagu favorit kalian malam hari ini. By the way, teman Pro 2, kali ini ada lagu yang sedang kalian dengerin ya. Mana lagu ini? Lagu favorit anak muda saat ini ya. Beberapa pekan ini menjadi salah satu lagu favorit teman-teman Pro 2, yaitu ada dari Tulus dengan judul lagu Teh Hijau. Tanpa berlama-lama lagi ya teman Pro 2, mari kita dengarkan bersama saja Tulus dari Teh Hijau. Let's go. Enjoy teman Pro 2.

Oke, non pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kita sambil dengerin lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Ini lagu requestan dari Kak Jen nih malam hari ini. Tema cerita cintanya, apakah malam hari ini tema cerita cinta kita malam hari ini yaitu LDR. Jadi bagi teman-teman pro 2 yang mempunyai cerita ya tentang LDR, boleh tuh langsung saja join live kita di Pro 2 PK ya, ya teman Pro 2. Nanti kita sambil cerita-cerita dan sambil dengerin lagu favorit kalian. Jadi jangan kemana-mana. Jadi bagi yang mau teman-teman Pro 2 yang mau request lagu ya, langsung saja join live kita di Pro 2 PKY. Tulis di kolom komentar dan Ruspan bakal cariin lagu favorit kalian dan kita bakal dengerin malam hari ini. Ini dia lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadib Basalamah. Let's go, enjoy teman Pro 2.

Oke, teman produan, teman terbaik kamu. Kali ini respon sambil bacaan komen di TikTok ya. Kalau LDR tapi HTS gimana ya, Kak? Patut dipertanyakan nih, Kak Jen. Kayaknya kalian harus ada obrolan intimate secara pribadi ya terkait hubungan kalian. Agar apa yang Kak Jen lakukan itu tidak sia-sia ya, dan apa yang diperjuangkan oleh kajian itu tidak dilupakan. Tapi apabila tidak ada effort ataupun semangat dari dia untuk merubah ya dari HTS menjadi status resmi, entah itu pacaran ataupun yang dan yang lain-lain, lebih baik kajian lupakan saja cintanya. Banyak cinta di luar sana yang sudah menunggu. Asik. Seperti yang lagu ya, seperti lagu ini ya, teman pro dua yang kita sambil dengerin ini, yaitu Lupakan Cinta dari Rosa. Penasaran dengan lagunya? Let's go. Ini dia, Lupakan Cinta dari Rosa.

0: Setiap hari saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah, tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang, tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan. Kita harus sehat. Itu janji saya.
3: Untuk setiap pejuang TBC, ingat, Anda tidak sendirian. Setiap obat yang diminum adalah langkah menuju kesembuhan. Jangan pernah menyerah pada harapan. Tuntaskan pengobatanmu, raih kembali kesehatanmu. Kita buktikan, TBC.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Oke, non Pro 2, teman terbaik kamu. Kita masih live TikTok ya di Pro 2 PK ya. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang ingin request lagu favoritnya ataupun yang ingin ceritain cintanya, boleh tuh langsung saja join ya di live TikTok kita di Pro 2 PK ya. Nanti tulis saja di kolom komentar, nanti Ruswan bakal cariin lagu favorit kalian dan kita bakal dengerin malam hari ini. Oke, teman Pro 2, ini ada lagu requestan dari Kak Aim Cok Coco ya, dengan judul lagu Perih dari Vera. Jadi bagi teman-teman yang mau juga langsung saja just join di live kita di Pro 2 PKY. Oke, ini dia lagunya dengan judul Perih dari Vera. Let's go, enjoy teman Pro 2.

Indonesia bukan sekedar garis titik-titik di atas peta. Bukan pula sekedar barisan pulau yang membentang dari ujung barat hingga ujung timur. Indonesia adalah nilai yang kita bawa dalam setiap langkah. Ia hidup dalam senyum tulus saat kita bertegur sapa dan bernafas dalam semangat gotong royong yang tidak pernah padam. Menjadi Indonesia berarti mengerti cara menghargai perbedaan. Ia adalah tentang adab yang luhur kepada yang lebih tua dan rasa kasih kepada yang lebih muda. Ia adalah tentang kesabaran dalam keberagaman dan keteguhan dalam menjaga harmoni. Jagalah nilai-nilai ini dimanapun kita berada. Kita tidak hanya menumpang hidup di tanah ini, tapi kita menghidupkan nilai-nilainya. Karena jati diri bangsa kita tidak hanya terletak pada seragam atau upacara, melainkan pada bagaimana kita memperlakukan sesama manusia dengan martabat dan rasa hormat. Sebab di dalam sikap kita yang santun dan hati yang terbuka, di sanalah Indonesia yang sebenarnya tetap berdiri tegak.

Oke, teman Pro 2, teman terbaik kamu. Tak terasa ya, ini adalah lagu requestan terakhir malam ini di program request lagu dan cerita cinta. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang udah join, yang udah tap-tap layar, udah komen dan bahkan udah request lagu, Ruspan mengucapkan terima kasih dan semoga kalian selalu sehat ya. Dan kita akan berjumpa lagi nanti di request lagu dan cerita cinta di lain hari. Oke, teman Pro 2, ini dia lagu requestan dari teman-teman Pro 2 di malam hari ini, yaitu sesi potret dari Enau. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Nanti kita di pukul 22 waktu Indonesia Barat, kita bakal cerita tentang hari ini, apa aja yang udah kita lakukan dan apa target besar kita untuk masa depan. Di program Sleep Call nanti Ruslan bakal nemenin overthinking kalian malam hari ini. Kita pelan-pelan melepaskan beban kita malam hari ini dari sebuah lagu, yaitu sesi potret dari Enau. Let's go, enjoy Tone Pro 2.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Tuan Pro 2, teman terbaik kamu. Sekarang pukul menunjukkan pukul 22:04 waktu Indonesia Barat. Saatnya Ruswan mengucapkan selamat malam teman Pro 2. Mungkin teman-teman masih ada yang masih bekerja ataupun berkegiatan di malam hari ini ya. Buat kamu yang lagi scrolling layar ponsel tanpa arah atau lagi rebahan sambil mandengin layar-layar langit-langit kamar nih teman Pro 2. Ya, kamu yang lagi sibuk mikirin hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Selamat datang. Welcome in the sleep call RRI Pro 2 Palangkaraya malam hari ini. Kita bakal temenin ya overthinking kamu bareng-bareng malam hari ini. Jadi bagi teman-teman Pro 2 yang mau juga nih dibacain ataupun kita curhat-curhatan lah, boleh tuh WhatsApp kita di 0811523924. Kita bakal cerita-cerita tentang apa sih yang kalian pikirkan malam hari ini. Oke teman Pro 2, kalau boleh jujur deh, malam itu ya emang waktu paling jujur sekaligus paling melelahkan. Kepala kita tiba-tiba aktif banget, muterin ulang semua skenario terburuk, mulai dari mikirin omongan orang siang tadi, kerjaan ataupun tugas yang belum beres, sampai cemas sama masa depan yang masih misteri. Rasanya kepala penuh banget tapi gak tahu mau mulai beresin dari mana. Tapi it's okay to feel that way ya. Gak apa-apa kalau malam ini kamu lagi capek, kamu gak harus jadi orang yang paling kuat terus kok. Jadi bagi teman-teman, kita malam ini enjoy sambil dengerin lagu dari RRI Pro 2 Palangkaraya ya. Nanti kita bakal temenin overthinking teman-teman Pro 2 di next calling selanjutnya. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, nanti kita cerita-cerita lagi tentang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Setelah ini ada lagu indah dari Dimas Anindita. Let's go, enjoy teman Pro 2.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Oke, Don Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini kembali lagi ya bareng aku Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kita masih berada di program Sleep Call ya, dengan tagline kita malam hari ini, temanin overthinking kamu malam ini. Jadi bagi teman-teman Pro 2 ya, malam makin larut nih. Yang pastinya lampu kamar mungkin sudah dipadamkan ya. Tapi hai buat teman-teman Pro 2 yang matanya masih 2 watt ya, ataupun yang masih terang, ditemani sama jutaan pikiran yang berkebelet di kepala, selamat datang di Sleep Call malam ini. Kamu lagi di fase mana nih? Lagi mandangin langit-langit kambir sambil mikir, kok hidup gini banget ya belakangan ini? Atau lagi nyeselin hal-hal kecil yang harusnya gak perlu dipikirin sebelum tidur? Tapi teman Pro 2, tarik napas pelan-pelan ya. Malam ini gak ada tuntutan buat kamu harus jadi kuat, harus jadi produktif, atau harus kelihatan baik-baik saja di depan orang lain. Di frekuensi ini, di jam-jam rawan kayak gini, kamu cuma perlu jadi diri kamu sendiri. Capek sudah pasti rasanya jadi orang dewasa yang harus mikirin banyak hal sendirian. Kadang musuh terbesar kita di dalam hari, di malam hari, bukan kegelapan, tapi suara-suara di kepala kita yang mulai berpikir sendirian ya. Pikiran-pikiran kayak besok bakal gimana ya, atau kenapa jadi kenapa tadi aku ngelakuin hal ini, bodoh itu, ataupun hal-hal lain, muter terus tanpa tombol off. Teman Pro 2, kalau beban itu kerasa berat banget sampai bikin dada kamu sesak, izinkan diri kalian ataupun diri sendiri kamu buat istirahat malam ini. Dunia gak bakal runtuh kok. Kamu bakal berhenti mikirin selama beberapa jam ke depan. Masalah-masalah itu bakal tetap ada besok pagi, tapi tenaga kamu malam ini jauh lebih berharga buat diselamatin, agar besok kita lebih fighting spirit ya, untuk menghadapi hal-hal apa yang tidak diinginkan besok dan apa yang kita inginkan besok. Tapi yang pasti ya teman-teman Pro 2, kita patut bersyukur dan patut bangga nih. Kita sudah di titik ini, di titik perjuangan ini. Jadi jangan sampai menyerah dengan hal-hal kecil saja. Kita harus lewatin, kita harus berjuang dengan apapun yang terjadi hari besok, minggu besok, bulan besok, bahkan tahun yang akan datang. Oke teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrol tipis-tipis lagi ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kau. Sambil ditemenin lagu luar biasa dari Yuka Tamada. Let's go, enjoy teman Pro 2, good night.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dari teman Pro 2 mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren, kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Kamu tahu nggak, sekarang banyak orang bisa dapat penghasilan hanya dari ide kreatif.
1: Serius? Maksudnya gimana?
0: Misalnya, membuat kerajinan tangan, desain grafis, konten digital, kuliner khas daerah, sampai mengolah hasil pertanian menjadi produk yang punya nilai jual lebih tinggi. Itulah yang disebut ekonomi kreatif.
1: Oh, jadi bukan hanya soal modal besar ya?
0: Betul. Yang paling penting adalah kreativitas, inovasi, dan kemauan untuk terus belajar. Bahkan dengan memanfaatkan media sosial dan platform digital, produk lokal bisa dikenal hingga keluar daerah.
1: Wah, berarti siapa saja punya peluang untuk memulai usaha.
0: Tepat sekali, jangan takut mencoba. Mulailah dari potensi yang ada di sekitar kita. Kembangkan dengan kreativitas dan terus tingkatkan kualitas produk maupun layanan.
1: Karena ide sederhana hari ini bisa menjadi usaha sukses di masa depan.
2: Ayo, dukung ekonomi kreatif, berkarya, berinovasi, dan ciptakan peluang untuk masa depan yang lebih baik.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku ya, Ruspan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Kali ini jam menunjukkan pukul 22.35 waktu Indonesia Barat. Malam makin larut dan sunyi mulai mengambil alih ruanganmu. Oke teman Pro 2, banyak orang bilang ya malam hari itu tenang. Tapi buat sebagian dari kita, malam justru jadi waktu di mana semua suara berbisik dari dunia luar berubah menjadi suara-suara keruh di dalam pikiran. Mikirin kerjaan besok, mikirin ekspektasi orang lain, atau bahkan mikirin hal-hal kecil di masa lalu yang harusnya udah kelar. Capek ya pastinya dong. Kalau pikiran sendiri gak harus diajak kerjasama pas jam istirahat kayak gini. Hai, dengerin aku sebentar nih teman-teman Pro 2. Coba letakkan handphonemu agak jauh dikit ya, atau sandarkan kepala kamu lebih nyaman di bantal. Kamu sudah berusaha keras banget minggu ini, bahkan hari ini saja. Kamu sudah bertahan melewati hari yang mungkin gak mudah, walaupun ada hal-hal yang belum selesai sama kamu. Yang belum selesai sama mau kamu, atau ada target yang hari ini terlewat. It's okay nih teman Pro 2. Jangan hukum diri kamu sendiri dengan terus-terusan overthinking sampai pagi. Tubuhmu butuh istirahat, pikiranmu butuh jeda. Izinkan malam ini jadi batas waktu untuk semua kekhawatiran itu. Biarkan semesta yang urus sisanya saat kamu tidur lelap nanti. Nah teman Pro 2, untuk meringankan ataupun merefleksikan pikiran kita malam hari ini ya, Ruspan bakal puterin lagu yaitu Berdalih dari Morwan Mambles ya, yang mana mungkin lagu ini bisa meringankan sedikit ekspresi ataupun bisa merelaksasikan pikiran teman Pro 2 di luar sana. Oke teman Pro 2, ini dia lagunya, Berdalih. Let's go. Enjoy teman Pro 2, nanti kita bakal lanjutin ngobrol lagi habis lagu ini.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Yang pertama, bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Yang kedua, gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Ketiga, pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar

Tahukah Anda, di balik sejarah besar perundingan Linggarjati tahun 1946, ada peran luar biasa seorang perempuan hebat asal Serang, Banten. Beliau adalah Maria Ulfa Santoso, Menteri Sosial pertama di Indonesia. Sebagai sarjana hukum lulusan Universitas Leiden, Belanda, kecerdasannya diakui dunia. Tak hanya menjadi motor penggerak kabinet, usulan cerdasnya lah yang menjadikan Kabupaten Kuningan sebagai lokasi perundingan Linggarjati. Tempat yang aman, sejuk di kaki Gunung Ciremai, dan bersejarah bagi bangsa. Dari emansipasi hingga diplomasi negara, keteladanan Maria Ulfa membuktikan bahwa perempuan Indonesia adalah pilar penting kedaulatan bangsa.

Oke, Run Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku ya, Rusman di 92,4 FM dari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, kita masih di program Sleep Call ya, yang mana tagline kita temenin overthinking kamu malam hari ini. Oke, teman Pro 2, apapun yang terjadi hari ini ya, entah itu kegagalan kecil, omongan orang yang bikin sakit hati, ataupun target yang belum tercapai, itu bukan akhir dari segalanya. Kamu sudah berjuang sehebat itu hari ini, kamu sudah bertahan melewati batas lelahmu sendiri, dan itu adalah hal yang patut dibanggakan ya. Mari, besok adalah halaman baru, matahari yang bakal terbit, dan selalu ada kesempatan kedua buat kita coba lagi. Jadi berhentilah menghukum dirimu sendiri atas hal-hal yang belum sempurna malam hari ini. Tarik napas dalam-dalam, hembuskan perlahan, dan lepaskan semua beban itu dari pundakmu. You are doing just fine, teman Pro 2. I'm

front of you. Nah, kalau beban itu masih enggan pergi ya, kamu tuh teman ngobrol buat ngeluarin enek-enek, ruang interaksi Pro 2 masih terbuka untuk kamu. Ceritakan apa saja yang lewat chat ataupun telepon langsung ke studio kita malam hari ini. Kita temenin kamu sampai benar-benar merasa tenang. Oke teman Pro 2, yang pastinya kita harus apresiasi diri kita ya. Kita patut bangga dengan diri kita saat ini ya. Karena kita udah sampai di titik ini yang mana kita masih berjuang dengan keadaan, kita masih berjuang dengan impian-impian kita, kita masih berjuang dengan harapan dan doa dari orang-orang banyak terhadap kita. Oke teman Pro 2, untuk mengisi malam hari ini agar teman-teman Pro 2 lebih enjoy nih di tempat tidurnya yang ditemani oleh bantal dan guling yang sangat enak ya, akan ada lagu bahagia. Akan ada lagu Bahagia Sama Kamu dari Tisa Piani untuk menemani teman Pro 2 dan merefleksikan pikiran-pikiran teman Pro 2. Oke teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Ini dia Bahagia Sama Kamu, Tisa Piani. Let's go.

Oke teman Pro 2, teman terbaik kamu. Kali ini masih bareng aku ya, Haris Pan di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke teman Pro 2, tak terasa ya, pukul udah menunjukkan pukul 22:58 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman Pro 2 di luar sana ya, yang malam ini masih terjaga, ingat satu hal nih teman Pro 2, kamu sudah berjuang sekuat tenaga hari ini. Apapun hasil yang kamu dapat, entah sesuai harapan atau meleset jauh, itu tidak mengurangi nilai hebat di dalam dirimu. Istirahatkan pikiranmu, dunia bisa menunggu esok pagi. You did well today teman Pro 2. Mari, malam hari bukan tempat untuk menghukum diri atas kesalahan hari ini ya teman Pro 2, melainkan ruang untuk memeluk kembali lelahmu teman Pro 2. Jangan terlalu keras pada kepalamu sendiri nih. Apa yang belum selesai hari ini ya, masih punya kesempatan untuk kita benahi besok hari. Tidurlah dengan tenang, badai pasti berlalu. Oke teman Pro 2, sekalian nih Ruspan pamit undur diri juga di malam hari ini. Jadi teman-teman, terima kasih ya bagi teman-teman Pro 2 yang udah nemenin Ruspan dari pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti tadi ya di program Jam Kos, terus di pukul 21 waktu Indonesia Barat ada program request lagu dan cerita cinta, terus saat ini di pukul 22 waktu Indonesia Barat, dan sebentar lagi akan beralih ke pukul 23 waktu Indonesia Barat di program Sleep Call, yang mana Ruspan tadi udah nemenin overthinking teman-teman Pro 2 ya, kita cerita-cerita tipis-tipis tentang hari ini. Oke teman Pro 2, saat ini sudah berada di pukul 23 waktu Indonesia Barat, saatnya Jazz Music yang akan menemani teman Pro 2 tidur malam hari ini. Oke teman Pro 2, Ruspan pamit undur diri, mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan Ruspan ya, selama Ruspan mengudara kurang lebih 4 jam. Jadi bagi teman-teman Pro 2, semoga kalian selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadapi hari besok. Oke teman Pro 2, let's go. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92,4 FM RRI Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu.

Resensi buku novel Layangan Putus karya Eka Nur Prasetyawati atau akrab dipanggil Momi ASF. Cerita ini diangkat dari kisah nyata penulisnya yang mengalami perselingkuhan suaminya dengan wanita lain. Novel ini menceritakan tentang Kinan, seorang gadis desa yang menikah dengan Aris, seorang pria kota yang sukses. Mereka hidup bahagia dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Raka. Kinan rela meninggalkan mimpinya menjadi wanita karir dan mengurus rumah tangga sesuai keinginan Aris. Suatu hari, Kinan menemukan foto-foto Aris bersama wanita lain di ponselnya. Kinan merasa dunianya runtuh dan tidak tahu harus berbuat apa. Aris menghilang selama 12 hari dan tidak memberi kabar. Kinan mencoba bertahan demi anaknya dan berharap Aris akan kembali dan meminta maaf. Namun, ketika Aris kembali, ia membawa kejutan yang membuat Kinan semakin terpukul. Aris ternyata sudah menikahi wanita lain yang bernama Lydia dan menghamilinya. Aris juga mengaku bahwa ia tidak mencintai Kinan lagi dan ingin bercerai. Kinan merasa tidak adil dan tidak terima dengan perlakuan Aris. Ia mencoba melawan dan menuntut haknya sebagai istri sah. Ia juga mendapatkan dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Namun, Aris bersikap dingin dan kasar. Ia bahkan mengancam dan merebut hak asuh Raka dari Kinan. Kinan merasa tidak berdaya dan putus asa. Ia mulai depresi dan mengalami gangguan jiwa. Ia sering berhalusinasi dan melihat Aris dan Lydia di mana-mana. Ia juga merasa bersalah karena tidak bisa memberikan kebahagiaan kepada anaknya. Di tengah keterpurukan Kinan, muncul sosok lelaki yang bernama Rizal. Rizal adalah teman lama Kinan yang pernah menyukainya. Rizal menawarkan bantuan dan perlindungan kepada Kinan. Ia juga menunjukkan perhatian dan kasih sayang kepada Kinan. Kinan mulai merasakan ada harapan baru dalam hidupnya. Ia mulai bangkit dan berusaha melupakan Aris. Ia juga mulai bekerja dan mengejar mimpinya. Ia bahkan berani mengajukan gugatan cerai kepada Aris dan menuntut hak asuh Raka. Aris merasa kaget dan marah dengan perubahan sikap Kinan. Ia merasa Kinan sudah tidak mencintainya lagi dan berselingkuh dengan Rizal. Ia merasa iri dengan kesuksesan Kinan. Ia mulai menyesali perbuatan dan ingin kembali ke Kinan. Namun, Kinan sudah tidak mau lagi menerima Aris. Ia sudah menemukan cinta sejatinya di Rizal. Ia juga sudah menemukan kebahagiaan bersama Raka. Dan ia sudah tidak peduli dengan Aris dan Lydia. Ia memutuskan layangan yang mengikatnya dengan Aris. Novel Layangan Putus adalah novel yang menggugah emosi pembaca dengan kisahnya yang dramatis dan realistis. Novel ini juga memberikan pesan moral tentang pentingnya kesetiaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam pernikahan. Novel ini juga menginspirasi pembaca untuk tidak menyerah dan berjuang dalam menghadapi masalah hidup dan menunjukkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan cinta dan kebahagiaan. Juga mengajak pembaca untuk bermimpi dan berani mewujudkannya. Demikian esensi buku karya Eka Nur Prasetyawati, Radio Republik Indonesia Palangkaraya, dengan kerabat kerja, penulis naskah Roy Lando, narator Roy Lando, penata rekaman Norbey Susilo. Sampai jumpa.

0: Ponakan aku baru lahir minggu lalu. Lucu banget, tapi ibunya langsung sibuk ngatur jadwal vaksinasi.
1: Bagus dong, salah satunya pasti vaksin BCG kan? Buat pelindung dari TBC.
0: Iya bener, tapi emang TBC masih ada ya sekarang? Kan udah zaman modern begini.
1: Masih ada, Rin. Makanya benteng utamanya ya imunisasi sejak bayi. Plus kita yang dewasa wajib jaga gaya hidup bersih dan sirkulasi udara di rumah.
0: Oh, jadi vaksin itu ibarat kasih perisai sebelum mereka kenal dunia luar ya?
1: Tepat, lindungi mereka dulu biar masa depannya bisa bernapas lega.
0: Vaksinasi BCG adalah langkah awal melindungi buah hati dari bahaya TBC. Lengkapi imunisasi dasar, wujudkan Indonesia bebas TBC. Bersama kita cegah, lindungi generasi masa depan.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harusnya aku gak dengerin kata orang, San. Sekarang anakku demam tinggi, badannya merah-merah semua. Aku takut.
1: Sabar ya, Rati. Campak itu bukan penyakit sepele. Satu anak yang kena bisa nularin ke 18 orang lainnya. Apalagi sekarang kasusnya lagi naik banget.
0: Aku pikir kalau dia sehat-sehat aja gak perlu vaksin. Aku salah ya?
1: Anak kita belum bisa milih, Rati. Kitalah yang bertanggung jawab kasih perlindungan terbaik buat mereka.
2: Indonesia kini darurat campak. Jangan biarkan anak Anda menjadi korban berikutnya. Pastikan vaksinasi lengkap tepat waktu, usia 9 bulan, 18 bulan, dan kelas 1 SD. Vaksinasi gratis, tersedia di puskesmas dan posyandu terdekat. Mencegah lebih baik daripada menyesal.

Anda bahwa di Kalimantan Tengah terdapat sebuah destinasi wisata alam yang menyimpan keindahan sekaligus nilai sejarah. Tempat itu adalah Bukit Batu Kasongan. Bukit Batu Kasongan terkenal dengan fenomena batu-batu besar yang menjulang di tengah hutan hijau yang masih alami. Suasana di tempat ini sangat tenang dengan udara yang sejuk dan pemandangan yang menyejukkan mata. Selain keindahan alamnya, Bukit Batu Kasongan juga memiliki nilai sejarah yang erat dengan kaitannya dengan sosok pahlawan nasional, yaitu Cili Kriwut, yang konon sering bersemedi di kawasan ini. Bagi para pencinta alam dan wisata sejarah, Bukit Batu Kasongan menjadi tempat yang tepat untuk berlibur, bersantai, sekaligus mengenal lebih dekat budaya dan cerita masyarakat. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kasongan, jangan lewatkan kesempatan untuk menikmati keindahan dan ketenangan alam Bukit Batu Kasongan.

0: ide bisnis yang keren, hobi yang jadi cuan, atau kisah inspiratif anak muda yang berani beda.
1: Hanya di Muda Kreatif, wadah inspirasi, bisnis, dan karya anak muda hebat. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu. Di santai siang pukul 12 waktu Indonesia Barat.
0: Dengerin narasumber hebat inspiratif, mulai dari wirausaha muda hingga profesional kreatif. Hanya di Pro2, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, saya Rusman, wakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya Program 2, teman terbaik kamu. Mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka! Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro 2, dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program dua teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai, selamat pagi teman Pro 2. Senang banget menyapa kamu di pagi hari. Seperti biasa di pukul 5 pagi kita udah kembali on air teman Pro 2. Dan hari ini hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Tentunya harapan amal sama teman-teman di Palangkaraya, Kalimantan Tengah dan semua Kalimantan lain-lainnya. Mungkin berharap turunnya hujan lebat, selebat-lebatnya ya teman Pro 2. Karena kemarin itu cuacanya udah masuk level yang sangat berbahaya banget menurut aku kemarin sih. Kayak parah banget, biasanya udara buruk itu atau asap yang begitu pekat adanya di siang sampai sore hari. Aku tuh juga baru sadar teman Pro 2 kalau misalkan siang sampai sore hari itu jarang keluar, kecuali kita kan berangkatnya pagi atau mungkin kita berangkatnya malam sore. Cuman kan itu jarang ya, lebih sering kena dinas pagi. Nah, kemarin teman Pro 2 itu cuacanya benar-benar dari pagi-pagi banget. Jadi kasihan banget ya buat teman-teman, apalagi anak-anak kecil. Maksudnya kita yang dewasa aja mata perih, terus pusing, mual gara-gara menghirup asap, terkena paparan asap. Terus juga kalau kamu perhatikan teman Pro 2, ada kayak kelatu sama ada binatang-binatang kecil ya yang warnanya hitam, yang itu tuh kalau kena kulit gatal banget. Jadi kalau misalkan kamu berkendara jauh gitu ya, itu bisa kena wajah, dia suka nempel di wajah. Terus juga makanya kita kalau menggunakan helm, baiknya pakai kaca helm ya teman Pro 2. Untung kemarin gak ikut tren untuk lepas kaca helm, jadi bisa bikin melindungi dari binatang-binatang kecil itu yang bisa bikin kulit gatal. Tapi kalau dipikir-pikir ya teman Pro 2, kita kan udah pakai masker ya, pakai lagi kaca helm itu kayak ngap banget gitu. Tapi gak apa-apa ya, kita menikmati aja segala macamnya, karena orang Palangkaraya Kalimantan Tengah kayaknya kuat-kuat ya. Kita nih paru-paru baja kayaknya. By the way teman Pro 2, masih bareng sama Mala, dan seperti biasa kita akan hadirkan playlist musik Pro 2 yang asik-asik. So tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

gak perlu tahu orang mau buat apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang ngomongin apa sama kita. Kita gak perlu tahu orang rancangin apa kita. Kalau kamu selalu berdoa terkoneksi sama Tuhan, orang boleh buat apa sama kita. Tuhan sanggup lindungi kita. Tuhan sanggup bela kita. Tuhan sanggup angkat kita. Kamu cuma perlu berlutut dan meminta perlindungan dari Bapa di surga. Doa bukan soal volume. Kadang-kadang doa bukan soal durasi. Kadang-kadang doa adalah sebuah resistensi, ketekunan. Gak dijawab hari ini, saya doa besok. Gak dijawab besok, saya tetap doa besok. Gak dijawab bulan ini, bulan depan aku akan tetap doa. Ketika kita pertama berdoa, Tuhan gak dengar. Dan kedua kali kita berdoa, kita sedang bilang sama Tuhan, aku tetap percaya sama Tuhan. Doa Bapak Ibu seperti pohon besar. Pohon besar yang halangin promosimu, pohon besar yang halangin karirmu, pohon besar yang halangin berkatmu, pohon besar yang halangin pemulihan, pohon besar yang tutup jalanmu. Kalau kamu tiap hari dengan iman kapak terus doa, doa, doa, doa, doa, pelan tapi pasti. Doa bukan hanya berkomunikasi dengan Allah, tapi doa adalah koordinasi sama surga. Keren banget bahasanya. Kita sedang atur sama Tuhan. Amin. Berdoa sekalipun saudara merasa lagi gak mau doa. Sekalipun you don't feel it. Sekalipun lagi gak enak. Aduh lagi gak enak nih. Lagi bad mood nih. Lagi capek nih. Lagi sedih nih. Doa. Justru biasanya doa yang lagi gak enak itu paling enak. Betul tidak? Justru lagi pahit. Gue lagi kecewa. Gue gak bisa doa. Doa. Justru disitu kamu akan melihat Tuhan hebat datang sama saudara. Mukjizat seringkali datang bukan di gereja, tapi di ruang tersembunyi di rumahmu, di kamarmu, di ruang doamu. Percaya bahwa Tuhan menyediakan jawaban doa. Public power comes from private prayer. Kuasa di muka umum datang dari doa pribadi kita.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: keutamaan salat. Sesungguhnya, salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya, mengingat Allah, salat adalah lebih besar keutamaannya. Quran Surah Al-Ankabut ayat 45. Artinya, salat menjaga kita dari keburukan dan mendekatkan diri kita kepada Allah.
1: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
2: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
1: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
2: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
1: Iya juga sih.
2: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang.
3: Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

0: desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan persegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Imran ayat 133. Artinya, Allah menyediakan ampunan dan surga bagi mereka yang bertakwa.

0: Air.
1: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, permisi, Nek.

Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan, dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

0: Gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Eh, mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2 hari Rabu tanggal 7 Oktober tahun 2026 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Info Pro 2 pertama datang dari serial thriller Jerman berjudul The Trap di Valle yang dijadwalkan akan tayang mulai tanggal 13 Oktober. Serial ini memiliki 6 episode dalam satu musim dengan genre thriller yang mengangkat kisah penulis berusaha menjebak orang terkait masa lalunya. Informasi tentang serial diperoleh dari laman IMDb, platform basis data film dan televisi internasional. Kita beralih ke info Pro 2 berikutnya, yaitu ada film Rambut Sewu Satu Langkah Getih yang menggabungkan unsur horor supranatural dan thriller dengan latar belakang mitos Jawa yang kaya akan filosofi. Film ini diproduseri oleh Zakir Rashidin, memilih mitos Rambut Sewu karena memiliki makna filosofis yang mendalam tentang pilihan hidup dan kehidupan sosial. Film ini menghadirkan 3 entitas dalam ceritanya sebagai bagian dari elemen supranatural yang memperkuat konsep horor dalam narasi. Demikian info Pro 2 pada pagi hari ini, terima kasih dan selamat pagi.

Tahukah Anda, jauh sebelum bangku sekolah yang nyaman seperti sekarang, perjuangan melawan kegelapan buta Askara dimulai dari sebuah tempat bernama Sekolah Rakyat. Di sanalah berbekal sabak dan grip, anak-anak bangsa dari berbagai kalangan mulai merajut mimpi untuk pertama kalinya. Di bawah atap yang seringkali bocor dan dinding bambu yang sederhana, tidak ada batasan bagi semangat mereka. Sekolah Rakyat bukan sekedar tempat belajar berhitung, tapi adalah rahim bagi kesadaran nasional. Di tempat ini, bibit-bibit keberanian ditanamkan agar kelak rakyat tak lagi mudah dibodohi oleh janji-janji palsu. Pendidikan bagi mereka adalah sebuah kemewahan yang diperjuangkan dengan keringat dan harga diri. Kini, zaman telah berganti. Namun, api semangat itu tidak boleh padam. Mari kita hargai setiap akses pendidikan yang kita miliki sekarang dengan tidak melupakan sejarah panjang Sekolah Rakyat. Karena melalui pendidikanlah martabat bangsa ini akan terus terjaga. Pendidikan adalah hak dan pengetahuan adalah kekuatan kita selamanya.

Hai teman Pro 2, do you wanna speak English like a pro? Tapi bingung mulai dari mana? Don't worry ya, belajar bahasa Inggris itu bisa seru dan santai. Pro 2 English Corner, setiap hari Selasa, pukul 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 2, teman terbaik kamu. Di sini kamu bisa asah skill bahasa Inggris, nambah vocab baru, ngobrol interaktif, dan pastinya bakal ditemani lagu-lagu hits kesukaan kamu. Pro 2 English Corner, speak more, fearless.

Hai hai hai Pro 2, teman terbaik kamu. Kita udah ada di Spada ya, dan informasi terup to date teman Pro 2. By the way, gimana pagi hari ini? Apakah kamu udah sarapan? Udah siap-siap pengen ke kantor? Atau mungkin masih menggeliat di atas kasur gitu ya, masih mengumpulkan nyawa gitu ya? Karena gak semua orang kadang langsung on gitu teman Pro 2 untuk melakukan berbagai aktivitas. By the way, kali ini teman Pro 2 pagi hari ini pukul 6 di menit ke-19 waktu Indonesia Barat, kota cantik Palangkaraya itu ada di kualitas udara berbahaya dengan IQR 1014 dan polutan utama mencapai 2,5 untuk wilayah Palangkaraya dan sekitarnya. Dan diprediksi juga perkiraan gitu ya, kualitas udara di sore sampai malam hari itu akan lebih membaik ya teman Pro 2. Tapi ini tergantung dari situasi dan kondisi kedepannya. Ini masih perkiraan. Dan seperti biasa nanti kita akan terhubung bersama perkirawan cuaca, tapi nanti di pukul 8.30 teman Pro 2. Karena ternyata pada saat musim karhutla atau musim kemarau sekarang itu teman-teman Pro 2 kita lagi pada pantengin banget informasi cuaca. Aku juga baru tahu ya, lebih tepatnya dari kemarin sih sebenarnya, gara-gara ada teman-teman Pro 2 kita yang komen. By the way, jangan kemana-mana, tentunya tetap di Spada, dan Amala bakal hadirkan informasi terupdate lainnya.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM. Teman

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
1: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang utan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
0: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
1: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
2: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia. Tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
0: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
1: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
2: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: Hai teman Pro 2, mau request lagu hits favorit kamu dan ngobrol langsung bareng musisi favorit kamu?
1: Music Live Chat, program musik bareng musisi-musisi keren. Kita bakal tahu cerita di balik lagu yang mereka buat.
0: Musik Live Chat Nasional setiap hari pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Music Live Chat Lokal setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 2, teman terbaik kamu.

Hai Pro 2, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu tahu gak, ternyata Malaysia dengan Indonesia itu baru aja berkolaborasi dengan serial terbaru dan horor banget. Teman Pro 2, itu baru aja tayang ya. Aku ngikutin dramanya, tayang setiap Selasa sama Rabu pukul 12. Ada yang ketebak gak kira-kira apa? Kayaknya

yang warna kuning itu loh, teman berdua, yang kebanyakan film-film Korea. Ternyata mereka menghadirkan tayangan originalnya, yaitu kolaborasi antara Indonesia dan juga Malaysia gitu. Jadi judul internasionalnya namanya The Hidden Hand, kalau judul lokalnya adalah Dia Perempuan Sial, yang berdurasi selama 30 menit per episodenya, terdiri dari 12 episode. Dia tayang setiap Selasa sama Rabu pukul 12, yang disutradarai oleh Nor Ain Sharif. Terus letak kolaborasinya di mana? Nah, letak kolaborasinya itu adalah ada Kathleen Halderman. Mungkin teman produ udah sering melihat Kathleen di sinetron, di film-film Indonesia. Dia memang aktris Indonesia yang kalau dilihat tuh wajahnya blasteran, teman produ. Dia ini itu sebagai tokoh utamanya, yaitu sebagai perempuan yang datang membawa dendam gitu ya, tapi berpura-pura menjadi asisten rumah tangga. Pokoknya seru banget deh. Nah, rumah tangganya itu adalah diperankan oleh artis-artis dan juga aktor ternama Malaysia. Ada Merkin sebagai Syawal, ada Hannah Delisa sebagai Nerina, ada Datin Sri Umi Aida sebagai Puan Sri Ashikin atau Nyonya, yang memiliki rumah kaya raya atau sebagai bos dari asisten rumah tangganya, teman produ. Aku pengen nge-spill tapi takutnya spoiler. Intinya ini tuh kayak menggambarkan dimana biasanya kan warga Indonesia tuh kan kebanyakan jadi TKW gitu kan ke luar negeri. Terus ternyata tidak semua realitas itu mereka mungkin dapat majikan yang baik ya, teman produ. Ada juga yang bad attitude atau mungkin bahkan tidak memperlakukan seperti manusia. Nah, itu tuh digambarkan realitas kenyataannya di dalam serial drama ini. Nah, terus akhirnya gak cuman diam keluarganya, karena ada anggota keluarga yang lainnya mungkin disakiti entah sampai meninggal atau apa. Terus dia membawa balas dendam dengan kemampuan mistis dukun, karena kan Indonesia terkenal kan dukunnya yang sangat sakti. Jadi benar-benar kayak di apa ya, diangkat gitu realitas yang sebenarnya sering terjadi, teman produa. Terus seru banget. Aku juga awalnya malas nontonnya karena lihat dari posternya, kayaknya ini sangat drama deh. Tapi pas di awal nonton, wah isinya kekerasan ya, teman produa. Tapi ternyata enggak kok, akhir-akhirnya cuma sedikit banget. Akhir-akhirnya kayaknya alurnya seru banget. Jadi katanya serial ini akan tamat tanggal 27 Oktober. Jadi makin penasaran. Jadi buat teman produa yang mungkin bosen Oktober ngapain ya, coba deh nonton drama-drama kayak gini. Kita support ya drama Indonesia kita juga. By the way, jangan kemana-mana, habis ini malah masih akan hadirkan informasi terupdate lainnya.

Tahukah Anda, di tangan kita ada sebuah buku kecil hijau yang membawa nama besar bangsa, yaitu Paspor Indonesia. Paspor ini bukan sekedar dokumen perjalanan. Di dalamnya ada cerita tentang negeri yang kaya budaya dari Sabang sampai Merauke. Tentang keramahan, keberagaman, dan semangat bangsa yang tak pernah berhenti melangkah. Saat ini, kita menjelajahi dunia, kita membawa nama Indonesia. Mari jaga sikap, tunjukkan kebanggaan, dan harumkan negeri tercinta.

Produa temuan yang terbaik kamu. Seperti biasa, di pukul 7 kita akan hadirkan akselerasi kreatif musik yang bekerja sama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Kali ini kita akan hadirkan ada lagu La Vita e Bella dari Rival Himbran.